0: Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dinas Pendidikan Kota Bandung mendiskualifikasi sekitar 80 hingga 100 calon siswa pada pelaksanaan SPMB tingkat SMP negeri. Sanksi tegas ini dijatuhkan lantaran para orang tua terindikasi kuat memalsukan dokumen kartu keluarga dan sertifikat kejuaraan. PPATK menemukan data ASN di Jawa Barat dalam aktivitas judi online dengan nilai transaksi hingga 800 juta rupiah dalam satu tahun.

0: komitmen mengasuh Arkana secara resmi. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
1: FM. Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: lagi Dahlia, pilihan saya Ayu Ting Ting ya cuma satu. Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin sekecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin sekecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Pagi kita bersama Biolisin Vitahani. Biar gak ada drama lagi anak-anak males makan ya, Wargi Dahlia udah masak capek-capek, ya kan? Kalau anaknya gak semangat makan tuh rasanya tuh aduh sedih ya, Wargi Dahlia ya. Khawatir juga karena anaknya nanti kalau males makan kan kurang gizi ya. Tidak gemoy, Wargi Dahlia. Karena orang tua mana sih yang gak seneng kalau melihat anaknya lahap makan. Apalagi makan masakan mamahnya sendiri, Wargi Dahlia. Makanya ya, biar gak ada drama susah makan lagi, Wargi Dahlia setiap hari kasih Biolisin Vitahani. Sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus, bikin si kecil lebih lahap makan, berat badannya pun jadi ideal, daya tahan tubuh mereka makin kuat dan gak gampang sakit ya. Dapatkan Biolisin Vitahani, pastinya sudah tersedia di apotek-apotek, di e-commerce juga atau di Bienafarm official shop. Biolisin Vitahani.

ternyata banyak kakak siluman dan piagam palsu terungkap, wargi Dahlia. Pemkot Bandung mendiskualifikasi sekitar 80-90 peserta SPMB tahun ini, tahun 2026 ya. Ini karena mereka menemukan dugaan kecurangan dalam proses pendaftaran. Ini langsung disampaikan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, wargi Dahlia. Ya, beliau mengungkapkan mayoritas pelanggaran ini terjadi di jenjang SMP katanya. Mulai dari dugaan penggunaan kartu keluarga atau KK yang tidak sesuai hingga piagam atau sertifikat prestasi palsu. Farhan juga mengatakan keputusan tersebut diambil setelah proses verifikasi dan evaluasi data. Ya, meski puluhan peserta didiskualifikasi, Pemkot Bandung memastikan daya tampung sekolah negeri maupun swasta masih mencukupi, sehingga siswa yang tidak diterima di sekolah negeri nanti tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

kualifikasi seperti ini kan kasihan juga ya wargi Dahlia ya. Harus nyari lagi sekolah baru. Iya, coba jujur dari awal kan tidak serepot ini ya. Maeha, selamat pagi Maeha. Dari kawasan Lembang sudah menyapa Adri juga lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Terima kasih Maeha. Ada Mama Arul dari Pusdai juga selamat pagi. Goyang buat Nenek Putri dan semua saja wargi Dahlia. Ada Mama Lilis menyapa Adri juga ya dari kawasan Ciwide yang dingin pisan katanya pagi hari ini. Goyang buat Bu Empoy, Bibi Lung, Teh Ai Sugi, Teh Isar. Buat Mam, apa ini? Buat Teh Yeni Sukamana bersama Teh Yati Jamu juga ya. Ada Jendri dari Cibiru, selamat pagi Jendri. Teh Imas Elsa dari Majalaya. Ada Teh Ai Rosita dari Malangbong Garut juga. Yuli dari Soreang, digoyang Soreang.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Iya.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Wargi Dahlia. Waduh, ternyata tidak berhenti sampai kasus topik aja Wargi Dahlia ya. Penyekapan serta kekerasan seksual ini kembali terjadi dan menghebohkan Tasikmalaya, Indonesia.

berusia 20 tahun berinisial LH ya. Dan ini lokasinya ada di wilayah Singaparna, Tasikmalaya. Kasus ini tuh terungkapnya setelah orang tua korban melaporkan anaknya tuh hilang awalnya. Anaknya hilang selama 2 hari katanya, ya gak pulang-pulang. Langsunglah melapor ke pihak kepolisian Wargi Dahlia. Dan dari pihak kepolisian, ya mereka berhasil melacak handphone korban. Dan menemukan keberadaan korban ini ternyata katanya ada di rumah terduga pelaku di kawasan Singaparna tersebut. Saat didatangi oleh petugas, ini korban berada dalam satu kamar bersama pelaku. Dan dari hasil pemeriksaan awal, kepolisian menyebut terduga ini Wargi Dahlia, maksudnya terduga pelaku ini Wargi Dahlia, ya, dia mengakui telah menyekap korban. Alasannya supaya keberadaan korban ini tidak diketahui oleh ibu tirinya, gitu. Dan polisi juga berhasil mengungkap bahwa korban dan pelaku ini sebelumnya berkenalannya lewat sosial media Facebook dan sempat menjalin hubungan selama beberapa minggu sebelum akhirnya bertemu secara langsung. Chatting-chattingan dulu lewat Facebook gitu awalnya Wargi Dahlia, ya. Dan akhirnya mereka ketemulah. Dan parahnya lagi, setelah diselidiki, ya Wargi Dahlia ya, ada dugaan terjadi kekerasan seksual. Pelaku juga mengaku hubungan seksual tersebut terjadi setelah pelaku mengkonsumsi minuman beralkohol. Tuh, ya gara-gara sebotol minuman. Namun keterangan tersebut masih didalami, ya masih diselidiki lagi oleh pihak kepolisian Wargi Dahlia. Kita doakan saja ya, semoga korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan psikis yang terbaik serta proses hukum yang berjalan secara adil Wargi Dahlia. Pelajaran dari kasus ini, hati-hati kenalan lewat sosial media. Jangan gampang percaya Wargi Dahlia ya, jangan gampangan ya, gampangan dibawa kemana-mana itu jangan Wargi Dahlia ya. Tuh kan, disekap lagi kalau gampang.

0: Lagi-lagi masalah penyekapan. Kasus yang lagi-lagi masalah kekerasan seksual wargi Dahlia datang dari Singaparna, Tasikmalaya.
1: Sekian info kriminal hari ini.

0: Nyanyi Dangdut Dahlia cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin.
5: Sendiri puas,
6: ini
5: namanya
6: kenyang mas. Isi dua.
5: Dari Wings Food. Ini yang paling sukses.
6: Isi dua. Seru enak.
5: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas,
6: ini
5: namanya kenyang mas.
6: Isi dua.
5: Dari Wings Food.
7: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Masa sih udah lupa? Kita gak akan lupa sama Langga Mini Wargi Dahlia ya. Ini versi awalnya dari Seruni Bahar. Terus ditambah lagi kemarin Anissa Bahar kembali merilis Langga Mini dengan versinya Anissa Bahar. Viral di mana-mana ya. Sekarang ada plesetannya Wargi Dahlia. Tiba-tiba Ica Selo sama Mala Agata menyanyikan Langgam Ini, tapi liriknya dirubah menjadi Tidak Senono sayang ya. Ini lagi rame nih Wargi Dahlia ya. Anissa Bahar dia langsung mengajukan ini ya Wargi Dahlia ya. Anissa Bahar langsung memberikan somasi Wargi Dahlia 3 kali 24 jam kepada Ica Selo dan juga Mala Agata karena sudah merubah lirik dari Langgam Ini dengan lirik-lirik yang tidak senonoh.

0: Oh no, ya mungkin lewat juga ya di beranda atau di apa FYP-nya Wargi Dahlia ya. Video Icha Selo sama Mala Agata menyanyikan Langgam ini dengan lirik yang dirubah menjadi mesum.
1: Aku dibully pun yang gak
0: apa-apa. Ada-ada aja ya. Ini belum ada ya, untuk sosial media ini kayaknya belum ada kontrol ya. Dari Komdigi atau KPI, Wargi Dahlia. Iya, serem loh liriknya loh. Begitu kita dengar ya, Langgam ini dirubah liriknya menjadi vulgar. Ini dibiarkan begitu saja ya, dibiarkan viral begitu saja, Wargi Dahlia ya. Serem kita lihatnya. Sama halnya Wargi Dahlia, serem juga mungkin ya kalau anak-anak gak mau makan nih Wargi Dahlia. Seremnya apa? Seremnya takut mereka sakit, iya kan? Susah banget pokoknya mau nyuruh makan Wargi Dahlia. Udah dimasakin enak-enak, anak-anak susah makan. Coba deh kasih Biolisin Vitahani. Ini bikin si kecil lebih lahap makannya, dijamin. Dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Dan orang tua mana sih yang gak seneng kalau lihat si kecil badannya makin sehat dan makin gemoy Wargi Dahlia ya. Dan Biolisin Vitahani ini aman banget. Serta sudah teruji terbuat dari madu asli. Dilengkapi juga dengan ekstrak ikan gabus. Untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit Wargi Dahlia ya. Sudah bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat, e-commerce, atau di Bernofarm Official Shop sekarang juga. Silakan dicari ya. Biolisin Vitahani.

Mori dari Cicahem, Tein sama Kang Idan yang ada di Ciwidey Jaringao, Agus Toner juga terima kasih ya. Ibu Mano dari Ujung Berung, selamat pagi Bu Mano, Manohara. Tatang Cisaranten juga terima kasih WhatsApp-nya. Ibu Tita dari Samoja, ada Rati dari Jalantir, Teh Nining dari Cisereuh juga, ada Teh Mimin yang ada di Saluyu, Kang Edet Suherman dari Lagadar. Adri sapa buat Feby, mamahnya ya, Mama Feby yang ada di Sandukaler Soreang. Mang Ayi dari Cigadung, ada Kartika dari Majalaya, Mama Resta dari Banjaran juga terima kasih ya. Buat Teh Imas Reni yang ada di Jalan Sayuran, Esti Dago, Wa Uci dari Jalan Suci, Duoai dari Cipanas terima kasih. Ada Bu Enjoy juga dari Ujung Berung terima kasih ya. Tesa dari Jalan Kaca Piring, Bu Etik dari Sukamelang ya. Terna Cipagalo Girang, Neng Yolan Kabupaten Bandung Barat, Mbak Eis dari Cibaduyut. Selamat pagi juga buat Teh Yanti. Halo, benar ya namanya ya? Teh Yanti, Indonesia. Suryadi dari Ranca Ekek, Teli pada Larang juga, ada Kang Rahmat yang ada di Nyampai, Karyawangi Parongpong, Rahmat RW terima kasih. Tetika dari Cincin Soreang, ada Teyanti dari Cipatik, Teros dari Munjul Sindangsari, Diki Cibaduyut, halo Kang Diki. Ada Mpo Oneng juga, selamat pagi Mpo Oneng ya. Mama Juli Kiara Condong, ada Mama Ina dari Hole, sang pengembara Jenong Sukawangi katanya ya, selamat pagi. Adri sapa juga buat Ibu Rina dari Jalan Solontongan, Pak Samsu dari Pemda Soreang, Ice Batu Jajar, ada Teh Ayu dari Dengki juga terima kasih, Ciao dari Karapitan, Ana Siti juga terima kasih banyak ya. Mama Fiandi, Ibu Tati Ujung Berung, Ibu Lia dari Katapang, Teh Ai sama Kang AR dari Cimahi, ada Soleh Kansas yang ada di Naringgul juga menyapa Adri lewat WhatsApp terima kasih ya. Kang Ujang Pecai Cianjur. Terus ini sama gak ada nama ya, 0853 ujungnya 95, nomornya siapa itu? Koswara pada Larang, Omet, apa kabar Omet? Terima kasih Kang Omet ya. Warung Iteng juga yang ada di Cikutra terima kasih banyak. Waduh, Wargi Dahlia yang gak sempat kesapa sama Adri WhatsApp-nya, mohon maaf ya Wargi Dahlia ya. Kirimin lagi WhatsApp-nya bersama Putri Barbie sebentar lagi ya, nemenin Wargi di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. Terima kasih OPP, ada Mas Tomo pagi hari ini, Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak. Adri pamit dari Kopi Dangdut Dahlia, sampai ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia!

kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus.

kira-kira lamun dibelikeun cilok eta tingali emas 74 kg. Katambah duit na wargi dalianya. Gusti nu agung ya Allah. Aya weh nya berita teh mun meuli cilok eta wargi jiga nama jeung pabrik-pabrikna eta mah. Moal deui gerobak-gerobakna jeung pabrik-pabrikna bahkan jeung owner-ownerna eta mah jiga teh langsung dibeli wargi dalianya. Cilok wargi dalianya, ini seorang pedagang cilok menjadi korban kecelakaan setelah tertabrak sebuah truk dari arah belakang ketika sedang melayani pembeli di pinggir jalan wargi. Aduh, teuing teu pahamnya kumaha maksudnya tak supir truk teh makanya si tetehna keur jualan nate bari live wargi. Bari live di TikTok si wargi.

korban katanya mengalami patah bahu, sementara gerobak ya hancur wargi Dahlia akibat kecelakaan tersebutnya. Kita doakan wargi ya.

Dan makanya nya ieu mah anu naon teh? Anu kira-kirana ya lamun sakinana geus tunduh nya. Adek sopir teh kada sopir naon apakah mah adek anu mawa mobil nu mawa motor. Sakinana tunduh, sakinana capek, warga Dahlia. Sudah ya istirahat. Karunya nah teu katingali kitu ieu si Ece eta keur jualan make gerobaknya keur live warga Dahlia menika tingali pisan jelas eta mah langsung gejret ditabrak ku mobil naon teh trukna tehnya nepikeun ka ancur langsung ieuna gerobak-gerobakna nya sing sarehat wargi ya. Wargi Dahlia sing sarehat, pokoknya manu dagang sing sehat, sing semangat, sing loba duit warginya dijauhkan dari masalah-masalah. Amin. Tah, lamun geus kitunya wargi Dahlia eta lamun si Eteh kan katubruknya terus ruksak etana tingali gerobakna nya. Lamun misalkan eta dibere we emas kitunya, emas eta sakilo we gitu. Bakal kumaha jeganna nya? Ah!

0: sisanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.
2: Asik, warga Italia, yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Italia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia, antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti, penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Miss Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Miss Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya, warga Dahlia. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
3: Sendiri puas, ini namanya Miss Sukses Isi 2. Dari Wingsuit.

lamun kabagayan mas cenahnya. Mas 74 kilo aku mah edek dibagikan cenah ka fakir miskin cenah. Dipake umroh cenah ya. Ka anak yatim piatu, ka penyiar-penyiar Radio Dahlia dibagi cenah motor hiji ewang. Amin. Amin. Wah, amin jing diijabah wah nya. Bae sih wah, cenah berhayal heula we.

Bang Wargi ya, bisa langsung dicari di Radio Dahlia FM Bandung dan juga di Putri Barbie.mj ya, atau Putri Barbie Dahlia. Wargi bisa langsung cari ya, cari. Cantik Ismet di mana ya tadi? Ranca Malang hadir, cenah. Naon Ismet? Meni turis cenah kieu, tiris bener, tiris pisan aslina, demi Allah, demi Allah. Bener Ismet tiris, tiris banget nya. Tiris pisan. Ganeng cenah naon si teh Kang Jaja? Ah, geuna yang dikawat dininya teh. Dahlia salah satu radio yang masih eksis hingga saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya. Sudah 56 tahun tahun ini ya. Cece niriwe nyebah ya tuh ya. Lamun bong riwe mah dedenya cicing nana kuburan sayang ya. Bayang bong hadir cenah putri. Salam kenal teteh dari Jakarta. Halo Jakarta. Isuk-isuk tiris berang haredang. Puting naon. Puting hayang gelut merenannya jeng tatangga. Nah ada Kang Kuningan, bolem-bolem menawan atau juk-juk bolem, sah atau bolem teh. Mama Viani hadir teh putri, selamat pagi Mama.

Cibunar Hadelmun Abdi cenah menang emas rek dikasih ka Putri Barbie. Weh cenah. Maaf Mampi yang afam tuh. Mau dipeserkeun eta, mau dipeserkeun anu ngebul-ngebul moal. Sukabumi hadir, Sukabumi. Salam cenah di konveksi Bos Deden Widi. Bos Deden Widi selamat pagi. Yang mau apa? Follow TikToknya Putri Barbie yang ini wargi Dahlia ya. Nih ini TikToknya Putri Barbie ya. Ini yang di bawah ini ya. Aku malah melek nancer. Nih ganeng Putri nancer nih. Putri hari di Bandung tariris tuh dari CWD materi tiris atau sarua ya. Mun boga emas 74 kilo mah. Nah, tek mayar hutang negara we. Bisa jadi. Beres hutang teh merenya. Teh suaranya cetar banget oh sobe. Ada Maya di Sindang Laya hadir Putri tiris tetiris. Ya tirisnya lapar. Kangen Put cenah kangen kasaha dirinya mah kawasi kangen. Pasti kangen sama suami orang lain kan? Ya kan? Charlie hadir Put dibuka tanah Lembang cenah saya tambah parah cengar-cengir sendirian kalau dengar penyiar radio. Yang satu ini gak di radio, gak di TV, sukses terus ya Put. Makasih.

TV Official, warga dalianya di Brownie sama Dreamboxnya kita ada di situ. Sudah ada di Yusuf ya. Anu kemarin tak kebagian nontonnya warga dalia ya. Nonton aja di situ. Bari masak, bari gegeroh warginya. Masak, kamu anu kareng ngurus budak letik. Alah. Nu kareng ngurus budak letik ya, wargi. Masak di rumah setiap hari ya. Terus si kecilnya suka sama makanannya sama

masakannya, mana seneng ya kan, pasti seneng dong pergi darianya. Orang tua mana sok coba ya, yang gak seneng lihat makan apa si kecilnya lahap, badannya berisi, sehat. Tapi ya namanya anak-anak wargi, kadang suka males makan drama taya ya, GTM taya lah. Nah, makanya wargi supaya anaknya lebih lahap, terus makannya getolnya pakai apa? Pakai Biolisin Vitahani dong wargi. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus, bikin si kecil lahap makan, berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit wargi. Jadi langsung aja beli Biolisin Vitahani sekarang juga di apotek, e-commerce atau di Bernofarm official shop wargi Dahlia ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Selamat pagi ujung berunggang Juma, semangat ya. Hidup madang pokoknya, nama madang. Kalau hostnya bukan susah makan tapi susah berhenti makan. Emang ya, wekel yang sewek.

0: sih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
0: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
0: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
3: Halo warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Margi Dahlia, ini ayah Putra Sunda. Putra Sunda 5 tinggal yang meninya Werna Gusti nu Agung. Terharu deh. Hahaha.

0: Terima kasih Putra Sunda 5 nih resep acan teh paus acan. Teh naon sariman cenah hayang naon hayang request mah boleh di 0811-222-1015 sayang ya. Ceti, ya Allah Ceti putri hayang tepang sarang putri kumaha kadi atau Ceti ka Radio Dahlia. Ceti sing sehat Ceti nya sing sehat Ceti sehat. Salam kanggo pekerja di konveksi Neng Ratna di Cijambe. Cenah Cijambe selamat pagi. Sing sehat wargi Dahlianya nu aya di Cijambe ya. Aku mau angkat telepon satu aja ah, ada siapa nih lewat jalur orang kaya. Halo. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh Brung Ago ya.
0: Aduh nenek.
1: Kak.
0: Cager.
1: Alhamdulillah.
0: Kamana wae nenek? Ni resep
1: ih. Tapi mama menineng mel-melna teramuka jalur orang kaya.
0: Ya cing sabar. Cing sabar. Ini kudu loba tatambak kanu kawasa.
1: Jalur rarai mana nih mah teu berani.
0: Mata bine.
1: Kudu sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Ari eta sah-sah. Injenana ngaranana. Heeh, siara cager.
1: Alhamdulillah. Meni beuki aktif pisan.
0: Mata bine.
1: Nenek
0: gimana nih pawawahan
1: putri.
0: Nenek, can menang hadiah?
1: Acan.
0: Edek menang?
1: Hayang.
0: Nyancing sabar kudu ngiluan atuh sateh.
1: Heeh,
0: ulin kadah ieu deui. Ajak hadiah matakan atuh.
1: Oh, mata kudu meunangnya.
0: Hanya teu ingat mah kumaha ieu na we. Cing sadar dia teh.
1: Kudunya kudu ngarti kudu bener jawab. Heeh,
0: da kudu.
1: Cari jalur ngawea teh teu bisa gancang.
0: Lah.
1: Dikmaran curug nenek-nenek mah kumaha.
0: Ah, itu gedingan loba nini-nini tinggal di buar panteh yati itu tinggal di sekolah liluan. Sekolah liluan eta oge ya lamun jalur. Ah, dan nenek mah matak ulah loba teuing ngomesi eke cek abi oge. Loba teuing ngomesi eke jadi kitu tah.

0: Indonesia ya.
1: Oke deh, panteng radio.
0: Enak lah kami Dahlia, burung ah, go go go go go go yang.

0: Kasih. Si Kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Dinas Pendidikan Kota Bandung

masukkan dokumen kartu keluarga dan sertifikat kejuaraan. PPATK menemukan data ASN di Jawa Barat dalam aktivitas judi online dengan nilai transaksi hingga 800 juta rupiah dalam satu tahun.

0: bernama Arkana sebagai orang tua tunggal di Pengadilan Agama Bandung. Proses hukum dilakukan karena Ridwan Kamil telah bercerai dengan Atalia Praratia, namun tetap berkomitmen mengasuh Arkana secara resmi. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101.

babagi hadiah wae cenanya ari aku meni hese miluanana. Di 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. 0811-222-1015 sudah siap wargi Dahlia. Pertanyaan yang hari ini akan aku berikan sama wargi Dahlia, jangan sampai

spasi alamat, spasi nomor WhatsApp, dan juga spasi jawabannya Wargi Dahlia. Ketik nama, spasi alamat, spasi nomor WhatsApp, terus jawaban Wargi Dahlia. Pertanyaannya apa, Putri? Sabar kali. Sabar kawas. Ada Mama Haji dan Jikri di Ciwidey hadir. Ada Syifa tuh hadir ya. Ada Teh Yati cantik. Aku ketiduran lagi. Sore wae atau Teh Yati. Ah. Nahan Cebidek. Cebidek mah tinggal di Putri. Kalau punya emas 74 gram mau diapain sih? Kalau aku mau dikasih ke Putri Barbie aja. Biar nanti aku ngelamun lagi. Sadar Ece. Ece lain ngelamun dah. Mana Ece mah lamun emas yang kesibikan. Ngidar deh aja mah. Kalau malam Jumat taker poting juga nama aja geus ngidar. Aja karena poting ngidarnya. Aduh Mama Lilis tengiringan cina challenge dari na TikTok ngelegu aja da acan Mama challenge na oge. Tadi mah ngangkat jalur orang kaya tersempat tinggalin waktuna. Agan Bihbul Kopo hadir Teh Berbi, selamat pagi ya. Halo Mama Arul hadir, Putri Berbi ada Herman. Ah, Putri Berbi Herman. Ah, Bunda Nonon mah tara ketemu wae kalau lagi live teh. Ah, nih tinggal ya di akun Radio Dahlia sakitu bungkeulkeun segede dog-dog ieu. Manya teu katingali. Manya teu kapanggih. Tingali atuh akun Radio Dahlia. Mun teu tayangan Putri Berbi Putri Barbie titik MC ya, lamun tayangan, lamun teh tayanganna Putri Barbie Dahlia. Manya tuh non teh tara kapanggi ya, tinggal di Radio Dahlia oge keur lain. Mama Galo hadir, Andi Sukarman selamat pagi ya. Mama Juli di Kircon juga selamat pagi, ada CLC di Dago, Kang Asep lebe di Ranger Ege. Mama Fiandi hadir, Pak Tatang Suherman di Cisaranten. Aya si Geger Nusantara cina loba emas gitu mah Putri dek pake nyandung ya Geger. Matak didinya tinggal itu tadi bere emas ku aloh teh dari didinya mah niatna nggak sebalik sate dia pake nyandung sesa guludug dasar Putri ayang ngelanggam kojo. Siap, aku kasih langgam kojo ya. Sambil aku mau kasih apa? Sambil aku juga mau kasih pertanyaan buat Wargi Dahlia ya. Pertanyaan hari ini adalah, sudah tahun keberapa acara hajatan sukses diadakan? A. Tahun ke-10 atau B. Tahun ke-9? Sudah tahun keberapa acara hajatan sukses diadakan? A. Tahun ke-10, B. Tahun ke-9. Jangan lupa ya. Format jawabannya ketik nama, spasi alamat, spasi nomor WhatsApp, dan juga spasi jawaban Wargi Dahlia. Kita akan langsung saja. Ingat, anu A 10, anu B 8. Tong nepikeun ka salah. A 10 atau B 8. Tong nepikeun ka salah. Langgam kojo dulu buat Wargi Dahlia.

0: Pagi Dahlia, saya Siti Badriah. Pantengin terus 101,5 Dahlia.
1: Mak-mak ge siap nyanyi. Bapak-bapak ge siap ngagoyang deui. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Ayo atuh kita happy-happy.
2: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Hesti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misukses_id. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas, ini Miss Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
4: Pernah menerima pesan seperti ini?
5: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
4: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

dan Ming. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.

0: juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food. Ini yang paling sukses. Seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda.

isi dua. Ayo kita happy-happy. Persembahan Mie Sukses isi dua. Rasanya sukses.

0: Ya, kuis hajatan sukses bersama Mi Sukses Isenoa. Ya, rasanya sukses, laparnya beres menjelang hajatan sukses yang bakal digelar hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 mulai dari jam 7 pagi wargi di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek nih. Mi Sukses bersama Radio Dahlia bakal bagi-bagi goodie bag Mi Sukses isi 2. Mulai hari Rabu kemarin, hari Kamis, dan sekarang hari Jumat. Besok terakhir hari Sabtu wargi Dahlia. Ya, ayo ya. Jawab pertanyaannya dan menangkan hadiahnya. Tadi pertanyaannya sudah Putri Berbi kasih tahu ya. Terus sudah banyak juga yang menjawab dan Putri Berbi akan langsung menelpon wargi Dahlia yang jawabannya benar dan cepat ya. Ingat kalau Putri Berbi bilang hajatan sukses bersama Mi Sukses isi 2, jawabnya rasanya sukses, lapernya beres. Tadi yang pertama ada Kang Saipudin di Kampung Sirna Gali Soreang, tapi sayang sekali jawabannya B, salah Akang ya. Yang benar itu ya, pertanyaannya nih, kan sudah tahun keberapa hajatan sukses diadakan? A tahun ke-10, B tahun ke-9. Jawabannya adalah A tahun ke-10 wargi Dahlia. Ada Ce Iyah Marlia, kedua jawabannya B 9 tahun. Cenah. Salah Ce Iyah, cing sabar ya. Kalau gitu ini yang ketiganya. Yang ketiga dan jawabannya benar. Gancang baru jeng tidak tepat mah. Mau ditelepon wargi Dahlianya. Iya no benar. Halo, hajatan sukses bersama Mi Sukses isi 2.
1: Rasanya
0: sukses.
1: Sukses.
0: Lapernya
1: beres.

0: lain yang kabenaran teh hati teh katilu, tapi teh hati nu bener mimitinya anu kahiji yang nu kaduana salalah, gimana dong? Rezeki nggak kemana ya?
1: Iya.
0: Teh hati pertanyaannya ya, sudah tahun keberapa acara hajatan sukses diadakan? A tahun ke-10, B tahun ke-9.
1: Yang A dong, tahun ke-10.
0: Betul. Persembahan dari Miss Sukses SC2 ya. Nanti ya, bisa diambil di Radio Dahlia ya.
1: Iya, siap. Terima kasih Dahlia, Miss Sukses dan cantik Putri Beri.
0: Terima kasih Teh Yati Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung ah, goya.
0: Ah, jong deui. Gadeng ius deui oge ka salapan mimiti ngajawabna ayeuna geus ka 10 sadar deudingnya teh nya. Ah wargi, sudah ada satu pemenang hari ini. Selamat sekali lagi untuk Teh Yati Kopo. Tepuk tangan dulu.

0: Menang, selamat ya. Kemarin ada Teh Ai Sugi, ada Teh Atik Cemenyan, terus juga ada Bo Aam di Sukagali, dan hari ini ada Teh Yate di Kopo ya. Nanti bisa diambil hadiahnya di Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Oke? Yaudah, warga Dahlia jangan kemana-mana ya. Nanti ketemu lagi barengan Putri Barbie sampai jam 10 pagi. Perungah, gaya.
1: Asik. Selamat buat warga Dahlia yang udah menang. Ayo kita happy-happy. Bareng Mi Sukses Isi 2. Persembahan Mi Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM.
2: Sendiri puas, ini namanya Mi Sukses Isi 2. Dari Wings Food.

0: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng Putri Barbie.
1: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan langgam Indonesia Pilihan.
2: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.

0: ada juga hot and strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga hot and aromaterapi, kesukaan mamaku, segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian hot innya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya hot in.
0: Hot in cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
2: Seru banget dong, ya.
1: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
2: Siap dong, ya.
3: Keren anak ibu. Oh iya ya, kalau gitu kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
1: Boleh banget dong bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian ayah juga mau cari tas kerja nih.
4: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
5: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.

subuh dengerin Radio Dahlia sampai beres kerjaan, semangat, senang ngagoyang. Ngagoyang sayang ya. Ngagoyang Radio Dahlia amannya Capricorn. Kemana untuk Capricorn? Ah. Makasih Dandi. Bunda Dina hadir cantik, mun aing mau nang aing hadiah. Aduh, si Bunda keur ngalah kacang bulu, Bunda.

0: Dari Ceyanti Warianti, ya banyak saldona ah tuh aing tuh bisa nyawer. Boleh heula tuh untuk mulungnya. Aya Kang Atang cenah bae ah teu menang oge cenah tingali eta kuis mi sukses isi 2 tak ieu we keur di lapang Liga Ranca Ekek cenah. Aduh ni gaya harupun panggung tingali. Oh sugan atuh Kang Atang isukan menangnya. Kari siaran ka Ciwidey mawa heug. Aya Pepep Gopeng hadir cenah wawa Aryu nya. Naon ieu teh jol kenyot. Naon atuh Deden Marjan? Tuh junun cek urang oge wargi dalem malalieur tingali. Kenyot cenah naon atuh. Punten wargi. Punten ieu mah wargi punten ieu mah nya wargi upami Gilda tong ajak aja. Aduh Ce Irma imoy. Aca Irma nyawer deui nyawer deui. Bu Aam Cipedes hadir cenah kemarin ke Dahlia Putri udah pulang jam sabaraha atuh Bu Aam? Abi mah jam 10 oge geus langsung balik. Cing sadar Bu Aam teh. Cantik Mang Kosim hari abi mah yang tadi telepon yang kan ditelepon ku Dece Mang Kosimnya. Aduh, ada Kang Yayan Suryana hadir, ada Taufik Ismail, salam di konveksi Mang Agus Sinar Jaya Pananjung. Majalaya Pangkalan Raja hadir, selamat pagi ya. Ada Syifa di Soreang juga hadir, Putri Berbi Ceira di Dago, ada Ece Lisnar Ratu Onde. Aya Ce Isar, Mama Juli, Bun Nani, ada Ato di Sukamena. Aya Parel di KBB ya. Ada Kang Lukman, selamat pagi Mami Noneng. Ada Tahiyati Heriyati ya. Kakak orang mana aslinya? Orang Aring sayang ya. Ada Marlon, ada Muhammad Arsya, Mas Bro. Hadir teh di Maroko, Mang Preng suara anak. Cuma sampe. Ada Charlie Ratan Indonesia, ada Ati Batu Lawang Ciwidey hadir. Selamat pagi Bongsor Betawi, Mama Arul de Bos Dai, Ce Yuning Yuyun. Aya CSC di Dago ya, Kang Asep Lebe hadir. Selamat pagi Teh Erna, Mama Fiandi juga aya Kakek Agus Cibo, aya si Koko Soldier tinggal cantik. Hari ini loba duit jeung Bunda Yangse loba emasna jigana hasil tapak di Gunung Kawi ember. Henteu Danu henteu. Teh Berbi makin-makin naon atuh kakak. Hadir di konveksi Prarista Antapani Cina Putri, Majalaya hadir Bunda Cantik, ada Bubun Yanti ya. Ce Bunga hadir Cina Put, semangat buat Mang Wan Abud Yadi yang lagi ngepus ngaput Cina Putri ya. Selamat pagi Mama Reva, ada Teh Ratih di Jalantir. Halo Cantik, Neng Aryani hadir. Ada Mama Elda, Mama Elda sehat di Uber. Ada Majalengka hadir, Ece Amanah Sablon Majalengka ya, Majalengka Tukang Andi, tinggalin Majalengka hungkul. Putri eta banget rambutnya jika Sun Gokong bae we ya, didinya banget jika Sun Gokong. Didinya Danu banget jika Sun Gokong bae orang mah ukur bengkok banget na hungkul, didinya mah banget na. Tayana di Cipatik hadir. Mbak Elis Cibay, ada Mama Raffi di Lembang, Esa di Kaca Piring, Gang Sohana, ada Neng Yolan, ada si Au di Kala Pizan, ada Bo Cucu di Bawuan. Selamat pagi Bo Cucu. Bunda Imut hadir konveksi Ogi Style di Garut ya. Aya Kang Hendra tuh Cilok Contreng Family di Goyang Mang Aceh ya. Selamat pagi Ibu Cendani. Aku mau angkat telepon. Ah wargi ada siapa nih? Jalan orang kaya ya. Halah. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia. Aku terus goyang.
0: Goyang sa iya.
1: Biasa yang
0: takut. Ah, Gusti nu Agung. Oream aing mah.
1: Oream.
0: Tumben tingali si iya tingali tumben nelpon jalur orang kaya.
1: Nah, ada untuk orang kaya itu juga.
0: Maaf, Ave.
1: Iya, Bu.
0: Kenaon iya neneng jebret.
1: Nu jadi damel.
0: Enya, atuh keur ngaput naon ayeuna?
1: Bikinan topi.
0: Teu ngaput cengcut henteu. Ohnya agak gitu mah.
1: Cantik mau ngaput.
0: Bisi deh, bisi karena ngaput cangcut manini gitu.
1: Dan ini lagi terus meninggal.
0: Iya, nitip hiji ya pengaputkan cangcut manini nitip hiji. Tidak
1: pernah kaputkan kukang Asep.
0: Ya engke atau ah ulah ya, tapi jauh yang dikodokan itu langsung. Sok-sok atau siap?
1: Siap.
0: Nggak goyang?
1: Iya.
0: Ayo atau neneng jebredi goyang.

0: warga Dahlia.
1: Gocin!
0: Gocinnya buat si cantik aja, sehat selalu.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lah dengan Dahlia. Goyang.
1: Goyang! Cibaduyut tinggal itu Ayah Pratama hadir. Pratama! Selamat pagi Citata, Ayah Ceika, Kartika, Cina Putri. Selamat pagi, ya. Ya sudah, warga Dahlia. Akunya pamitan ya. Soalnya udah 10 jam ya aku menemani warga Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia. Nanti besok. Besok siap bergoyang kembali dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Oke, ya habis ini jangan kemana-mana. Ada Kak Riki yang siap menggoyang warga Dahlia di acara Dahlia Indonesia. Beli on. Pamitan warga ya. Ampunan hujan bisa kasih rahmatan. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go. Goyang.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco dan Sabna.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang asik-asik. Juli Dahlia, J-nya apa? Juara-juaranya bikin Bandung goyang. Selamat pagi menuju siang wargi. Kota Bandungnya dingin. Kerasakan? Ricky Lupan hadir lagi kayak biasa 2 jam. Ada langgam-langgam pop Indonesia favoritnya wargi Dahlia. Dan sama 1 jam ini ditemenin dulu barengan sama Hydro Coco. Brung ah, go go go, goyang.

jagat-jagat belantaran Nusantara ini dikagetkan dengan diketemukan salah satu aparat hukum, diketemukan banyak berangkas-berangkas, udah gitu diketemukan banyak timbunan-timbunan emas, uang-uang, pokoknya ya aku gak tahu sih detailnya gimana, tapi nanti biar perkara pemerintah saja dan juga aparat-aparat kehakiman itu yang memutuskan apa sih aparat hukum ini, kok ketahuan begitu sampai viral banget ketahuan berangkas emasnya ditaruh di dalam dinding, apa segala macam, apakah ini nanti kita tunggu saja ya proses hukumnya Wargi Dahlia ini viral banget. Tapi yang viral lagi yang lain adalah mengenai soal di Dieng teh cenah katanya sampai turun salju minus 9 derajat cenah Wargi Dahlia, minus 9 derajat celcius di kota Bandung yang mending menggigil Wargi Dahlia. Tapi sedangkan kalau di daerah lainnya panas gak berebet, iya sih kalau Bandung siang mah panas gak berebet ya, tapi kalau menuju malam, menuju tengah malam, menuju subuh, menuju pagi, udah gak kuasa, harus banget minum yang hangat-hangat atau dikasih turuban-turuban selimut. Wargi Dahlia ngerasa gak sih dingin banget udah beberapa hari, makanya banyak yang flu, banyak yang batuk-batuk ya, banyak yang membutuhkan kehangatan. Jangan lupa kita masih ditemenin tentunya barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia selama 1 jam ini. Jadi Wargi Dahlia mau lagi kedinginan, kepanasan, kapuruan, kesurupan, dan apapun yang lain, yang pasti mah Wargi Dahlia self feeling dan self reward tiap orang tuh berbeda-beda. Bahagia tiap orang memang berbeda-beda juga, tapi walaupun berbeda-beda, Hydro Koko siap menemani segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah ya Wargi ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemani sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now. Oke deh, kalau gitu waktunya untuk request ya. Lain request dibuka di 08 11 222 1015. Boleh masuk buat kirimin chat, atau juga mau masuk lewat line telepon, lewat WhatsApp call-nya nanti bakal dibuka pas lagi jamnya, atau juga lewat pesawat request on the air-nya 73002.

malu, malu dong. Ini juga bikin malu wargi Dahlia. Salah satu kepala cabang dari bank, nggak boleh disebutin ya, jadi tersangka karena menggunakan 900 identitas petani untuk kredit fiktif wargi Dahlia. Aduh, ini orang-orang yang ada di bank-bank itu bagaimana sih? Bagaimana masyarakat mau percaya? Coba menyimpan uang di bank, kalau juga yang jadi pelaku-pelakunya orang-orang situ juga. Ya ampun, sabar Bu. Ya ampun. Udah gitu juga ada berita lagi. Nanti lagi ya. Kita baca dulu request aja yang udah pada masuk lewat 0811-222-1015. Gak usah pakai lama-lama, langsung dikebut. Ada bebek dari di Cibiru, Kak Diki, dingin banget. Kak Riki, aduh. Pengen 5 minutes aku patut membenci dia. Aduh, dikasih langgam gini, tambah dingin gak sih? Goyangnya buat Mama Andin, Cucu Gerlong, Mang Nana Isi, Beponti, dan Nando Getah. Buat semua nunggu berdua lupanya, dikumin jadi satu. Jumat berkah, Kak Riki. Hai, Terimi Otik. Sidung minimalis rancak Indonesia, Kecamatan Sepanyol hadir. Udah gitu juga ada Mbak Esti Bay hadir, Dede Luven, Kucing Bohai Jumat Berkah. Pengen kotaknya selalu cinta, boleh ntar ditungguin ya. Hari ini pengen Sherina, Pergilah Kau Boleh Ditunggu. Bayangnya buat Ma JH, Teli Pada Larang, Bu Arvanta Aisugi. Selamat dapat goodie bag. Udah gitu juga buat semua nunggu berlalu panjang digocinin buat Adinos aja. Terus udah gitu juga ada Mbak Yati. Selamat pagi meong cokoknya aku. Mbak Yati hadir sambil masak rawon. Mau kau? Mau dong, kalau gitu nanti aku kesana, aku akan bawa ini, aku akan bawa tolombong ya. Kalau misalnya kegedean ya udah, kalau gitu aku akan bawa ini, bawa termos buat buat sangu nasi, buat masukin arwonnya, rawon-rawonnya Mbak Yati di situ. Gak tau mau makan, gak tau mau ngerampok wargi ya. Ada Rahmat Kanaan, cina. Pagi Ricky Luven, tadi baterai aku ngelow bad, cina. Baterai semangat aku langsung 100%. Pas dengar suaramu siaran, jadi aku gak perlu charger. Rahmat, mah aku kan jadi malu. Aku kan jadi malu, aku kan akan mengeong-eong. Oh my God, satu lagi. Selamat pagi menuju siang Ricky Luven, Mama Dida di Mangala yang Cilenyi. Pengen langgamnya Maria Tuhankunya buat wargi Dahlia lagi pada panteng. Sama Opi Pinyi juga, gojen. Sabar Bu, buat Ricky Luven sehat selalu. Dan juga doa terbaik ya. Doa terbaik juga buat Mama Dida. Baiklah kalau begitu. Sama Ricky Luven bentar lagi mau diputerin. Tapi Ricky juga mau ngasih info buat wargi Dahlia. Musim libur sekolahnya masih berlangsung nih. Saatnya ajak anak-anak dan keluarga untuk berlibur di Trans Studio Bandung. Nikmati promo School Day bertiga dengan harga yang bikin dompet happy, cuma 478.000 aja untuk 3 tiket. Promonya berlaku sampai 12 Juli 2026. Nikmati pertunjukan spesial Tambelina dan Tinkerbell, a magical story for everyone, dan berbagai wahana yang memacu adrenalin lainnya. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor tempat.

0: dia ya. Agak harus menelan-menelan dulu cairan-cairan dalam hidungku ini. Udah mulai meler, coba ya ampun Gusti Nu Agung. Sekarang waktunya Ricky Lovon membuka line telepon. Boleh Mas Q ke 73028 atau 73117710. Atau juga boleh lewat WhatsApp call. Ini jangan sampai meler warga Dahlia ya. Ya ampun ya, lagi musim-musim gini jaga kesehatan. Sabar, bukan apa marah-marah sih. Kita angkat line telepon, coba di depan ada siapa ya. Halo, Dahlia Indonesia pilihan.
1: Meow.
0: Ada aja keceprotan-keceprotan yang diikuti oleh warga Dahlia.
1: Mau dong, bapaunya.
0: Hah? Bapaunya udah dibentuk dalam kemasan frozen yang adanya nanti di Gunung Kawi ya.
1: Oh, kirainnya di itu, di atas antariksa.
0: Ah, di antariksa sudah tidak ada bapau di sana, sudah tinggal remah-remahnya.
1: Sudah habis ya.
0: Ini sama yang dari Majalaya, bukan?
1: Banjaran.
0: Oh ya, Banjaran ini. Majalaya wae itu.
1: Ada apa ya terus-terus ingat ke Majalaya?
0: Soalnya banyak ini, banyak sawah-sawahan soalnya.
1: Atau banyak borondong kali.
0: Ada gitu borondong di situ?
1: Nah, borondong Majalaya mah, itunya gudangnya.
0: Wah, borondong garing.
1: Borondong garing, borondong anu gede, anu kecil, komplit.
0: Emang di sana ya, aku baru tahu.
1: Iya tahu, ih masa nggak tahu.
0: Aku kira di Garut yang begitu.
1: Ih, aku sekali-kali mah dong jalan-jalannya ke sana.
0: Oh iya. Oke. Nanti aku tapi mau cobanya dulu, mau ke Banjaran, siapa tahu nanti di sana ketemu Nenek Ica soalnya.
1: Di Banjaran juga ada borondong, opa kolontong.
0: Nanti aku
1: sekali-kali ke Banjaran ya jalan-jalannya.
0: Oke. Baiklah kalau gitu hari ini mau request langgam apa nih?
1: Pengen itu aja deh dari Ajijah mau merek.
0: Oke, boleh. Langsung mau digoyangnya buat siapa sih?
1: Digoyang buat Dede Gomo sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Semakin itu banyak itunya event-eventnya cicok. Dan lucu-lucu lagi.
0: Nilai
1: suka ketawa sendiri dah, senyum-senyum kalau lihat itu.
0: Coba diperiksain ke dokter nih, ketawa sendiri.
1: Kan Dedek Gumu yang bikin begitu.
0: Oh, iya.
1: Buat Teh Denok, Teh Yati Bonita, buat Mama Sri, Kang Genta, terus Mamah-mamahan ya pokok malah semuanya ya. Gocin buat kesayangan sama cintanya Nenek Ica aja.
0: Siap, segitu aja.
1: Makasih Dedek Gumu.
0: Thank you. Tanteng Radio.
1: Tanteng Dahlia, enak-enak lagunya Dahlia. Go yang alalahihi.
0: Alalahi, balik goyang balik, terima kasih banyak. Oke, wargi Dahlia, kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko. Ya makin kesini makin banyak aja kegiatan yang seru-seru yang bisa wargi lakukan untuk mengisi waktu kosong atau juga mengejar obsesi cita-cita dan mimpi. Yang pasti self-healing dan self-reward tiap orang berbeda-beda. Bagi tiap orang juga emang beda-beda. Tapi walaupun berbeda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah ya. Cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer.

Wargi Dahlia, panteng terus ya Dahlia FM Bandung Goyang Stik Asik. Yang paling asik ya Dahlia, yang lain kagak asik lah. Pujian ini datang dari saya Melly Guslow untuk Dahlia FM.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Mak-mak gak siap nyanyi. Bapak-bapak gesiap ngegoyang deui.
4: Asik.
3: Hajatan sukses hadir di Cileunyi.
4: Cakep.
3: Hayu atuh kita happy-happy.
5: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Hesti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
6: Sendiri puas,
7: ini
6: Miss
7: Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
8: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufan.
2: Satu kosa 1,5 dari FM Bandung. Gue yang kasih gak kerasa wargi Dahlia udah sejam nih hidrokoko nemenin kita di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan. Tapi tenang aja, walaupun harus sama hidrokokonya udahan, Ricky Lufan masih nemenin kok sampai jam 12 siang nanti. Dan Ricky mau ngucapin terima kasih banyak untuk hidrokoko.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Dadah.

sekitarnya di Kota Bandung. Acara ini akan dimeriahkan dengan berbagai agenda utama seperti Karnaval Asia Afrika, Asia Afrika Corner, hingga bazar kuliner dan pameran ekonomi kreatif. Pemerintah resmi menetapkan harga acuan di tingkat peternak untuk ayam hidup sebesar 19.500 per kilogram

0: Buah Bibir.
1: Buah Bibir. Nantikan.
2: Wargi Dahlia masih pantang

featuring Ari Lesmana yang judulnya adalah sesi potret yang biasanya kalau di sosial media, di TikTok, di Instagram, di sosial media yang lain pasti kan lagi ngasih tahu tentang seseorang yang merindukan seseorang atau juga perpisahan dengan seseorang yang sudah tidak ada dalam alam yang sama, Wargi Dahli. Langgam tadi spesial buat Wargi Dahli aja yang sedang merindukan atau kangen sama seseorang tapi yang sudah berbeda dimensi dan juga berbeda ruang dan waktu, Wargi Dahli ya. Selamat siang Ricky Love, baca lagi request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Gak berdua sekali kawan. Ada yang sejalan kaca piring, Ivan Seventeen dari Kiputer ya. Buat kru Dahlia duluan, buat Aka, Digi, Denny, Niko, Opik, buat semua dong gak berdua panjang. Kang Suara di Permata Biru, pengen lintasan yang sama, boleh ditunggu. Buat Wargi Dahlia tercinta, gue cintanya buat susu.

doyong buat isi dan anakku juga sehat-sehat selalu. Udah gitu juga ada Teh Wauci di Jalan Suci hadir. Buat Ricky Lovin yang ganteng, lucu dan imut-imut. Silaturahminya buat Isat Ibunda Nu Aisyu. Gitu juga long sati kopi buat semua nunggu berdo panjang. Terima kasih banyak. Lanjut lagi juga ada Alvin pengen request langgamnya Armada Buah Hatiku. Tadi udah diputerin awal-awal di jam pertama. Gimana dong? Terus udah gitu juga ada Mama Lady Suci Widay sambil jemur pakaian, katanya pengen kita usahakan lagi. Boleh ditunggu ya. Buat Margi Dahlia super-super gocinya, buat Ricky Luban selamat bertugas, sehat selalu, banyak jobnya, amin. Terima kasih banyak. Ada Arahmati Kanaan, katanya pengen Rosa yang ku menangis langgamnya. Oke, boleh, gak usah pakai lama, langsung kita puterin di 101,5 FM.

0: God, aku pengen membocorkan sesuatu sama Wargi Dahlia, tapi belum dulu, nanti aja aku bakal bocorin kalau sudah tayang. Yang pasti, masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan Badangan sama Ricky Lover, Dede Gemesi Kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi, memikat jiwa berkulit putih lecir, bagikan batu pualam bertatakan teori kunci yang tadi saya berjubahkan yang menerawang. Ah, tidak. Sabar, ambil nafas, keluarkan pelan-pelan, plung. Kita mau angkat line telepon ya. Kita mau angkat line telepon yuk, 73028 atau 73117710. Atau juga WhatsApp-nya, kira-kira ada siapa di depan sana yang bakal kita caca. Gue kudu caca sih, salah ya Bu ya. Halo, Dahlia Indonesia Pilih. Tutup aja teleponnya ya. Kita tutup teleponnya, kita tutup.
1: Jangan dong, Kak Iki.
0: Tidak akan aku tutup.
1: Oh, tidak akan ku tutup.
0: Akan ku tutup teleponnya berikut usianya. Selamat siang buat Kang Danu ya.
1: Selamat siang.
0: Danu kan ya. Ayo, Pak.
1: Oh, iya.
0: Sabar, Mbak. Sabar.
1: Sabar.
0: Jadi ceritanya ikan sapu ini mau dikasih tangga mau. Bukan ikan sapu.
1: Bukan ikan cupang.
0: Oh, ngecupang siapa? Baiklah, Kang Danu mau dikasih langgam apa tuh hari ini?
1: Aku pengen papinka.
0: Papinka yang mana?
1: Yang itu mencintaimu.
0: Tidak ada ya? Tidak. Ya langsung tutut. Pasti curiga habis baterai ya. Curiga habis baterai ya. Tidak ada judulnya mencintaimu, ada juga masih mencintainya. Ih, manusia sayang sendiri kenapa suka merubah lagu orang ya. Merubah lagu orang, sabar boy ya. Jangan kemana-mana, tadi Kilovin bakal balik lagi habis yang ini ya. Buat baca requestnya, jangan kemana-mana.

Terima kasih banyak loh masih stay tune barengan sama Ricky Lovone. Kita kejar lagi requestnya masih banyak ya. Selamat siang Ricky Lovone buat Kang Acep Rianto. Pengen Krispati bila rasaku ini rasamu siap ditunggu ya. Buat Ricky Lovone si kucing imut lucu dari Amazon yang lagi bahagia sama ceria meong-meong-meong. Terima kasih, aku langsung tersipu-sipu. Apalagi di sini ada kucing senior aku, ada namanya Mas Tomo. Hai Mas Tomo, kucing seniorku, gimana suaranya? Nah itu adalah suara kucing senior Wargi Dahlia ya. Tapi kucing senior yang satu ini suka nyapluk. Nyapluk carabika sama martabak kalau yang ini. Kariki aku mau request lagunya Melly Goeslaw. Soundtracknya AADC. Yang mana? Nanti aku coba cari ya. Terima kasih juga buat Teranti di Jalan Tir Batu Jajar. Lagi pantengin. Mama Aji, thank you. Buat Bunda Imut, Mama Ika, Terata, buat Semenunga Berulul Panjang. Mas Tanto, Ma di lebih panjang. Terima kasih banyak gue buat Iki, buat siapa lagi? Buat kawan-kawannya lagi kerja juga. Acung Tiger, Umirina, Umiyuna. Buat Semenunga Berulul Panjang dikumpin jadi satu ya. Jumat Berkah, kalau kata Mama Zara di Citerap. Apa kabar? Terima kasih banyak. Iki live TikTok gak? Akunya lagi bikin konten barengan sama Aden. Selamat pagi menjelang siang Kak Riki, Kang Lukman Pasar Baru Sadir absen, Mama Reva di Bumi Wangi Ciparai juga terima kasih banyak. Udah gitu tadi ada yang request langgamnya sampai menutup mata. Nah ini dia, kita puterin ya.

0: sendiri puas.
1: Ini namanya kenyang isi duluan.
0: Dari Wings Food. Ini yang paling sukses.
1: Isi duluan. Seru enak.
0: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas.
1: Ini
0: namanya
1: kenyang isi duluan.
0: Dari Wings Food.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kajimantara. Oh tidak!

0: Cuan yang asik-asik, panteng Dahlia yang makin
1: cuan bareng Mata Dahlia.
2: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
4: Muhammad Toha, Bandung.
3: Mohon Bandung, usia 53.
4: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
3: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis sudah berapa tahun lah, 10 tahun.
4: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
3: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
4: Tusuk-tusuk jarum gitu.
3: Mohon. Terus setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah aya nama teu nyeri.
4: Aya nama teu nyeri. Rawasen.
3: Rawasen, mohon.
4: Tidak ada keluhan lagi ya?
3: Tidak.
4: Alhamdulillah.
3: Ini sekarang ayeuna meser deui.
4: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah. Hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
5: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh. Keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tes mata?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali. Kayak
1: perang gitu udah ngeliatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan sekarang udah mulai gak ada ya.
1: Udah gak kayak awan.
2: Gak ada. Jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Sirkoja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven.

0: Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lu.

101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang sih kasih Juli di Dahlia aja nyapa juara. Waduh, udah waktunya Ricky Lovon harus undur diri nih dari gelaran Dahlia Indonesia Pilihan. Terima kasih banyak udah pada stay tune ya. Kakek Pujangga, selamat siang. Mama Alifer di Cisarua KBB, thank you. Tes Antikopo, makasih banyak yang hari Pasko. Ada Zara di Cimareme, ada Mama Jina Jekre di Ciwide, ada Kang Koswara, ada Bide di Ujung Berung. Terima kasih buat Cacante, ada Ibu Cendani, ada Teh Erna, ada Kang Rahmat, ada Mama Eha, Mama Cuneng, ada Teh Ati. Terima kasih banyak Ricky Love and Omit dulu. Kita ketemu lagi besok ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prunga. Go, go, go, goyang. Meow.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10.
0: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggap hits
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantang DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya.
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya. Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya.
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya. Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi, mau tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.

0: Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Mak-mak ge siap nyanyi, bapak-bapak ge siap ngagoyang deui, hajatan sukses hadir di Cileunyi. Ayo atuh kita happy-happy.
1: Yuk wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap mengoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah. Dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan! Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas, ini Miss Sukses isi 2. Dari Wings Food.
4: Pagi, Bu.
5: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
6: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, Ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
1: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
7: Penyiar siaran.

0: Selasa sampai jam 1 siang. Non-stop dangdutan. Dangdutan. Di Dahlia. Di Dahlia.
1: Asik, warga Italia. Yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Italia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses isi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mi Sukses isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Dahlia. Persembahan Mi Sukses isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
2: Sendiri puas, ini Mi Sukses isi 2. Dari Wings Food.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
4: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
5: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
6: Kemarin nyoba tes mah ya?
5: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
6: Oh.
5: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
6: Oh gitu.
5: Iya.
6: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
5: Terang nih sekarang alhamdulillah.
6: Jadi terang?
5: Terang.
6: Jadi mulai jelas?
5: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
6: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol tesma,
5: ya,
6: banyak perubahannya.
5: Alhamdulillah.
6: Yang tadinya tidak terang tanya sekarang
5: lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
6: Mm-hmm.
5: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
6: Bisa kelihatan ya?
5: Kelihatan.
6: Alhamdulillah.

0: Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dandutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kemana pokoknya, stay tune!

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Berharap kepada Dinas Pengairan ada perbaikan saluran karena Kalisapu ini sebagai sawah tada hujan.
2: Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 3 warga Bandung Barat tewas akibat ledakan mortir. Polisi geledah rumah mewah di Sentul terkait dugaan TPPU. Di Kabupaten Cirebon, 95 hektar sawah padi kering kerontang hingga retak-retak. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pembudi. Sebanyak 3 orang warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat tewas akibat ledakan sebuah peluru mortar 81 yang mereka temukan Rabu 8 Juli.
4: Kapolsek Cipatat, Kompol DMS Andriani Sapin menjelaskan, berdasarkan keterangan dari para saksi di sekitar lokasi, warga sempat mendengar suara ledakan yang cukup keras. Setelah warga mendatangi sumber suara, ketiga korban yang diketahui bernama Ade 21 tahun, lalu Suhri 51 tahun, dan Rodiana 40 tahun sudah dalam kondisi terkapar. Dari hasil pemeriksaan warga, ketiga korban yang pemulung ini menemukan bekas peluru jenis mortir dalam kondisi masih aktif. Tanpa menyadari bahaya, para korban berusaha membuka proyektil dengan cara dipukul menggunakan palu hingga akhirnya meledak. Lebih lanjut, Kompol Andriani menambahkan pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan tim Inavis dan penjinak bom atau J-bom dari Satbrimob Polda Jabar juga dilibatkan guna memastikan sterilisasi lokasi dari sisa bahan peledak lain yang kemungkinan masih ada.
5: Memang itu adalah kena ledakan. Informasi kedokteran itu ada ledakan. Untuk selanjutnya memang masih kita polis lain.
4: Sementara itu, Kepala Departemen Teknik Pusat Pendidikan Infanteri, Letnan Kolonel Infanteri Sunaria mengatakan, semua prosedur sudah dilakukan oleh pihak Pusdikiv, termasuk membunyikan sirine sebagai tanda bahwa semua orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk maupun mengambil barang-barang di lokasi latihan. Lebih lanjut, Letkol Sunaria menambahkan, hingga kini pihaknya masih menunggu hasil laboratorium dari Gegana Polda Jawa Barat. Hasil uji forensik tersebut akan menjadi dasar untuk memastikan apakah benda itu merupakan amunisi aktif serta bagaimana benda tersebut bisa berada di lokasi kejadian.
6: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda memberikan tanda dilarang masuk ke tempat kawasan latihan atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan. Kemudian yang selanjutnya, kami menunggu dari tim Gegana kepolisian hasil laboratorium apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak, maka dihentikan kegiatan, dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan disposal.
3: Tim Kortas Tipidkor Mabes Polri bersama penyelidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
7: Tim TAS Tipikor Mabes Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di kawasan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Proses penggeledahan berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
8: Jadi rumah weekend itu rumah weekend, dia rumah jarang kesini. Kebetulan juga pemiliknya nggak pernah kesini. Adanya juga yang jaga rumahnya aja. Kondisinya kayak gini, sepi.
7: Penggeledahan di lokasi ini disebut menjadi titik ke-12 dalam rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan kasus suap di PT Krakatau Steel, PT Asabri, serta dugaan suap pengadaan batu bara di PLN.
9: Ditemukan rangkas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam rangkas.
7: Selama proses penggeledahan, kawasan rumah dijaga ketat oleh personel gabungan, termasuk anggota Polres Bogor yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bogor, AKBP Wika Ardi Lestanto. Petugas membatasi akses ke lokasi demi kelancaran proses penyidikan.
3: Kemarau panjang mulai berdampak pada sektor pertanian, khususnya padi di Kabupaten Cirebon. Tidak adanya hujan dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan puluhan hektar sawah kering kerontang dan tanahnya retak-retak dengan kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah lantaran air dari hulu tidak sampai ke irigasi yang menjadi sumber masuknya air ke persawahan.
10: Di salah satu sawah yang baru ditanami, padi tak lagi bisa tumbuh setelah tidak adanya pasokan air. Bahkan pemilik lahan memilih pasrah dengan keadaan dan berupaya menggantinya dengan tanaman lain seperti semangka atau timun suri. Hampir 95 hektar sawah di Kalisapu, kondisinya kering kerontang parah. Tanah yang harusnya basah dan lembab oleh air justru mengalami retak-retak hingga kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah setelah irigasi yang menjadi sumber masuknya air dari hulu juga kering rontang. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyelamatkan persawahan dari kekeringan dampak musim kemarau panjang. Pemerintah desa sudah meminta kiriman air dari hulu, namun bukannya air yang datang, justru sampah yang membanjiri irigasi. Bahkan, dalam satu tahun, para petani hanya bisa sekali tanam padi dan berjuang kembali dengan tanaman lain yang tahan dengan keterbatasan air.
11: Yang terdampak musim kemarau ini, kekeringan ini kurang lebih 95 hektar. Jadi sebenarnya Pak Kudu berharap kepada Dinas Pengairan untuk ada perbaikan saluran yang dari Jati Sawit ke Kalisapu. Karena Kalisapu ini sebagai sawah tada hujan. Dalam artian satu tahun itu satu kali panen. Sedangkan masyarakat saya, petani itu menginginkan dua kali dalam satu tahun. Tapi alhamdulillah diambil hikmahnya di sini setelah kegagalan berarti Pak Kudu dengan masyarakat menanam palawija.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Barat membuka peluang kolaborasi dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat. Usai menerima audiensi dengan PRSSNI Jabar, Kamis 9 Juli, Kepala BPS Jawa Barat, Margareta Ari Anggorowati mengatakan, kolaborasi ini bertujuan dapat memperkuat edukasi dan literasi statistik kepada masyarakat, sekaligus memanfaatkan peran radio yang kini makin bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.
12: Radio kekinian, saya kira ini suatu proses transformasi, adaptasi bahwa radio yang kita kenal dulu ya Pak ya, dengan yang sekarang itu berbeda. Baik dalam operasional, dalam bentuk komunikasinya itu berbeda dan lebih adaptif, lebih kekinian dengan satu hal yang mungkin banyak dihadapi oleh masyarakat. Contoh, kita sudah diskusi bagaimana sekarang media visual itu lebih dominan. Sehingga radio yang dulu lebih mengandalkan apa yang kita dengar, sekarang bisa dikombinasikan dengan sesuatu yang lebih visual. Nah ini mungkin akan lebih membuat suatu informasi masih lebih terbangun engagement-nya, vibes-nya, sehingga komunikasi dengan radio yang dulu lebih juga mengandalkan imajinasi, sekarang akan lebih terbantu dan lebih asik gitu Pak, bahasa sederhananya.
3: Menurut Margareta Ari Anggorowati, data statistik tidak hanya menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat dalam mengambil berbagai keputusan. Karena itu, penyampaian informasi statistik perlu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami. Melalui kolaborasi bersama radio, BPS Jawa Barat berharap semakin banyak masyarakat memahami pentingnya data statistik sebagai landasan pembangunan dan pengambilan keputusan yang tepat. Peternak ayam petelur di Kabupaten Ciamis kembali menghadapi tekanan berat. Harga telur ayam ras di tingkat peternak terus merosot hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram, sementara biaya pakan justru mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat margin usaha semakin menipis dan mengancam keberlangsungan peternakan rakyat.
13: Peternak yang tergabung dalam Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Ciamis, P2APC Dusun Cigebot, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, mengaku harga jual telur di tingkat kandang turun drastis dari kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.100 per kilogram, sehingga hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi maupun operasional. Ketua Badan Pengawas Koperasi P2APC Endang Kusnadi mengatakan kondisi itu memaksa koperasi menanggung kerugian sekitar 2 juta setiap hari agar usaha tetap berjalan. Untuk menekan beban biaya, peternak terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi. Salah satunya, mengafkir ayam petelur produktif lebih cepat dari jadwal. Langkah ini dinilai berat, namun menjadi pilihan agar kerugian tidak semakin besar. Saat ini, koperasi P2APC memiliki sekitar 10.000 ekor ayam petelur produktif dan dan 3.500 ekor ayam regenerasi dengan produksi mencapai sekitar 5 kuintal telur per hari.
14: Dengan harga Rp20.000 ini kita sebetulnya mensubsidi jadinya, dikarenakan tidak bisa menutupi biaya operasional termasuk harga pakan yang tinggi. Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta per hari.
13: Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus meningkatkan penyerapan produksi melalui program MBG. Mereka mengusulkan agar menu berbahan dasar telur disajikan 2 hingga 3 kali dalam sepekan agar produksi peternak terserap lebih optimal sehingga keberlangsungan usaha peternakan rakyat tetap terjaga dan kesejahteraan peternak dapat meningkat.
3: Sepekan terakhir, harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional serta modern di wilayah Kabupaten Sukabumi terpantau mengalami tren penurunan harga. Berdasarkan pantauan di pasar modern Cisaat, penurunan harga ini terjadi bertepatan dengan masa libur sekolah serta adanya penghentian sementara operasional dapur program makan bergizi gratis MBG. Kondisi itu berdampak langsung pada pasokan di pasar yang menjadi melimpah atau mengalami overpopulasi produksi dari tingkat peternak.
15: Menurut Mustika, pedagang, komoditas daging ayam yang semula dijual seharga Rp38.000 per kilogram kini turun menjadi Rp34.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada komoditas telur ayam yang kini dibanderol seharga Rp25.000 per kilogram dari yang sebelumnya mencapai Rp28.000 per kilogram.
16: Karena ada penutupan sementara MBG, jadinya turun lagi, sekarang jadi 25 per kilonya. Misalnya harga dari kandangnya juga ikutan turun, mungkin overpopulasi atau produksi telurnya juga, jadinya harganya diturunin.
15: Meski harga dua komoditas tersebut merosot, harga sejumlah bahan pokok sayuran seperti cabai dan bawang dilaporkan cenderung masih stabil. Menurut keterangan para pedagang setempat, penurunan harga ini justru membawa dampak positif karena daya beli masyarakat perlahan mulai kembali meningkat. Menurut Dani Tarsoni, Kadis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi juga mengonfirmasi bahwa penurunan harga ini sudah merata di beberapa pasar besar lainnya seperti Pasar Cibadak dan Pasar Cicurug.
17: Harga di pasar kita kan sekarang relatif turun lah di beberapa pasar, relatif harganya di bawah harga acuan yang memang biasanya terjadi beberapa bulan yang lalu.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: sedayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunaon ieu mane meni balepotan eta beungeut Oni?
2: Nying, ieu teh nyi. Asa bau hangruk. Nye, bibi teman nye.
1: Emang gak gabah ya. Bibi mah hong adan awal teh ngus kokoso.
2: Nah bau kini.
1: Tuh ini rungan nih. Weh tamu meren ayah kelainan koni.
2: Kelainan kumah. Hodah ges. Terkenal kan bibi mah keturunan bau awak.
1: Amit amit isok pika sebelen iya. Orang berseka keluarga orang mah. Lain oni iya. Rek nanya bibi. Nye. Kamari ayah nu datang ka ima. Nye. Ayah guru cenama manes nah. Boloho matematika etete bener mana tara diajar di ima
2: cek golongna pintar
1: tong sadarakeun ieu
2: teu jaon pintar bisa ngitung
1: keser dipecak pokona mah sia wargi wargi kudu jadi saksi he sok saksiannya sok bandungan orang engke orang pecak si Oni bebantunan tatambahan ka kalian lamun teu bisa ku aing sia
2: dicet eta mah guru naon nu bodoh.
1: Ya, guru mah iya nges terdidik nges eta kuliahna oge SPD.
2: Nya, ayeuna terdidik pengen mikeun nilai ka Oni meren 5.
1: Hanceun cenah mana sia nu boloho teh.
2: Manusian tabek Oni mah.
1: Oke, sia rek dipecak. Anu orang buka heula acarana. Wargi Dahlia lu jeung siang. Tepang dangu di Dahlia Tatar Sunda nu kapindangkeun langsung ti 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Dinten nono nih.
2: Dinten
1: Jumaah belet ya po ayeuna teh tanggal 10. Tahun sabaraha?
2: Ini teh 2015.
1: Gusti, iya 2015 mah 11 tahun ka tukang. 2020 genep sok cobaan.
2: Nya, ay hiji jeung 5 sabaraha?
1: 15.
2: Hiji jeung 5. Hiji di rendengkeun jeung 5 sabaraha?
1: Oh, 15.
2: Hiji jeung 5.
1: Hiji jeung 5.
2: Bodoh.
1: Oh jeung 15.
2: Hiji jeung 5 jadi tambah 5 jadi 15. Oh genep.
1: Hiji direnekeun jeung 5. Gusti Agung. Oke, wargi Dahlia. Oke. Orang-orang ieu orang pecak si Koni, heeh. Tuman aing mah da geus wirang ku guru teh ieu datang ngapoe. Majarkeun Bu Neng, saka Bu Neng orangnya. Bu Neng, nah itu nah, si Oni teh teu bisa nanaon. Nah, di rumahna apakah suka belajar atau tidak? Tidak dara rasaan urang mah. Engke urang pecak sia.
2: Nya teh tadi ajar da sia na ngablu wae
1: tuh. Gusti sia ka bibi eta teu meunang kitu. Bibi kitu.
2: Nya manehna teu dinteu ngajarkeun ulin wae.
1: Maneh Gusti maneh. Maneh asa eueuh budi pakertian maneh sia Oni.
2: Kan bibi anu ngajarkeunana.
1: Tapi kasabeulan. Follow lagi Dahlia ulah hilapnya WhatsAppnya di antosan 08111222705. Teleponnya di 7328 7311110 nya. Di Dahlia Tatar Sunda, pantang radio nih.
2: Pantang Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Dahlia.
1: Prung ah.
2: Go.
1: Gah!

0: Wargi Dahlia anu setia tengka mamana cenah ieu aya iklan
1: iklan heula sakedap cu.
2: Ini yang paling sukses. Seru enak juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food. Sendiri puas ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjuran seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wusworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tes mata. Alami terus?
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas ngeliat.
2: Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
1: Pakai kalau ngaji, habis marib, yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata, udah lepas. Ya, pakai Tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang Tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: 107,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Si kasih keluarga Dahlia. Masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Juli di Dahlia jenya apa? Juara. Juara bikin Bandung go-go-go goyang. Lain oni jadi kamari teh kan bibirnya pas gertuang di Nabang Baru.
1: Biasanya gak ada di Galangan Jawa.
0: Suka gabas ya iya ke Ribang Barung oni bibitnya pake ayah duaan cilik iya non bari ngincit lempang nyamperkan sah
1: etetek gogok
0: lain seluruh mana etetek punten ini sama orang tua dari oni katanya ya aku sendiri sebenarnya orang tuanya udah gak ada cek aku teh ya karena ada di luar negeri lagi bekerja aku jadi penanggung jawabnya jadi wali muridnya cek bibitek itu ada apa ya bu aku jadi rewel.

0: bebe teh. Jadi terus kieu, iya jadi si Onin teh perkembangan tumbuh otaknya itu jadi terhambat. Apakah di rumahnya suka dikasih tahu, suka belajar, apakah suka main aja? Ya bebe teh da teu bisa bohong atuh da maneh sapopoe main langlayangan wae si Toni.
1: Ari teh kumaha lemot teh Toni ngalpa di bare Aron.
0: Nung mana tara mere gede ka urang ieu uyuhan urang daek ngurus manis ya Koni
1: macu rumah jeung lauk jeung daging ni marona yo
0: iya lamun tinu masalah makanan heeh kurang kumaha bibi oge ku indung bibi nya dibere dahareun teh paling eujeung tarasi eujeung uya ari otakna pinter mah nepikeun ka ieu oge nya pinter we
1: palingan bodoh wae
0: bodoh bata mah ieu. Eta mah tinu gen kulit karena bibi terlalu sensitif, terlalu cantik gitu ya. Jadi gampang tertepai sama kuman-kuman gitu.
1: Anda jarna weh ngadaran etarasi.
0: Amit amit. Ho ni ya kumaha ya maneh caritana nah ni belet-belet teuing teu bisa.
1: Ngitung. Ngaguruna teu bisa ngitung menyoni bari 5 batur di bari 8.
0: Ho cincereuning maneh teu bisa eta teh ya belet.
1: Ni guruna.
0: Ada pecah ku urang ni. Ya, Oni nya. Bibi turunan keluarga orang. Heeh. Kabeh jarunun. Emang bibi mah tenepinya SMP SMA tenepi. Lain masalah pelajaran kade. Bibi mah pedareuna teh heula baheula teh. Jadi masalah pelajaran mah urang mah Oni, keluarga orang mah ieu.
1: Abang Dorian Uting.
0: Masuk kegabas ya ieu. Da urang mah teu kahaja baheula teh. Aing ngagoda-goda urang, nya urang teh na. Bisa dikukumaha kitunya Ari.
1: Geus takdir merenya orang teh kudu boga anak pas keur sakola ka urang yang cari kelanya jadi inget bakula. Bibi. Bi.
0: Naon?
1: Halus juga munding.
0: Halus juga munding sepi ke sebelon sia ieu. Karek dipecak tapi urang teh ieu keur nyeri awak Oni. Ubah nyeri awak naon atuh dipangmeulikeun atuh ka ieu.
1: Yang cepat jemari, jauh nyinyi sok mama wa.
0: Yang nak mawa naon eta?
1: Iya yang mah si mama dah sok yoe ka. Kau ni teh cina, ni tong poho cina mama wa iya teh lamun bisi nyeri awak, bisi si bibi ke nyerian awak. Cina teh ku iya tah.
0: Naon
1: eta? Hot in cream.
0: Nah meni loba-loba tuh. Ya emang eta halus ni?
1: Ni halus.
0: Sebenarnya nuki masuk cepel merenya.
1: Teh cepel itu. Oh urutan nuki oni ke mama kewai. Gitu dina. Oh acuk bodas, oge anu acuk seragam Oni. Kan Oni sok nyangge, sate-acan nganggi acuk seragam tak ya. Urutna dina acuk bodas ki. Gitu.
0: Lain tapi yang bersertifikat halal.
1: Atos. Oge top brand anu seueur pisan digaleh ku konsumen gitu. Gitu kang oh. Randong capek, krem, pegal.
0: Lain gitu. Tapi nah iya meni loba-loba teuing. Iya naon wae arinu iya naon iya.
1: Hanya iya cak mate. Iya nu original Oni.
0: Arinu iya nu barem iya naon.
1: Nu barem anu hot in cream strong cini gitu.
0: Arinu iya.
1: Nang iya aroma terapi gana. Sengit nu iya mah.
0: Arinu koneng kono koneng.
1: Nah iya mah DCL misi bibi remati kan ga sekolot bibi mah. Loba panyakit. Terus kasih Leo nyeri otak jarang nyeri sendi taku iya kok hot in JCL sini cek mati gitu.
0: Ari ini segera kertas naon iya?
1: Iya mah koyo aroma terapi tak iya balsem. Tak iya mah anu ya patro tojos yang menceteng. Tapi jat ya teh hot in gong karena teh.
0: Terus.
1: Iya nu letik nu 30 gram hot in tube itu mah.
0: Hari ini udah spray naon iya?
1: Iya mah hot in spray. Disemprot gara sok mun bibir ke olahraga. Pan bibir mah tara pisan olahraga tapi singke aya.
0: Iya orang masuk jumba. Iya jeung ibu-ibu kompleks sok pika sebelah.
1: Munya aya jumba beuki ngagedean awakna.
0: Amit iman senang cing cirining atuh ieu.
1: Lain cenah loba nyapek.
0: Amit ari nu ieu naon ieu?
1: Teh mah tin cool gel. Eta mah bisi geus olahraga yang pendinginan tuh makin rileks we eta. Itu pokoknya masih siap gerak aktif maksimal dengan hot in sekemagi gitu, hot in krim panasnya pas, hot in sampai ke dalam mata si capek sedang pegel gitu. Lalu bibi terus gaduh Instagramnya.
0: Gaduh atuh.
1: Ya, entah itu tuh ngilap hot in krim ID sekarang TikToknya hotincream.idn gitu.
0: Enggak arek di, rek dicoba arek mele Oni. Main baris kalian Oni orang antar ya nih.
1: Namanya?
0: Orang kadi itu orang ke jalan Mama Tuhati Lura 117 Bandung.
1: Ngantar bibi mah rugi.
0: Jeng rugi, iya.
1: Ongkos kerakan ku on, jadi ongkos yang jajan ku on, jajan.
0: Bibi akan menang iya menang menang rejeki kamari.
1: Nyerek nang.
0: Ayo numere.
1: Ayo mere duit.
0: Bibi teh baris kali nih yang umroh atau ani nih. Terus kalau teh meni yang ibadah gitu nih.
1: Nanya mau bibi umroh di situ nya. Aja mau ke kanan luar gini.
0: Amin. Sepi terus belon siapa nih? Iya.
1: Iya. Aja nyiksa alo gitu.
0: Iya, dirinya mantan diurus ku aing teh sih ku saha ieu dinya awak ngabugigag awak gede kitu teh ku aing ieu ladang aing maneh teh ieu
1: di Paraban Aron.
0: Bet amin.
1: Ya rek naon pagina Septi?
0: Iya, rek nanyakeun masalah umroh komo ayeuna teh keur aya promo taun ni di Gina Septi Travel teh promo spesial umroh, umroh spesial, umroh Milad Akbar kuota cuman 400 jamaah dalam satu pesawat oni. Jadi ngari ye ungan warawuh ungkul kitu
1: bisa ieu teh kapal teh kitu.
0: Program umroh 10 dinten dengan diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Thaif, free tasreh roda, dan free baik onita. Pokoknya Gina Septi Travel menggunakan pesawat Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, bus eksekutif, dan dapat diskon 4 juta, kuota terbatas. Hubungi segera Gina Septi Travel di Jalan Mamat Toha, nomor 317 Bandung, 22-520-5888 hiji. Atau sampai di kantor cabang kami di Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Cornice Residence nomor 15, Mangkubumi, Tasikmalaya. Atau sampai di agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi. Tahu nih, yang mana yang bikin kak dahar bikin kak rampus teh nyawa tuh, eta solusina. Bibi teh tasok sayo gigi, tasik kecil monyil.
1: Nah, nanti Bibi. Ata sok di bikin kau ni.
0: Oh sok.
1: Kalau kena hakan kau sorangan.
0: Oh sok gagapah. Iya. Tak iya teh tani. Iya rahasia mana tumbuh sehat teh iya.
1: Nangin cek.
0: Biolisin vitahani. Biolisin vitahani. Teh bikin sekecilnya. Bikin didinya. Tak lebih lahap makan. Mata krampus kan
1: aja. Asa yang wedahar.
0: Dan berat badan teh ideal. Oni alus. Kan iya berat badan mana. Mana bangla di PAP kan mana begang ceking. Iya.
1: Oh yang jadi kau etanya.
0: Pokoknya mah biolisin vitahani oma atos teruji dari madu asli nih yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus kanggo dukung daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit oni sok mana ayuna kan jarang gering kan makana hayu wargi danu sajena ogenya kengingkan biolisin vitahani di apotek e-commerce favorit wargi atau nepi di Bernovam official shop sekarang juga. Pokoknya mah biolisin vitahani tentu biolisin vitaminku.
1: Wiwi, yang ngulin yang ke Trans Studio.
0: Ah, tuh ini air mah keusum panas. Ini air ngaroream.
1: Keliburan ini ngoni teh yang ke ditu.
0: Ndap air mah kerparanas kia mah ini jaba. Sian hareng, bibi mah ini.
1: Dan mau apa panas yang di cuma di indar, di jero.
0: Ya, kita tempat ulin di jero.
1: Ini terpan di Trans Studio Bandung.
0: Ah, pasti mahal gara oni.
1: Ih, ngan ukur 478.000 kanggo tiluan, tilu tiket. Ini hayang.
0: Emang nepekan ke tanggal seberapa?
1: Itu tetep ke kaping 12 Juli. Enggak gitu kan, yuk. Tuh, onita yang ningali nanti pertunjukan Tambelina sarang Tinkerbell. Itu nung itu a magical story for everyone. Gitu, oke.
0: Okay. Terus wahana nak ayah, oke. Okay.
1: Oh, sadayana tiasa dicobian.
0: Ada yang lalu dekat tadi mana atau ini?
1: Ini tadi www.transentertainment.com. Ini apa? Itu pokoknya Trans sudah Bandung di unit podcast Indoor Tempak.
0: Lain oni, ianya bibirek nyarita. Ayo namanya zaman ayona bentuk kejahatan penipuan macem-macem oni sih. Eta tas si biayi anu imana di pipirnya oto
1: nya
0: katipu si oni.
1: Katipu kunaon?
0: Ayo nama jadi kieu aya bentuk penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ya, nih. Pokoknya mah aduh urang hati-hati wargi hati-hatinya. Upami ayah WhatsApp atau nepi telepon sareng bilang ada paket atas nama wargi Dahlia tertahan di bea cukai dan mereka minta transfer sejumlah uang. Pokoknya mah wargi harus ingat 3 poinnya. Ulah dugian kasih gabi ayah anu orang pipir nih. Bah kebelajog yuh harta naka kuras ya oni.
1: Gitu
0: matak nain mah kudu ingat 3 poin iya anu kayak jenis stop. Jangan panik dan tenang dalam mengambil tindakan. Jangan terpancing karena ada ancaman. Aduh, kaduana cek pastikan kebenaran info melalui akun resmi Bea Cukai. Anu katilu, nah lapor. Laporkan indikasi penipuan yang dialami lewat beacukai.go.id /aman bersama. Pokoknya nama jangan panik dan langsung transfer ya wargi Dahlia. Apalagi wargi

0: tidak ada riwayat membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, langsung cek di beacukai.go.id dan pilih barang kiriman untuk memastikan. Info ini disampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat.
1: Nya karunya.
2: Aji bang, telepon ke belajar nangke.
1: Lain karunya kan sebiangnya pada hama atau katipu gitu. Pada hama bibi wen katipu teh itu.
0: Suka gabah iya.
1: Dari amanah ngurus.
0: Mau karasa katipu puluhan juta mah dah orang mah beunghar ieu.
1: Beunghar mere halo ge Aron.
0: Amit. Cece orang angkat telepon. Halo.
3: Halo Dahlia Cika tuh perung ah go go go ya.
1: Wah. Oni. Ai zaman nih.
0: Tong mun namana ieu kan ini nih Teh Oni.
3: Tante.
1: Oni.
0: Oh, tante mah umur 30 ka handap.
3: Rencangan anak bideda.
0: Gabah.
1: Nah tante karijut.
0: Ya. Kuah, nungaran-ngaran tante mah 30 tahun kehanap, harinya makan geus yeah. Kuduna di alung-alungkeun ka leuweung di dinya mah
3: ieu. Kapalan 30 ge acan lieur mun kitu di dinya geus kapala genep.
0: Di dinya seberapa tahun emang na ieu na?
3: 35.
0: Sesa meureun ah di dinya
3: teh. Sesanaon.
0: Sesana meureun
1: di dinya kalong.
3: Sesana jalanna aya mah teu sakitu.
0: Oni tong deketin jeung nu kieu, oni ah bisi kabawakeun ieu. Oni
3: kadé oni boga bibi teh nya kudu ditalingakeun eta teh sok lobang ngobrol oni.
0: Amit sia.
3: Saban oni teh teu halal sebenarnya mah.
0: Sok gabah ye. Sok ajas praduga teh bersalah. Oni
3: menang jualan.
1: Nya manca oni ning ngukur di bare oh sangupoe ungkuy.
3: Sangupoe
0: jeung
3: Aron
0: da
3: mamal berkah
0: oni
3: kanu awak
0: naoge. Kan sia meni. Liorna ari ngobrol jeung nini-nininya. Doakan sih cing loba cenang si awak-awak di dinya mah ieu.
3: Di
0: dinya loba di cenah hapur. Amin hayang tak enum rosot kena di jalan dah.
3: Hayang tak enum ngarungan dah di jalan. Tengah di ieu nanti di sekap 7 tahun.
0: Mbak air gede bete-bete ieu mun orang di sekap mah ieu.
1: Ini asik, ini asik. Anu baru dog ni parah sih.
3: Dengan ini, ini kita gitu. Ika tante kita kena bager.
0: Tante, iya ni kebagusan tante. Buru aja ngelola jadi hati lu. Sati Agus Barbers na ieu.
3: Agus Barbers saha?
0: Salam leuleupeutan sakabogo uah dikekep.
3: Salam leuleupeutan naon nih poe?
0: Kabogo uah dikekepan. Sok buru ieu tolong ngomong buru tereh iklan buru. Digoyang jang saha?
3: Kang Lintaribun Mama Elda ning Anggi Umi Yuna ti geuleuyeun danu YRB cucu gerelong kang dipasko. Kang Ajiri Cigadung, Kang Lanbolen, Nenek Isa, Kang Luman Pasar Baros, Nenek Pucut, Rengi Yusna, Kang Sugi AR, Umi Lila, Umi Yuna, Kang Genta, Nenek Jebet, Ardol, Nada Dolar, Nenek Permana, Umi Andin, Kuyun Cupu, Mamah Bayu, Cahaya Sayuran, Bebet Deri, Teh Unik, Payati Jamu, Istibai, Mamah Elis, Mamah Joda, Teh Nenek Cijera, Mamah Lilis, Kiwideng, Teh Kokom Holi, Seiteng, Dagotin, Santi Koko, Bunda Ane, Duai, Tiara, dikumpulkan
0: ah,
3: oh
0: nama
3: Farida
0: Mama Julio
3: genya.
0: Oh enggak, gua
3: cang gak usah. Kalau yewe, kalau step oni anu coy, anu bager, kade jang, pengurut kasih bibi.
1: Moyang, moyang.
0: Gak ada yang isi ah, panteng radio.
3: Kadonya jangnya, cepnya,
0: pilih akun. Panteng radio.
3: Panteng radio.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
2: Tos sabaraha lama, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri saseuruh badan teh nyeri, teu lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos 2 dinten kenan tos non biru-biru tes saya singsiremen, alhamdulillah ini tes damang, darah tinggi normal, alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160, ini alhamdulillah 120, 100, ini tes.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun, alun ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi, mangga meser lan Alpa Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Keluarga Dahlia, yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat keluarga Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mi Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Dahlia. Persembahan Mi Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
4: Sendiri puas, ini Mi Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Bapak Bing, Tasikmalaya.
6: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
6: Tos sabaraha lami, Pak?
5: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis kitu nya teu acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh sampean eta mah teu baal pisan teu puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
6: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tekan kriminalitas, Pemkot Bandung kuatkan Siskamling. Seni ketangkasan domba, warisan budaya Sunda perlu dilestarikan. Kondisi kesehatan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan berangsur membaik. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung semakin mengintensifkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai strategi utama menekan angka kriminalitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sebagai bentuk keseriusan, pihaknya bersama jajaran pemerintah Kota Bandung akan turun langsung melakukan patroli rutin sebagai bagian dari langkah preventif untuk memantau titik-titik rawan kriminalitas di Kota Bandung. Menurutnya, menciptakan rasa aman tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, karena peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar lingkungan tetap aman dari berbagai bentuk tindak kriminal. Farhan mengatakan keberhasilan Satgas Anti-Premanisme yang dibentuk sejauh ini bekerja secara efektif, namun akan semakin optimal dengan dukungan penuh dari masyarakat melalui pengaktifan kembali Siskamling di lingkungan masing-masing.
2: Itu sebabnya saya bersama jajaran itu setiap hari Minggu akan melakukan operasi mulai jam 2 pagi untuk keliling, karena bagaimanapun juga ini bagian dari kita melakukan Siskamling. Kita tidak boleh terus-menerus hanya menggantungkan diri kepada aparat hukum, bagaimanapun juga masyarakat harus turun menjaga kota kita dari serangan-serangan atau penyimpangan-penyimpangan kriminalitas tersebut. Udah efektif, bahkan sekarang dengan terungkapnya banyak kejadian begal, itu menunjukkan bahwa kita memang sedang membongkar banyak hal. Tapi efektivitas tim Satgas ini tidak akan maksimal apabila tidak ada keikutsertaan warga. Jadi Siskamling, warga jaga kota, itu akan kita gencarkan kembali.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku mengapresiasi progres sosialisasi Bandung Rapid Transit atau BRT oleh semua pihak untuk memastikan proyek moda transportasi publik tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Farhan juga mengapresiasi positif proses pembangunan halte BRT yang dinilai layak dan penanganan proyeknya tidak membahayakan pengguna jalan. Meski begitu, Farhan mengakui masih menunggu kepastian bisnis model operator transportasi BRT yang konsepnya ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, depo BRT di bekas terminal Cicahem dinyatakan sudah siap, termasuk kemungkinan menjadikan stasiun hall sebagai depo BRT.
2: Saya senang sekali melihat progres sosialisasi yang dilakukan oleh semua pihak untuk memastikan agar BRT ini sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat. Memang ada beberapa resistensi, tapi resistensi tersebut bisa ditangani dengan sangat baik. Pembangunan halte, kalau diperhatikan beberapa, itu pembangunannya juga bagus. Ada penutupnya, penanganan proyeknya bagus, nggak sampai membahayakan gitu. Kita masih menunggu sekarang yang mengenai kepastian bisnis model operator transportasi. Saya belum dapat kepastian ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat. Depo Cicahem sudah siap, lebih panjang sudah siap. Kita lagi menunggu kemungkinan untuk menjadikan stasiun
1: warisan budaya.

0: Erwin menilai penyelenggaraan pamidangan ketangkasan domba memberikan selain menjadi sarana pelestarian budaya, kegiatan ini mampu menggerakkan sektor peternakan, meningkatkan aktivitas UMKM, serta menarik peserta dan pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Tradisi ketangkasan domba ini adalah waktu di Garut tahun 1815. Ya, alhamdulillah dengan tradisi ini sampai sekarang masih dilestarikan. Tradisi ini mendorong para pengusaha UMKM, para peternak domba untuk terus aktif. Sebagian dipakai yang domba dijual yang korban, yang daging. Sebagian jalur-jalurnya dipakai untuk ketangkasan. Di sini nilainya bukan hanya adunya saja, jangan dilihat adunya, tetapi di sini lihat bagaimana para peternak merawat domba semakin sehat, kuat fisiknya. Tetapi tambah positif, ternyata alhamdulillah antusias warga datang jauh-jauh nonton kadir.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Upaya penataan dan pembenahan kabel udara terus dilakukan untuk keselamatan dan estetika wilayah perkotaan seperti di Kota Bandung. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Bayu Rahmana mengatakan, sesuai instruksi gubernur, pembenahan atau perapihan kabel udara akan terus dilakukan sampai selesai. Menurut Bayu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait pemilik kabel udara dan pemerintah daerah setempat untuk mendorong penyelesaian pekerjaan penataan kabel udara tersebut.
3: Kabel udara yang khususnya di wilayah perkotaan, ini kami harapkan bisa diperlukan supaya keindahan kota terus juga koordinasi terkait dan pelayanan ini juga terkoordinasikan dengan baik. Jadi kami juga berkomunikasi dengan Bina Marga utamanya, karena Pak Gub selalu menyampaikan bahwa Jawa Barat istimewa harus jalan yang indah. Jadi jalan sudah bagus, tapi kabel semeraut gitu ya, menjadi mengganggu pemandangan. Dan semoga berharap ke depan semua bisa terkoordinasikan dengan baik.
0: Pemerintah akan mengawal terus proses pemulihan YTR yang merupakan korban penyekapan dan penyiksaan keji oleh tersangka TH selama 3 tahun. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi mengatakan, dengan tertangkapnya tersangka bukan merupakan akhir dari kasus tersebut. Menurut Arifah, pemulihan korban tidak hanya berfokus proses pemulihannya.
4: Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara...
0: Kondisi kesehatan YTR, korban penyekapan dan penyiksaan keji oleh tersangka TH, kini berangsur membaik. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengatakan, pasien saat ini ditangani tim dokter RSAS yang khusus dibentuk untuk menjalani operasi. Menurut Vini, operasi akan dilakukan bertahap oleh tim dokter yang terdiri dari berbagai dokter spesialis di bidangnya. Vini juga memastikan semua biaya perawatan pasien ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5: Alhamdulillah di perawatan sekarang masih membaik ya, karena nanti yang bersangkutan akan dilakukan, ini sudah dibentuk tim ya oleh rumah sakit yang dibikin, dan nanti ada operasi yang bertahap begitu. Jadi satu operasi kita dulu, diskon dulu terus begitu ya, karena ada beberapa pasien yang akan diperbaiki.
6: Sampurasun Wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi

0: Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Agak terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Di pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada
5: dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
8: Ibu Teteh Rohma di Garut.
9: Kagaduhan
8: di Garut.
9: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
8: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
9: Kumaha kaosna, Bu?
8: Kona mah lemes eungap teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeret teh balelol. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana. Sos capek.
9: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina.
8: Alpha Propolis. Alhamdulillah. Yakin Allah mau nyepukkan. Alhamdulillah. Pas rewet gitu. Ayo nama. Terus sekarang naon-naon. Teungak. Telulus. Parak rapi ayo nama. Ngaut. Eta alhamdulillah. Nama tiudin. Ten matakah tercanten we. Sampean biasa jalan-jalan tebih. Terus jantung. Dengar geder. Kena lambung. Pokoknya meraut ringan. Pokoknya nama kena saca oge. Jantan biasa ingat. Ayo nama burem gitu. Alhamdulillah. Warga-warga anu gaduh panyawat seperti abi, sok sebian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Akatapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: menggunakan mata air alami.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
4: Muhammad Toha, Bandung.
3: Mohon Bandung, usia 53.
4: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
3: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
4: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
3: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
4: Tusuk-tusuk jarum gitu.
3: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah aya nama teu nyeri.
4: Aya nama teu nyeri. Raosen.
3: Raosen, mohon.
4: Tidak ada keluhan lagi ya?
3: Tidak.
4: Alhamdulillah.
3: Ini sekarang. Di Ayana Meserdei.
4: Tuh, Ayana sekarang. Untuk sekarang mah perawatan ya. Untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tesman ya. Insya Allah. Hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum. Semua apotek Ating. Semua apotek K24. Apotek Banjaran. Apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar.
5: Dan di Radio Dahlia FM Jalan Burarang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823-1762-3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: 107,5 adalah FM Anungko yang saya kasih. Keluarga Dahlia masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Juli di Dahlia jadinya apa? Juara dong. Juaranya bikin Bandung go-go-go goyang. Wargi Dahlianya. Wargi. Nah, ini asal gandrung ya,
1: Teh.
0: Ini asal gandrung, Oni.
1: Iya, Pak.
0: Lain anak dipecah kayak anak nunggu bebe mambung. Ah, moga Allah belete. Ah, sok ngerahkan keluarga, Oni. Ya, Teh, Oni. Tongsok didinya, Teh. Tongsok memutus mata rantai, Oni. Rantai keluarga orang, Teh. Jelma palinter.
1: Iya, keluarga Oni mah palinter. Keluarga bebe baralet.
0: Kalau gak bakal mana ada turunan orang sih ya. Iya.
1: Ya jadi boleh kau nyanyi jauh. Buka bibi lagi ke patut.
0: Amit amit. Dinya marinnya turunan kawa maneh marin oni si kanate.
1: Nangka wiwi ya tuh wama pinter ya negas jadi pejabat.
0: Pejabat nahan anahan sih ya iya.
1: RT.
0: Lain soal berahur-buru orang-orang diajar. Orang bebantunannya. Tambah sok cobaan akhirnya tambah bisa tanya. Tambah nubabari. Hiji ditambah hiji.
1: 11.
0: Hiji ditambah hiji lain hiji jeng hiji Oni. Hiji ditambah itong tong sok mahiwal Oni. Bro ah menisok era bibi mah ku guru sih didatangan di ku guru bibi mah. Hiji ditambah hiji seberaha
1: hiji ditambah hiji
0: ya teh hiji sok lengana hiji sok hiji iya hiji, iya. Ditambahan hiji deh iya jadi
1: jajangkung
0: Gusti Agung Oni
1: ya,
0: lain jajangkung lain curug lain cinggir iya tapi ieu teh diibaratkeun Oni teh boga boga kewuk hiji nya contoh ditambahan hiji deui jadi kewukna boga sabriji
1: teh tamana ti mana
0: ya di mana ti mana ya Gusti nginjam juga cai tambahan mah juga nginjam ka cai Oni
1: ngiku cai cai sok medi tarang nginjam mah
0: nginjam ke bonjoh juga nginjam
1: oh masih nyoyim
0: soalnya gue sih iba tambahan jadi tambah hijau tuh bisa bebantunan ciknya
1: nye.
0: Tilu belas nye. Dicandak opat
1: tilu belas dicandak opat
0: seberas sok tilu belas tilu. Oh ini boga sawo tilu belas
1: nye.
0: Dibikin ke Mang Udin opat buah gitu tanya opat sawo sesana jadi seberapa
1: nya anu yo mau dibikin kan mang eta mah da kaonina
0: ya cicing si jujur ku aing si
1: nya
0: si aing
1: coba
0: coba tuman si
1: belet-belet teuing moga bibi teh poplok
0: didinya mah ya sok oleh nak jeung ieu meureunnya jeung wa uci didinya mah
1: naon gitu
0: beuleun sok aya urang babantunan nu babari aya mentong tong pilihan entong puluhan nya aya mah ieu we salapan ditambah dikurangi opat seberapa
1: salapan
0: ya leungeun salapan sok nu hiji lima nu hiji opat
1: hiji opat
0: dikurangi opat
1: tah
0: opatna ieu piceun jadi tinggal seberapa ieu
1: buntung
0: aduh
1: kan ramon aja piceun
0: Oni, poho aing masih aran teu mau simpastatin, siun darah tinggi we aing.

0: Tarzan, Thumbelina, dan Tinkerbell, A Magical Story for Everyone, dan berbagai wahana memacu adrenalin no sejena oni. Kayak Bibi Rek Mulina teh nya main menang promo deui di www.transentertainment.com. Pokoknya nama Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.
1: Cek, iya cek. Bukan sering SPG ini cek.
0: Banget teh ya dirinya teh ya. Cicing ah menglihat Bibi mau nih anu ngajarkan mana mah cicing ah rek mau ngemacakeun lah WhatsApp ah. Iyo saturan iyo. Atis Unarti di Batu Lawang Ciwide. Aya Mamah Dida di Manglayang. Tah nih sarang Oni anu capetang na ijad si tukang bola ubi di depan Marga Hayu Ciwastra sambil jualan. Sok doakeun Oni cing marema
1: gitu. Cing loba barang bere ka Oni.
0: Lain gitu, Oni ngadoakan Mang Ijad cing marema oh, gitu. Kayak menges bengar ulah poho ka Oni gitu.
1: Mang Ijad cing marema tong hilap enggak Oni siaran ke dia.
0: Kurunyus ya hirup teh konis ya.
1: Kan diajarkan kumannya
0: Gusti. Orang mah iya diajar budi pekerti, diajar tata krama Oni. Cok orang ge orang mau Oninya baheula teh ku guru teh ih pamujian Sineng Geulis. Batur mah teu barisaeun matematika Bibi mah juara wae matematika. Bahasa Indonesia.
1: Juara ka hiji.
0: Ka hiji.
1: Muridna ngan saurang.
0: Sok gabah iya cek Bibi oge nya. Ini sok men inget zaman baheula Gusti. Sok adung nama ayeuna Oni mantak mana ge nya. Ayeuna teh kudu diajar cing bener Oni bisi kadung siga Bibi.
1: Kadung
0: kunaon? Bibi baheula teh nepikeun ka diteruskeun. Teu diteruskeun sakola teh nepikeun ka batur mah lancek teh jara di guru jara neng Bibi hungkul da. Bibi rada teh Bibi.
1: Oni. Anja, Bibi mah turunan ayam. Lain, jauh, onyanya lah, batur mah jadi guru, jadi di, nanti jadi kepala desa. Ya batur mah sekolah SDT 6 tahun, ayo Bibi mah 13 tahun.
0: Ya Bibi mah tenepi, 6 tahun acan. Dang, Bibi mah bakalah teh, ya, batur mah kan diajak. Iya non permainan teh cipong Elin cipong non Simar nukarin punya Bibi mah jeung jalu banget
1: sih. Nani Bibi mah juga.
0: Ya neng sia orang angkat telepon.
2: Halo.
0: Dah lihat tatar Sunda.
2: Go ya.
0: Oh Danu jadi.
2: Oh
0: neneng teh kan nyeritakeun zaman baheula. Baheula turunan urang mah ada nu palinter ya ina.
2: Soalnya
0: belet-belet
1: pisan. Nurun ka Bibi.
0: Urang mah ieu pinter baheula matematika biologi oge
2: pinter. Aing Oni nurun ka saha?
0: Teuing meureun si mah da belet. Ulin wae jeung pangpangan mah ulin wae
2: jeung. Eta pating ieu meureun pating ulin jeung Bu Enjoy.
0: Lain ulin jeung Wa Uci.
2: Nabi wah.
1: Nih. Ulin wae jeung sia Pandanu.
2: Koplok.
0: Tadi si Danu ya. Mata dirinya tetong sok ulin wae jeung si Danu. Si Danu mah nyulin aja jeung jalu.
2: Oni, ulin aja si Danu jeung si RD mesti ka bapa tuh.
0: Bejakeun, siap bejakeun. Lain Danu orang teh nyanyi.
2: Dah si Bul mah oge da suuh.
0: Enggak gabas. Lain Danu ya, nyaritakeun zaman baheula orang teh jelema pinter tapi orang teh teu lulus sakola teh. Baheula teh Danu.
2: Heeh, kunaon eta bet bisa pinter?
0: Teu lah. Geus aja geus.

0: Lebatin nerian eta barnya nerian nate nok toang diga namanya.
1: Kamu ngomong bro langgamna naon?
0: Langgamna hayang ti emen.
1: Kulin di kandang domba wae ci.
0: Heeh tah jadinya oni.
1: Oni man di Transstudio oni.
2: Wah, gaya yo. Banget. Ya si kali banget-banget ulin pacilingan si aku.
0: Lah kalau pati di dia di sepiteng.
1: Amit amit. Kan si aku rada goyang saya.
0: Gue sama Kang Oni nya ajeng breneng gua mah mau imane banu munayang teh mah Bayu teh om de bajarat mah ape sangen taluk man pasar baros parjatep dan gua pinone na gua teitar ti umiyo na ustad ane asep angkot di atap nang wong nan mah wawa cu di gerang wau ci

0: Nah.
1: Ah, gusti asa pangantenan atau iya. Sok digoyang jang saha.
0: Digoyangna kanggo Oni, kanggo Deda. Bulma, sing salah rehatnya tong pas nyawae anu nembe danu. Tadi teh Wak Uci RB sareng Teh Eli, Teh Yati sareng sadayana warga Dahlia tercinta we nya.
1: Heeh. Gocen enggak masalah.
0: Gocen mah kanggo Neng Bulu-bulu
2: we. Hei, teh isar, hei mani, nges.
1: Kamu mau nama nih, ya kan ini teh, ya.
2: Hei, hilap, nges kawin.
1: Tau. Ucap bewas ya, anjing nanya kau.
0: Tuh, iya mas, dari keleman ku minyak panas.
1: Gak tau, tentunya tanya kawin, ya.
2: Pengen gak
0: serius. Pantang
1: Dahlia, anak-anak, dia pernah
0: gogo-goyang.
1: Tau, soalnya tanya kita, sopan siya, Koni. Temenang gitu ah. Keluarga orang keluarga terhormat Oni, bapak orang TRW Oni. Sungguhnya tanya gitu tuh sopan.
2: Dan ningali bibi gagasrik wae kana eta kana tiha.
1: Gas gagasrik si aduh mejeprot. Awarga wa ka mama nanya. Masih tetap di dalam tetap Sunda. Anak radio. Enak-enak langgarnya. Perung ah.
2: Gagah.
1: Kaya.

0: tong ka mamana heula nya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Heeh.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
5: Wih, mau dong mau.
4: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuma di Radio Dahlia.
6: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
4: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Asik, warga Dahlia, yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia, antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Dahlia. Nanti, penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat warga Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mi Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Dahlia. Persembahan Mi Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
10: Sendiri puas, ini Mi Sukses Isi 2. Dari Wingsuit.
11: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
12: Apa parjat
13: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
12: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah de mah mun riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ade meser deui dan kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Terus karena mam, ayo nersep pisan, karena mam teh tak kamari masa tak cana ngalut jamu alpaporis karena mante irangan karena tenaga kirang gitu. Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu ngaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau lebih kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingal ipan ku tetangga istilah nama sok kunang itu kaya nama ente kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah.
11: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Hayati Kopo, Kakek Agus Cibo, Mas Tanto, Mama Lili Ciwidey, Aden Cicalengka Damang, Sate di Kopo Oge Wa Uci, Ois Cibaya Neng Aryani, Ayah Budede Konveksi Atos, Ayah Bibi Jeng Alote Menisarwana, Sengklek, Saya Afza, Lilis Wibu di Lebak Muncang, Kang Suhana, Deden Cipteng, Ayah Ambu Haja Rati Cilaku Sumedang Nuju Pantang, Oninya. Tekaros ani dari tetar sedana atau serengse. Ini
1: bila yang suwi?
0: Dengan suwi ani ah?
1: Nye, ani.
0: Dengan hujan?
1: Nye, ngilu.
0: Ayo. Wargi dali hatur nonya nutus parantang. Mudah-mudahan anjing tiasa petepung lawung pak amrok jongok.
1: Tapi ulah diturunkan di jalannya.
0: Mau ah, kedi. Oh, bebaskan siah kan, agawa.
1: Tuman. Sok mau wala laki ke diturunkan.
0: Iya, pak, weh atu iya. Jadi nanti iya dahar teti mana tidinya, iya. Pergi deh aturan kamu sadaya nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjang rejo.
0: Panjang Dahlia.
1: Panjang kelengkapnya.
0: Dahlia.
1: Tulungan.
0: Go.
1: Sekolahnya jago yang.

Rasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia sadayana, alhamdulillah. Sonten iya serial si konseling ngalalana. Orang geria deui, orang lajeng gendei. Kumaha salajeng nalalampahan si konseling sarangan wasana-sana di dadongeng sumdati Dahlia. Nukamari kawagal kuwaktos. Nah iya na, itu orang geria deui, orang lajeng gendei. Pamugia bahan katampi, pamugia biasa teras ngehibur wargi-wargi Dahlia di mana waya. Iya na, di nadongeng sumdati Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak ngamnya, Dahlia prungah, go-go-go, goyang. Go, go.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.
2: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
4: Ya.
3: Ada kabar dari adik.
4: Ya.
3: Sakit lambung udah parah, Pak.
4: Oh, adik, adik kandung ya.
3: Adik kandung namanya Sahidin.
4: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah.
3: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
4: Reaksi apa-apa.
3: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
4: Sehat, sembuh.
3: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
4: Tidak lebih, sehat.
3: Sehat sampai sekarang.
4: Alhamdulillah.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
0: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Asik, mari kita lihat. Yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Italia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Italia antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Italia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses isi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Italia cari tahu lewat iklannya di Radio Italia FM. Nah, buat warga Italia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mi Sukses isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Italia. Persembahan Mi Sukses isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Italia FM.
1: Sendiri puas, ini Mi Sukses isi 2. Dari Wings Food.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Terpangken sereng Bapak Starkum Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren
4: cuma keras saya penyawat pak
3: ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah mau tahu gitu
4: Bapak ayana nuju di istiarkan yang ngolandung naon pak
3: Alpha Poli alhamdulillah keras lambung mata saya beres
4: ayana tos F seberapa botol
3: atun abis resep 3 botol
4: cuma cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya pak
3: enjing nginep tes yang tes senten genep tes ya nunggu ada penyawat kesabi lambung asam urat segala macam lah alhamdulillah beli tes karasa karawasnya ya enak itu ta meser tilu gerus karawas karasa.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
1: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Iya.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Bagaimana pengalaman setelah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
7: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
6: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rih raudah, free albaik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
3: Kiji 01.5 Dahlia FM.
4: Lu asik-asik ngandid Alia teh.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh

cecer ceriyor. Ngadangukeun.

Wilujeng sonten parantos lalabet dina live TikTok SIM kuring ayat di Talegong hadir Cep Ibad Aldi Setiadi Teras Isam di Cipatik oge hadir Kang Entis Wilujeng sonten Kang Entis Asep Cece oge Wilujeng Mamaha Jahta Wilujeng sonten tepang deui dina dongeng Sunda Ti Dahlia. Mangga anu teu acan lalabet naga oge Wilujeng sonten sehat-sehat Batagor Wilujeng Santen mohon di Garut Mamah Jahta hadir siap atur nuhun Mamah Kang Teh satur nuhun kopina katampi Gealdi Setiadi sami ti Garut hadir satur nuhun Bro Anto oge Arya di Banjaran oge hadir Wilujeng Santen Waalaikumsalam Sukabumi Iqbal Junior 20 hatur nuhun story oge Wilujeng Santan. Anu sanesna mangga diaturanna lalebet di live TikTok SIM kuring ambil ngadangukeun dongeng Sunda Ti Dahlia. Aya si Jalakarupat. Siah. Jalak hadir hatur nuhun Yudi Firmansyah. Hatur nuhun. Amin amin amin Kang Iqbal hatur nuhun. Cibi Soro oge hadir atuh nuhun tetep layar Kang Iqbal. Wilujeng ngadangukeun urang lajengkeun serial si Koncelik dina sonten ieu. Kamari teh pamingi teu lepat mah si saha eta teh? Tuh janten hilap deui ah. Hebat. Ahan. Es, jelas kedap. anu tos nyedot. Nante orok, anu misalkan beureum aya si jambu rawut tuh. Mohon Danan Jaya oge ngaraos ka palingan ku eta na aya ku eta kajadian. Di lembur eta pas ngawitan si jambu rawut ngalaksanakeun sabalurpi aksi na urang ngalajengkeun serial si Koncelenga Lalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: jeleng jeleng korebat kreles. Danan Jaya ngeblesat luncat. Awakna muru ka tempat anu poek. Lantaran panca indera Danan Jaya anu geus kalatih nangkep ayahna gerakan-gerakan anu lemes ti sababara urang jalma. Memang teu nyalahan daya tangkep Danan Jaya dina waktu harita teh. Lantaran teu jauh ti eta lembur, tembong aya tenda-tenda mangrupa kemah. Sinar palita tembong kokole nyayan. Di jero eta kemah aya kana 7 urang anu ngeusianana teh. Sedengkeun tenda kemah aya kana 7na. Siga rombongan jauh wae. Di antara jirim-jirim jalma anu tepati jelas, kalangkang-kalangkang jalma anu samar-samar, tembong harita aya kalangkang Tuan Van Hollen anu keur adu carita jeung hiji aki-aki anu tayalian ti Bahrancik.
1: Oh, Abah Rancik, kamu orang memang tertipu yang kamu orang kurang hati-hati, Rik. Oh, itu si Sungkara memang pintar. Dia ternyata yang menyerang kita. Bukanlah si pihak Pahuna Jaya, tetapi si Sungkara. Aku menjadi kaget dan menjadi tidak mengerti dengan semua kejadian ini, Jek. Bagaimana ini, Bahrancik?
0: Cek Tuan Van Hollen bari neuteup seukeut ka Bahrancik. Anu harita geur muterkeun paneuteupna ka sakuriling bungking eta patempatan.
1: Ini memang benar, Tuan. Sekarang pihak kita sedang mengalami kekalahan, ya. Tapi lain juga ngandung hati kita guru tetap diam begitu saja. Ia masih kena punya kesempatan bikin mengadakan balitungan, gitu.
0: Cek Bahrancik bangun anu yakin yang dirina baris malas ka pihak Suntana.
1: Wow. Aku sekarang masih percaya dengan omongan kamu orang, eh? Tetapi ingat, Bahrancik, aku tidak suka omong kosong, eh? Yang tidak ada gunanya, mengerti? Kamu orang juga tahu, eh? Tentunya aku punya anak. Sudah jadi korban daripada itu jaranya pertempuran. Koper cuma itu si Sungkara benar-benar harus dimusnahkan, eh?
0: Cek Tuan Van Hollen beki kagagas hatena. Lamun ras inget kanu jadi anak nanya Tanon Elizabeth anu geus jadi korban.
1: Numadak Tuan, kira semua harus tetap tenang dan berpikir dengan kepala dingin. Dan selain itu juga, kita harus ngayakin yang namanya itu membalas kasih Suntana atas semua perbuatannya. Jadi hari kata saya mah, kita harus menyusun rencana yang sangat matang, Tuan. Jangan burung gusuk tepuku. Gitu tak maksud saya, Tuan.
2: Ya. Eko, mengerti maksud kamu orang Bahrancik. Tetapi bagaimana kamu orang punya rencana itu, ah? Kita orang mesti secepatnya mengadakan gerakan. Sebab jika kita orang tetap diam, tidak mengadakan pergerakan membalas itu orang-orang, tentunya ramah daun kita yang habis diburu, Bahrancik. Jadi aku sekarang tidak perlu omongan Bahrancik. Akan tetapi yang aku perlukan sekarang adalah tindakan nyata. Ya, mesti mengerti kerugian yang aku derita. Untuk itu sekali lagi aku tekankan, yang diperlukan sekarang bukan hanya omongan dan rencana, tapi tindakan nyata. Mengerti, Baranji? Itu yang aku harapkan.
0: Cek Tuan Van Hollen, rada keselen ku sikap na Baranji anu bangun tenang-tenang baik. Padahal kerugian di pihak dirina lain saeutik. Anak buahna anu jadi korban ku amukan nyerah matea geus loba pisan.
2: Tenang, Duan. Sebenarnya mah saya teh ngabogaan satu rencana siasat, Duan. Bikin malas itu kanyeri dan kerugian di pihak kita. Jadi begini, Duan, rancang deh.
0: Cek Bah Ranji Greg mimitin rangkeun siasatna bikin malas ke pihak lawan.
2: Oh, coba kamu orang jerahkan dengar itu punya rencana yang siasat ya, oh Baranji. Jadi begini, Tuan. Sekarang kita harus mengadakan gerakan untuk merebut satu tempat yang ada di wilayah Gunung Papandayan. Karena di tempat itu tekonon katanya mah ada tanah yang cukup lega dan daluasa untuk kita membangun benteng pertahanan serta menyusun ulang kekuatan kita, Tuan. Dina mangsa dan megat kekuatan si Suntana. Gitu tak, Tuan? Jadi sekarang yang harus kita lakukan mah merebut dan menguasai itu wilayah yang letaknya teh ada di bawah Gunung Papandayan. Gitu tak, Tuan? Oh, tapi apakah benar-benar pihak kita mampu untuk merebut itu daerah dan juga membangun benteng pertahanan dan juga menyusun ulang kekuatan di sana, Bang Radik? Nah, aku naon, Tuan Teh, seperti merasa tidak percaya dengan kekuatan yang kita punya di waktu ayeuna. Aduh, Tuan. Jangan disebut Baranji kalau henteu bisa merebut teh tapi lemburan mah anu dipake. Bikin orang menyusun ulang kekuatan di dapat tempatan. Tuan, pokoknya mas, percaya saja sama Baranji.
0: Cek Baranji yakin pisan segana teka kekuatan anak, baris bisa ngalaksanakan eta kahayang luyu jeung rarancangna.
2: Tetapi pikir mana dengan kekuatan kita yang hanya sedikit ini, Baranji? Tuan, kita tinggal minta saja ada daerah anu aya di wilayah kaki Gunung Papandayan teh ka urang pribumi. Di sana anu cicing diam di eta patempatan. Bari urang tanyakeun ka pemimpin itu lembur kalau mereka melawan atau tidak mau memberikan itu tempat secara baik-baik mah ya kapaksa. Kurang kudu digempur, dihancurkan. Gitu dah, Tuan. Jadi hari saya rasa mah ini rencana deh bisa laksana. Karena kita punya senjata.

0: Bikin marah si lanjut ya. Yang selanjutnya gitu tuan. Isukan isuk-isuk ini orang ngayakan persiapan. Sedangkan dina wanci petingna baru kita bergerak tuan. Mengapa harus bergerak malam hari barajik? Ekor dan anak buah tidak bisa bertempur di malam hari dengan cahaya yang remang-remang. Itu namanya bunuh diri, Baranjik. Oh, entah, tuan. Yang bakal menggempur melakukan tindakannya bukan tuan. Tapi saya dan anak buah, saya juga beberapa orang anak buah tuan yang pribumi. Serta beberapa prajurit Ki Jalurampa yang masih setia kepada pihak kita dina waktu ayeuna. Sedangkan tuan jeung batur tuan, utusan anyar ti Batawi anu panggih tepung kamari di alun-alun teh. Serta anak buah tuan yang bukan pribumi mah tetap tenang-tenang di sini saja. Henteu kudu pipilueun. Dalamun saya sudah berhasil, saya bakal kasih tanda sama tuan berupa anak panah api yang ditembakkan ke atas. Gitu dah tuan. Oh, ya. Dari begitu. Oke. Ek setuju, Sang Kuan. Ek mengerti. Dengan kamu orang punya rencana, Baranjik. Baiklah. Ek akan menurut saja dengan kamu punya itu rencana. Memang kawan Ek yang tadi siang baru saja datang dari Betawi. Itu utusan dari pusat yang ingin membantu Ek. Memang memerlukan istirahat yang cukup. Karena harus segera kembali ke Betawi. Karena harus memberikan laporan ke pusat agar bisa menyiapkan bantuan dan perlengkapan yang kuat untuk menghancurkan semua ekstremis dan inliner busuk. Eh?
1: Tuan Van Hollen tembong huntuna ting kraket. Lantaran kakarak ayeuna make jeung kudu ngalaman atar atawa mundur ti medan tarung. Lantaran geus eleh siasat jeung taktik kusuntana. Anu akhirna anakna sorangan jadi korban tembakan pelor pistolna sorangan. Lila oge Tuan Van Hollen ngahuleungna teh. Mikirkeun kajadian jeung lalakon anu karanapan ku dirina dina waktu anu geus kaliwat. Ngahuleungna Tuan Van Hollen meh sarua jeung ngahuleungna Danan Jaya anu aya dina luhur tatangkalan anu ngintip jeung Bandungan kahandap kana obrolan antara Tuan Van Hollen jeung Baranjik di jero kemah. Geus kembang-kembang bahaya deui bae ieu mah. Daerah wilayah anu aya di handapeun suku Gunung Papandayan mataya deui kajaba ti daerah Ambusan tini. Anu dina waktu ayeuna mas keneh ngarawatan nyikuan celeng.
2: Cilaka lamun kaya kieu mah. Lacan oge konceleng sehat deui kasehatanana. Ayeuna geus kaancam deui bae kaselamatan jiwa. Nah, lantaran isuk peuting eta lembur teh bakal digempur jeung direbut ku pihak nasi bule anu dilulukuan ku si Ranjing. Berat ti lamun kaya kieu. Lamun maranehna nepikeun ka nyahungeun yen aya konseling anu keur dirawat tangtu geus malaya deui ampun pikeun diri konseling. Duh, kudu kumaha ya tindakan anu kudu dilakukeun ku diri aing dina waktu ayeuna ya.
1: Danan Jaya ngahuleng lila pisan di barung ku hate anu kekategan. Lantaran daek teu daek isukan peuting daerah anu dicicingan ku Ambu Santini baris digempur ku Baranjik jeung barisan pasukanana. Danan Jaya cicing heula sakeudeung Hayang nyaho karena terus.

Terusna eta obrolan. Tapi lantaran di Bandungan teh teu pati penting, ngaharita kene Danan Jaya luncat ngeblesat ninggalkeun eta patempatan. Da bubuhan jago wadalan leuweung larangan atuh. Gerakanana teh estu teu nimbulkeun suara. Padahal harita Danan Jaya teh punah pindah tina tangkal kai karena tangkal anu sejena. Luncatan bangun anu hampang pisan. Tepugu geus asak pangarti ne. Jadi daneh lamun Bah Ranjik salaku jago kolot anu keur balangah lantaran suka teh ngobrol teh. Harita teu bisa ngarasakeun hawa kehadiran Danan Jaya. Danan Jaya kebat gegancangan awakna beblesatan di antaran rajeg tatangkalan anu diliwatan dina ngambah jalan balah telila geus tepi ka tempat dumuk matukna Ambu Santini.

0: kekaraos waktos na yong-yong-yong-yong teh. Eh, nah, mepet kata bu opat. Hampir kaporotan ya, ya iklan kene. Kena diputerkan. Siap untan, wargi ya. Mohon jalanan waktos na geringan partos tanya kapan. Atau nuhun anu terasa ratia ngadong-kandongin sudah tidak liam bae hadir atau nuhun Iwan Sonjaya atau nuhun Iwa Kang Iwan hadir Ci Kalaider Tasik. Oh si Kalaider Tasik atau nuhun Mang Op Mang Open atau nuhun Ganis Busana atau nuhun katampi kagegelanana ge nuhun pisan nuhun pisan katampi sararehat wauc Wa Uci, waalaikumsalam hadir. Ge aya Mang Apen Yudi Firmansah dan Dun Kersa Karsing caket abdi mah ka palih kidulna. Oh, mohon. Teh Dita mana ieu? Babakan Sasak Ci Manggu. Hatur nuhun. Asnorati hatur nuhun di Luweung Datar Kang Din hatur nuhun salam baktos sehat-sehat sadayana nuhun pisan Mang Open hatur nuhun kagegelanna katampi barokah sing kagentosan deui hatur nuhun mase oge wilujeng sonten teras Bu Hajah Yoyo Pabrik Kerupuk Sarina sareng Aiwan Pabrik Kerupuk Sarina Cileunyi sareng karyawan-karyawatina Wilujeng Sonten barokah barokah lancar sadayana Turangga atur nuhun Mangopen atur nuhun pisan jalan Libra Manco Manco wa masih hadir Kang Den siap atur nuhun Mangopen atur nuhun pisan jagolan kasiran teras Bu Hajah Oo di Dulatip salam baktos iya anu Manco dina radio aya Awandin uju nyablon atur nuhun Taras Karisma Pasko teh cucu gerlong Deden Cipteng Mama Juli Lukman Pasar Baros Mama Lilis Ciwidey Teh Yati Moro Tresno hatur nuhun Dadang Belgia hadir Cikajang Ibu Memes hatur nuhun di Gatsu Teh Otetat sarang Pau Om nuju manteng teras kios Dahlia Teh Nia oge okay. Mang Oyon di nuju live streaming di Cikijing ya. Teras GBB Dery Siti Agnia Fojia okay, Agus Ibo Mama Fiandi hadir Esti Dago Misterius Jang Sukamulya Agus Ketbon Bu Hajarati Cilaku Sumedang Hatur Nuhun Wa Ubes Hatur Nuhun Wa Uci Cibai Kang Dedi Hatur Nuhun Teras oge Sony SMPC Burangrang Lengkong Sakula Wargi Yang Media Hasan Majalaya Cibay oge hatur nuhun kamari tepang sareng urang Gunung Leutik Ciparai sareng baktos mun kana keluarga besar Kang Agus Age Ciparai Gunung Leutik Age Oma Weekend mohon didedali salam baktos Teras Fahri Jal Tokyo Makabut Ungu Salam baktos mugia aya dina ginanjar ka wilujengan sarehat sadaya. Kasim kuring undur pamit nuhun ka sadayana nya. Hapunten samudaya kakeureun kalapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah enjing tepang deui. Panang radio Petang Dahlia enak kana kalamnya Dahlia perubah gogo goyang.
1: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Radio Dahlia Wilujeng Kantun Permios
2: 101,5 Dahlia FM
3: Langgam-langgam Sundana Asyik Pisyon Dahlia

0: pengalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama ya. Bambu dan bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur, saya coba. Karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain? Ya,
1: salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek ATI, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Batambing, Tasikmalaya.
8: Keluhan penyawat, naon wae pak.
7: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
8: Tos mengalami pak?
7: Ah, tos lami pak, ya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos berapa kali dirawat lah. Aduh, itu tuh iya. Alhamdulillah itu ku ngalaget Alpha Propolis, itu nya tuh acan saya pijiknya tos karawas lah, itu hararampang gitu. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, telah karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh lambung, ini nama alhamdulillah, nya ente mual wae, sampean tebal, gitu tah, sekatun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, kugah bobotek itu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70% lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawan seperti tabi, gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
8: Alhamdulillah.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
9: 101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik.

Assalamualaikum. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Juli de Dahlia aja-nya apa juara? Juaranya bikin Bandung bergoyang, warga Dahlia. Goyang. Ayo come on atuh, penuhi warga Dahlia ya, Rico.

Pak Garsi hadir goyangin buat anak dan suami aja. Makasih Ayang, tetap semangat siarannya. Terima kasih banyak loh. Ini benar-benar luar biasa yang menyemangati Ayang di sore hari ini. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Sarah rehat semuanya ya.

pantengin ayang loh. Bagus atuh rek itu mah alus pamadegan teh memang kudu kitunya. Ada Nenek Ica juga barengan dengan ayang Mino, langgamnya detak jantungku. Au au au segante. Detak-detakan yang ku ingat hanya namamu. Nenek Ica, aku masih normal. Jangan mencintai aku terlalu dalam bahaya ya kan Mama Dida mang.

selalu dan doa terbaik. Ini hatur nuhun Rani. Oma Dida. Kang Suhana di Permata Biru hadir di gilir cinta entong atuh ieu anang ngagilir cinta di dinya teh. Siga nu heueuh we bakalan katanagaan goyangnya buat semua warga dari

terima kasih Ayang, sama-sama lah ya. Bibi dong, Cibide mau langgamnya jauh sebelum ada kamu, boleh? Bayangin buat semua warga Dahlia Cibide anu mada rancok kita tadi gocinya buat Ayang semakin centil dan cuantik. Ah masa sih, aku kan perempuan memang centil. Ayo, etan yang serikan sahada etan melin gambar aku. Hey, etan melin status aku, is dijual mas, jual salah, jual ih. Ayang kabarnya kumaha nyakia we atuh ah. Kang Agus Katbon tidak ada perubahan, can aya perubahan ya teh can cair. Boleh minta langgam teu bisa? Sebotol minuman goyangnya buat semua warga Dahlia, gocinya buat Ayang selalu bikin kangen diputarnya. Insyaallah eta oge lamun teu lieur Ayang nanya. Aya Bu Aam, aduh dicik pedas hadir. Prung ah gagaga.

0: emak-emak ge siap nyanyi. Cakep. Bapak-bapak ge siap ngagoyang deui. Asik. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Cakep. Hayu atuh kita happy-happy.
1: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @missukses_id. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
2: Sendiri puas, ini Miss Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
0: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
8: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
7: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
8: Kok tahu?
7: Aromanya Hotin banget.
8: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
7: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
8: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
7: Akur, Bang.
8: Hotin itu banyak variannya.
7: Oh, iya.
8: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
7: Iya.
8: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
7: Betul banget.
8: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
7: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
8: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
7: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
8: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Pernah menerima pesan seperti ini?
9: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
5: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

Dahlia. Kalau anaknya belum juga wargi Dahlia tidak sesuai dengan keinginan anaknya, wah rada bingung juga merenya kudu ka swasta geus kabayang sabara duit wargi Dahlia. Waktunya wargi Dahlia prepare anak-anaknya hari Senin mulai yang baru masuk merenya pengenalan sekolah MPLS wargi Dahlia ya.

Udah mahaya tuh Kemon, goyang-ayang nih wargi Dahlia di 73028, satu lagi 73117710 ya. Teleponnya ke seluler aja ya wargi Dahlia, biar tidak menghalangi WA yang bakalan ayang goyangin ya wargi Dahlia. Aduh Nenek Putri, Nenek Putri baongi, Nenek Putri mata benang di bejaan. Ke 73028 Nenek, iji deh ke 73117710. Sore Ayang, selamat sore Ma Eha, Ma Damang, Ma. Goyang buat semua wargi Dahlia aja, makasih ya sama-sama. Wa Uci juga apa kabarnya Wa Uci? Ya Kang Yayan oke, temenang di bejaan. Ih, Kang Yayan janganlah kau ke sana.

kemarin-kemarin mah harga-harga mulai turun-turun warga Dahlia ya. Ada apa namanya teh, harga telur turun, terus juga daging ayam turun warga Dahlia. Mungkin cenah namanya pengaruh dari tidak adanya MBG, meureun karena selama anak-anak libur MBG enggak ada. Tah anak-anak kan mulai sekolah deui warga Dahlia. Wah sigana naraek deui meureunnya kan MBG bakalan aya deui. Tapi kita lihat saja nanti ya. Ngomongin Kak Coceng warga Dahlia, duit emang duitnya buat apa sih warga Dahlia? Buat beli mobil baru samaan yuk sama aku yuk warga Dahlia. Ayang Minul juga pengen beli mobil, beli mobilnya deh Hatsu yuk warga Dahlia. Soalnya ada program Mid-Year Surprise Deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, ini kita teh berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Dan gak cuma itu, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone. Terus juga banyak warga Dahlia itu teh untuk para pelanggan yang beruntung tentunya ya. Proses beli mobilnya juga mudah, mau tukar tambah bisa, kredit super fleksibel, tenornya beragam, cicilan dan DP-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan setiap pembelian Daihatsu nih, wargi bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Health Detect hingga 3,2 juta rupiah.

0: Dahlia temannya rek berbagi batu kan asa ararisin wargi Dahlia yang digoyang digoyang yang sama siapa ini suaranya kok rebek sekali
1: ini ayah.
0: Oh Tiyati jamu apa ya, kabar
1: ah ayah lagi batu
0: enggak ayah lagi ngaheran Ayang lagi ngaherang. Biasan.
1: Samara Tresno.
0: Iya, di situ kan ada obat batuk juga ya, dari jamu ya.
1: Nanti aku racikin.
0: Ah, mau diracik warga Dahlia. Aku mau diracik.

0: Hey.
1: Asik. Bolehlah goyangkan buat siapa?
0: Digoyang-goyang buat ayang sayang. Terima kasih. Ayang gak boleh sakit.
1: Semuanya juga tidak boleh sakit. Apalagi sakit hati, iri, dengki. Tidak boleh.
0: Pokoknya ayang harus semangat, harus sembuh. Ya ayang ya, buat opisi juga. Opisi sama ayang. Buat Dek Isar, buat Dek Lipa Dalarang, Ma Eha, Danu Jendri, Adi Cibiru, Rini Optik, Teh Sugi, Teh Eli Seratna, Mama Ika, Mama Aji, Bunda Alen, Bunda Dinda, Magajung, Teh Mimin, Teh In, Mama Lilis, terus buat Mang Mana.

0: Semua yang ada di grup Wargi Dahlia tercinta, misterius juga digoyang Ponti. Gocin.
1: Buat siapa Teteh?
0: Buat ayang sayang sama buat pipinya aja.
1: Okay,
0: terima kasih ayang.
1: Sama-sama Teteh sayangku, cintaku, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung, go, go, go, go, go, yeah.
1: Asik.

0: dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Italia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Italia antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi warga Italia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Miss Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Italia cari tahu lewat iklannya di Radio Italia FM. Nah, buat warga Italia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Miss Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Italia. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Italia FM.
1: Sendiri puas, ini namanya Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
6: Udah dong, Bu.
7: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
6: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
6: Iya, Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
6: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

suka keringetan ya Wargi Dahlia. Yang ngomong-ngomong keringetan Wargi Dahlia, pernah aku jalan gentenanya. Yaudah deh, jangan Wargi Dahlia, jangan. Kita goyangkan dulu Wargi Dahlia ya, Mama Ajit. Ya, Mama Ajit panggil dong, budak abg masuk SMK swasta kelas 2 daftar swasta kelas. Maksudnya 2 daftar ulang bayar 650.000. Hanya atau dah manggidon kudu tong jawab dah bapak nantinya. Ayang sama tugas ya. Waalaikumsalam. Aduh, nah ya telah langitan kia Gusti Namagong. Ai Beng juga orang Naringgul, Neng Yolan juga ada di sana. Pananang, oh Pananang, angke majeng Pananang arek iya arek balapan ah. Aku kan bentar lagi mau beli mobil Wargi Dahlia, mobilnya mobil Daihatsu, apalagi sekarang kan ada program Mid-Year Surprise Deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, Wargi tuh berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Tenang mas. Gak cuma itu, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Semoga Wargi Dahlia salah satunya ya. Proses beli mobilnya juga mudah, mau tukar tambah bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan setiap pembelian Daihatsu, Wargi bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Health Tech hingga 3,2 juta rupiah. Info lengkapnya langsung hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada Wargi Dahlia ya. Jangan kemana-mana, nanti di jam kedua ada bincang seru Wargi Dahlia. Dengan siapa? Pokoknya spesial banget hari ini nanti dengan Kak Adri ya Wargi Dahlia di jam kedua ya. Telis di peta, Telis, oh Telis, kumaha Telis, enakan kan? Goyang buat semua Wargi Dahlia, gocinya buat Ayang aja, semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Herman di Ibun juga apa kabarnya? Ira Dago, Neng Aryani, astagfirullahalazim, la ilaha illallah.

Ih, nah Wandi jeung Mang Dede duet mendesah segala nih asara rewas ih Gusti Nagu. Ari hitut lagi. Ari batu kiatu sian hitut kakek muatan. Oh ayo naya talk show astagfirullah. Apa Arul di Pusdai, apa kabar Abah Yudi? Kang Tatang, Kang Tatang. Tesa di Jalan Kaca Piring, Jang Uli juga ya. Teh Erna Cipagalo, Cipagalo Girang juga. Terima kasih Kang Aden juga. Aduh, Hampura, oh Hampura ya wargi Dahlia langgamnya gak bisa kepuihin. Gimana dong wargi Dahlia, tolong dimahapkan. Mahap, mahap, mahap, mahap, mahap. Tolong dimaafkan ya wargi Dahlia ya. Insya Allah hari apa ya ketemu lagi? Senin kali ya wargi Dahlia ya. Hari Senin karena besok libur. Karena besok aku pun wargi Dahlia akan beristirahat dulu kali ya. Supaya.

Gitu Wargi Dahlia ya. Jangan kemana-mana, setelah ini ada Kak Adri yang siap ngegoyang Wargi Dahlia semuanya dengan tim dari yang bakalan ngegoyang Wargi Dahlia. Tim sukses Mi isi dua, sukses isi dua Wargi Dahlia ya. Atur nuhun, terima kasih Mas Tomo, terima kasih ya. Come on, kita goyangin dan kita simak bincang seru di sore hari ini. Prung ah, go go go.

Sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

sekitarnya di Kota Bandung. Acara ini akan dimeriahkan dengan berbagai agenda utama seperti Karnaval Asia Afrika Corner, hingga bazar kuliner dan pameran ekonomi kreatif. Pemerintah resmi menetapkan harga acuan di tingkat peternak untuk ayam hidup sebesar 19.500 per kilogram dan

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung goyang. Asik asik.
3: Ini yang paling sukses.
4: Isi dua, seru enak.
3: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas.
4: Ini namanya kenyang mas. Isi dua.
3: Dari Wings Food. Ini yang paling sukses.
4: Isi dua, seru enak.
3: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas.
4: Ini
3: namanya
4: kenyang
3: mas.
4: Isi dua.
3: Dari Wings Food.
5: Kita ngobrol asik barengan sama teman-teman dari Mi Sukses Isi 2. Hayu kita happy-happy wargi. Persembahan Mi Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Ini yang paling sukses.
4: Isi 2, seru enak.
3: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas,
4: ini
3: namanya kenyang mas.
4: Isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Selamat sore, wargi Dahlia. Mudah-mudahan gak kaget ya. Tadi suaranya Ayang Minul tiba-tiba muncul suara Adri sore hari ini. Karena kita lagi seru banget sore hari ini, wargi Dahlia. Ya, Adri di Radio Dahlia sore hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial sekali dari tim Mi Sukses Isi 2. Dimana wargi pasti udah pada tahu ya, karena dari kemarin-kemarin kan kita sudah puterin juga beberapa informasinya. Terus juga ada yang sudah menang kuis juga ya, di kuis hajatan Mi Sukses ini wargi Dahlia beberapa sudah pada kebagian goodie bag hadiahnya. Nah, betul banget. Mi Sukses Isi 2 ini datang ke Bandung, wargi Dahlia, menghadirkan event keren banget namanya Hajatan Sukses. Ini adalah rangkaian pesta rakyat dari Mi Sukses yang pastinya akan datang ke beberapa titik di Cileunyi. Buat kalian wargi-wargi yang ada di kawasan Cileunyi, Mi Sukses akan menggedor dan membawa kehebohan di perumahan wargi-wargi yang ada di seputaran Cileunyi ya. Rangkaian hajatan Mi Sukses ini juga bakalan ditutup dengan acara puncak yang sangat ditunggu-tunggu pastinya. Hajatan Sukses besok banget, hari Sabtu 11 Juli 2026 akan digelar di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Acaranya mulai dari jam 7 pagi dan pastinya banyak kemeriahan-kemeriahan yang bakalan dihadirkan. Dan satu lagi, ini acaranya gratis. Wow, tuh dari tepuk tangannya udah kedengeran rame banget ya. Wargi Dahlia sore hari ini, Adri, sudah kedatangan Ibu Verlita Feliana, tim dari Mi Sukses Isi 2.
7: Halo wargi Dahlia.
6: Sehat ya, Mbak?
7: Sehat, luar biasa.
6: Okay. Kakak Verlita kita panggilnya.
7: Iya.
6: Baik, gak sendirian nih. Kak Verlita dari tim sukses, tim Mi Sukses Isi 2 bersama Kak Besaryani Rahmawati juga sore hari ini. Halo.
7: Halo, A.A. Adri.
6: Asik. Ini
7: dan warga Dahlia.
6: Asik. Wargi Dahlia langsung disapa sama tim brand dari Mi Sukses Isi 2 ya. Gak cuman mereka wargi Dahlia. Tim brand bener-bener deh. Sore hari ini bikin kita kaget. Artisnya dibawa ke Dahlia juga. Yeay. Ada Risma, Kak Risma.
8: Hai. Hai, halo wargi Dahlia. Apa kabar semuanya?
6: Asik banget.
8: Selamat sore.
6: Sore kembali. Selain ada Risma, Kak Risma juga ada Ligea.
8: Hai wargi Dahlia.
6: Waduh, wargi Dahlia yang kemarin nontonin mereka di TV ya. Asik. Lida, terus juga apa kemarin tuh ya?
8: DA
6: juga bintang pantura. Artis-artisnya besok bakalan menggoyang kalian di hajatan sukses.
8: Mantep
6: banget. Dan satu lagi sebenarnya ada Hesti juga ya.
8: Iya,
6: Hesti kelepek-kelepek, cuman sayangnya berhalangan untuk datang sore hari ini. Tapi besok mah pasti bakalan menggoyang di sana. Ya, di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek dari mulai jam 7 pagi acaranya. Sabtu besok banget, wargi Dahlia rugi banget kalau nggak datang ya. Cuman yang bikin kita penasaran ya wargi Dahlia, ini nama acaranya keren. Hajatan Sukses. Yang namanya hajatan ya kan, pastinya bakalan seru banget. Kayaknya ke Kak Verlita nih, kita mungkin harus tahu lebih banyak dulu nih. Kenapa memilih hajatan sukses? Emang hajatan sukses ini apa sih, Kak Verlita?
7: Oke, jadi hajatan sukses yang namanya hajatan ya udah pasti itu pesta nih.
6: Mm-hmm.
7: Nah, karena itu, karena ini hajatan dan ini pesta, makanya kita tuh mau membawa keriaan, keramaian, keseruan buat wargi-wargi Bandung, supaya bisa ikutin keseruan dari Mi Sukses ini. Nah, untuk acaranya sendiri, kita tuh banyak banget rangkaian acara, karena ada namanya juga ya? Hajatan ya.
6: Betul banget.
7: Nah, kita tuh sebenarnya dari minggu-minggu ini kita udah di berbagai titik di area Cileunyi dan Bandung, di berbagai pasar. Mungkin udah lihat nih ada booth-boothnya Mi Sukses, ada jualan produknya Mi Sukses, ada bagi-bagi mie gratis juga. Nah, terus tadi pagi kita juga udah keliling ke berbagai kampung. Tadi kita udah ke Pasar Cileunyi, ke Gedung Serbaguna Ranca Ekek, ke Perumahan Pesona Asri, terus kita juga ke Desa Bojongloa untuk menggoyang warga. Nah, dan puncaknya, karena ini rangkaian acara nih, jadi dari awal kita udah ada booth-booth Mi Sukses, udah jualan produk, udah bagi-bagi mie gratis, tadi udah menggoyang warga. Untuk besok kita acara puncaknya nih ada di lapangan Liga Kencana. Wow. Acaranya dari pagi sampai malam. Ada apa aja? Ada bazar produk Wix. Ini pasti ibu-ibu bakal suka banget karena kita jualan produk Mi Sukses harganya Rp18.000 dapat 5 mie. Wah. Mie-nya satunya isi 2 lagi. Jadi banyak banget, harganya cuma Rp18.000. Nah, jadi pasti irit banget kan. Selain Mi Sukses, ada juga kita punya booth yang jualan produk-produk Wings lainnya dengan promo yang super irit. Jadi jangan lupa mampir ke lapangan Liga Kencana, karena cuma satu hari aja promonya. Nah, terus juga beberapa ibu-ibu dari sekitaran, dari perumahan sekitar juga udah daftar ikut lomba warga. Jadi bisa ikutan lomba yang seru-seruan, bisa dapetin hadiah. Sama kita juga punya kontes bintang sukses nih.
6: Waduh, kayak apa lagi nih kontes bintang sukses, Kak?
7: Seperti namanya, kita mencari bintang sukses. Jadi nanti bisa yang punya bakat nih, wargi-wargi Dahlia, bisa langsung aja lihat ke IG-nya Mi Sukses gimana cara daftarnya. Jadi yang punya bakat besok bisa tampil langsung di depan Ligea, di depan Risma Karisma, dan juga dari tim brand Mi Sukses. Nanti kita akan mengevaluasi penampilannya, siapa kira-kira yang cocok jadi bintang sukses dan yang layak membawa pulang hadiah jutaan rupiah. Dan di malam harinya pastinya di malam harinya pastinya kita akan digoyang asik-asik bersama hashtag leplek-leplek, Risma Karisma dan juga Ligea.
6: Wah, ini kayaknya hajatan, benar-benar hajatan.
7: Meriah ya, banget kan?
6: Betul.
7: Banyak dari banget acaranya.
6: Pagi sampai malam kayaknya bakal padat sekali ya, sampai ada kontes segala wargi Dahlia ya. Dan ini prepare-nya pastinya luar biasa sekali ya. Dan ini apakah event hajatan sukses pertama digelar sama Mi Sukses atau untuk titik yang sekian di Cileunyi besok rencananya? Mungkin buat Kak Besa mungkin ya.
8: Oke, jadi kalau untuk acara hajatan sukses itu sendiri, ini kita udah tahun ke-10 untuk mengadakan acara hajatan sukses. Betul, jadi udah keseruannya tuh udah selalu ada setiap tahun gitu ya. Nah, untuk yang di Bandung, di Cileunyi sekarang, ini kita baru pertama kali. Jadi kita mau ngajakin nih wargi-wargi Bandung, wargi Dahlia gitu ya, buat datang ke seruan acara hajatan sukses besok di lapangan Liga Kencana. Kita dangdutan bareng, kita asik-asikan dan juga belanja Mi Sukses dan juga nyobain gratis gitu.
6: Oh, nyobanya gratis.
8: Ya, gratis. Okay. Jadi kalau ada yang belum nyobain nih rasanya Mi Sukses, langsung datang aja besok, cobain semua variannya Mi Sukses isi 2. Bisa langsung cobain, langsung beli juga dengan harga promonya tadi Rp18.000 dapat 5 gitu ya. Terus udah gitu bisa seru-seruan, asik-asikan nyanyi bareng sama artis ibu kota kita gitu.
6: Wow, luar biasa wargi Dahlia. Tapi kalau Mi Sukses isi 2, siapa sih yang belum pernah nyoba? Kayaknya semua wargi Bandung udah pernah nyoba deh ya. Iya, gitu. Karena memang enak-enak wargi Dahlia, banyak variannya dan semuanya enak-enak banget. Dan tadi pra-eventnya udah dijelaskan juga sama Kak Besa dan juga tadi sama Kak Verlita ya. Jadi untuk besok itu tadi sambil datang ke warga-warga sekalian juga membuka pendaftaran lah gitu ya untuk para peserta yang besok akan tampil. Betul. Gitu. Berarti untuk besok mungkin pertanyaan dari wargi Dahlia, apakah akan diterima peserta pendaftaran on the spot gitu gak sih, Kak?
8: Jadi untuk ya, ini harus daftar dulu untuk yang kontes bintang sukses itu ya. Jadi kita pendaftarannya melalui online gitu. Dan nanti kita akan tampilkan top 10 performance-nya nih di kontes bintang sukses langsung besok. Dan juga bakalan di juri langsung, dinilai langsung sama artis ibu kota kita, Mahesti Klepek-Klepek, sama Risma Karisma dan juga sama Ligia dan dari tim brand kita sendiri gitu.
6: Wow.
8: Jadi masih ada kesempatan buat daftar langsung sekarang nih di
7: Instagramnya miss sukses.id gitu ya. Terus nanti bisa dapat kesempatan juga untuk tampil langsung besok di kontes Bintang Sukses gitu.
6: Yes, Suwargi Dahlia yang punya bakat bernyanyi gitu, kalian ya.
7: Nyanyi, nari, apapun bakatnya bisa banget daftar gitu.
6: Betul, cek Instagram mereka langsung at miss sukses.id. Sukses S-nya 2 ya.
7: Betul.
6: Sukses.id. Silahkan Wargi Dahlia ya. Ini mereka ini biasanya dinilai oleh juri saat mengikuti kontes ya. Risma sama Ligea. Dan besok mereka tidak hanya akan tampil ya dengan langgam-langgam yang sudah dipersiapkan sama Risma dan Ligea, tetapi besok mereka juga bakal menilai, menjuri ya wargi-wargi yang bakalan menjadi peserta kontes ini wargi. Tapi Adri penasaran deh, mungkin mau bertanya sama Risma dan Ligea dulu. Tadi kan berarti udah sempat datang ke warga-warga,
7: iya, betul,
6: ya.
7: Benar-benar.
6: Gedor kampung kan nama
7: Gedor
6: acaranya.
7: Kampung.
6: Wah, gimana tadi ketemu sama wargi-wargi Cileunyi gimana?
8: Wah, tadi seru banget ya, apalagi banget pas kita nyanyi lagu aku sendiri Ojo Dume, uh-huh, sama kakaknya lagu Bang Jono ya
7: Bang
8: tadi.
7: Jono, iya,
8: tadi pada joget heboh banget, pada
7: banget.
8: Wah, bener-bener antusias
7: itu
8: banget.
7: Itu rame banget, keren banget sih menurut aku ya.
6: Iya, terus semuanya
8: tuh rata-rata udah pernah cobain Mi Sukses.
7: Iya, Mi Sukses.
8: Jadi kita emang udah gak raguin lagi sih, Mi Sukses emang the best.
6: The best pastinya.
7: The best.
6: Iya. Dan ada bocoran gak besok langgam tadi Bang Jono sama tadi akan dibawakan gak besok kira-kira?
8: Pastinya dong, karena kan Ojo Dume kan lagu dia sendiri. Dan ada banyak banget lagu-lagu yang bakal kita nyanyiin besok.
7: Itu masih rahasia gak sih?
8: Bener, masih rahasia dong.
6: Jangan dibocorin ya.
7: Jangan dibocorin sekarang.
8: Kalau penasaran makanya besok datang.
6: Makanya, betul. Ini pokoknya bakalan banyak kejutan, namanya juga hajatan. Dari pagi sampai malam nih kayaknya full Wargi Dahlia hajatan. Ngajakin wargi-wargi semuanya buat datang hajatan bareng Miss Sukses Isi 2 begitu ya. Oke, kalau ngomongin Miss Sukses Isi 2, pastinya selalu dari beberapa varian pasti ada salah satu yang menjadi favoritnya ya Wargi Dahlia ya. Nah, Adri pengen tahu juga nih sebelum nanya lagi ke Ligea sama Risma, mungkin kita pengen tanya lagi ke Kak Verlita ya. Ada banyak varian ya Kak ya untuk Miss Sukses Isi 2
7: nih. Betul, saat ini Miss Sukses Isi 2 ini kita udah punya 8 varian.
6: Wow.
7: Banyak ya.
6: Kita
7: ada rasa ayam kremes, rasa ayam kecap, rasa ayam geprek, rasa rendang, rasa mie Aceh. Terus yang kuah-kuah kita punya ayam bawang, kari ayam, sama soto. Jadi Wargi Dahlia sukanya kayak gimana bisa disesuaikan lah.
6: Iya.
7: Kita punya semua rasa.
6: Betul sekali. Kalau udah 8 begini Wargi Dahlia gak mungkin gak ada yang menjadi salah satu atau salah dua menjadi favoritnya Wargi Dahlia ya.
7: Betul.
6: Dan ini semua varian besok bakalan ada di acara Hajatan Sukses.
7: Betul, tapi yang kita bawa nanti yang paling best seller biasanya kita, itu di ayam kremes. Jadi besok ada kita sampling produk itu ayam kremes. Jadi Wargi Dahlia yang belum cobain produk Mi Sukses langsung datang aja ke lapangan Liga Kencana karena bisa langsung nyobain nih Mi Sukses rasa ayam kremes.
6: Iya, gratis lagi nyobainnya.
7: Gratis,
6: Wargi Dahlia.
7: Betul.
6: Iya, tapi kalau mau banyak bawa pulang ya beli.
7: Betul.
8: Iya dong.
7: Tapi belinya juga promo harga irit.
6: Harga irit banget. Berapa tadi katanya Kak?
7: 18.000 dapat 5 bungkus.
6: 18.000.
7: Bisa dapat voucher door prize.
6: Wow.
7: Betul. Jadi kalau beli 2 paket nanti ada kesempatan untuk memenangkan berbagai door prize elektronik. Ada kipas angin, blender, dan paling besarnya ada TV. Jadi ibu-ibu udah pasti suka banget deh.
6: Suka banget. Kayaknya banyak yang bakal borong deh besok demi dapat door prize-nya.
7: Betul.
6: Itu kan.
7: Betul. Jadi langsung datang aja jangan sampai kehabisan.
6: Betul. Datangnya jangan sore-sore Wargi Dahlia, dari pagi kalau bisa datang ya, karena namanya mie favoritnya kita semua kan, Mie Sukses Isi 2 ini pastinya bakal diserbu banget sama wargi-wargi Dahlia semua. Di rumah tuh harus nyetok mie soalnya ya. Kalau enggak ada mie tuh enggak tenang gitu kayaknya.
7: Apalagi Mie Sukses Isi 2 isinya 2 jadi makannya makin puas.
6: Wah, porsi Adri banget ini. Isi 2 Wargi Dahlia, ngomongin mie gini jadi lapar kan? Wow, kalau Adri sih udah nyobain semua varian dari Mie Sukses Isi 2. Nah, sekarang kita coba tanya yuk, Risma sama Ligea, kira-kira dari 8 varian yang sudah dibilangin sama Kak Verita tadi, kalian ada favorit gak sih varian apa, Risma?
8: Ada dong, aku lebih suka ayam kremes, Kak. sama ayam mie sukses, ayam sukses. Mie sukses, ayam kecap itu enak banget,
6: enak banget,
8: enak banget karena mie-nya itu kenyal, kremesnya aduh nagih banget, Kak.
6: Waduh.
8: Best banget. Enak.
6: Seleranya
8: aku jadi lapar.
6: Iya, seleranya sama kayak Adri Wargi Dahlia ya.
8: Iya kan?
6: Enak banget emang itu nagih banget ya. Aduh, kalau Ligia gimana? Ligia sukanya yang mana?
8: Kalau aku paling suka banget karena aku tahun kemarin juga pernah ikut ya. Waktu itu udah launching mie Aceh. Aku paling suka banget mie Aceh karena aku suka ada pedes-pedesnya gitu. Dan Acehnya tuh ngaceh banget.
6: Ngaceh banget, bener. Wargi Dahlia ini kayaknya bisa ini juga ya. Pokoknya 8 varian ini bisa mewakili selera-selera dari Wargi Dahlia. Karena kalau dilihat ini komplit banget dari semua variannya. Ayam kremes, ayam kecap, ayam bawang, ayam geprek Wargi Dahlia. Terus juga ada mie sukses isi 2 rendang Aceh yang tadi dibilangin sama Ligia. Kari ayam sama soto juga ada. Wow. Wah, seru deh pokoknya besok. Adri kesana sih ya, Wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia mau kesana jam berapa besok? Dari pagi deh mendingan. Karena kalau kesiangan, takutnya nanti ya ini kita gak bisa beli minyak. Minyak udah keburu diborong orang.
8: Ketinggalan kan kayak ada door prize juga kan.
6: Iya, door prize-nya juga hadiahnya keren-keren, Wargi Dahlia. Nanti kita coba cari tahu lagi kira-kira ada yang seru-seru apa lagi ya di acara hajatan sukses besok di lapangan Liga Kencana Rancaikek Kabupaten Bandung, Wargi. Dan nanti juga di ujung acara kita bakal bagi-bagi hadiah kayak Kak Ferdita ya. Ada berapa hadiah buat Wargi Dahlia sore ini?
8: Ada 3 hadiah buat spesial untuk Wargi Dahlia.
6: Yeay.
8: Jadi ini sukses isi 2.
6: Wow, kalau gitu wajib pantengin kita sampai beres hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang, si kasih.

0: Asik, mari kita lihat. Yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat warga Italia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Italia antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, warga Italia. Nanti penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses isi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa warga Italia cari tahu lewat iklannya di Radio Italia FM. Nah, buat warga Italia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mi Sukses isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya warga Italia. Persembahan Mi Sukses isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Italia FM.
1: Sendiri puas, ini Mi Sukses isi 2. Dari Wings Food.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Yeah.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: kembali lagi Wargi Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara dong. Juaranya bikin Bandung go go go go goyang. Apalagi besok ya.
1: Wah, sikat lah.
0: Kayaknya juara banget besok nih. Aduh, kenapa kebahagiaannya cilenyi ya Wargi Dahlia ya? Kenapa enggak deket-deket sama Radio Dahlia gitu ya? Asik. Mungkin next ya. Kak Perlita sama Kak Besa ya. Iya. Ada rencana gak sih
2: buat dulu besok? Kalau mungkin rame kita datang lagi nanti.
0: Asik. Betul. Hajatan volume 2 mungkin. Asik, volume 2.
1: Volume 2 enggak tuh.
2: Pokoknya ramein dulu lah besok. Kalau rame nanti kita datang lagi.
0: Boleh. Datang tapi kayaknya
1: semuanya.
0: Iya, tapi pasti rame ya kayaknya ya besok nih ya Wargi Dahlia. Apalagi tadi udah sempat dijelaskan sama Mbak Verlita sama Kak Besa juga. Rangkaian-rangkaian acaranya tuh hajatan banget deh pokoknya besok tuh. Ya dikasih gratis buat coba-coba.
1: Betul.
0: Terus juga promo spesial harga buat yang
1: hemat irit cuman ada besok doang.
0: Gitu kan. Ada games-games yang bakalan digelar juga ya.
1: Ada
0: banyak
1: dong,
0: ya.
1: Ada games, ada lomba. Terus juga ada promo hemat tadi. Jadi sayang banget deh kalau nggak datang besok ke hajatan sukses di lapangan Liga Kencana gitu.
0: Betul sekali. Ada ini juga door prize kan ya buat pembelian tadi ya.
1: Door prize menarik buat ibu-ibu.
0: Wow, cuman beli 2 paket ya, 2 paketan gitu langsung dapat kupon door prize-nya.
1: Bisa dapat door prize menarik-menarik tadi ada TV hadiah utama kita, jadi jangan sampai ketinggalan besok beli belanja borong-borong. Paket mie sukses isi 2 kita di hajatan sukses besok.
0: Betul sekali. Wow, pulang-pulang bisa bawa mie, bawa barang-barang elektronik, hadiah door prize. Dan dapetin hadiah dari lomba-lomba yang bakalan digelar juga nanti ya.
1: Jadi banyak banget keseruan dan menarik acara dari hajatan sukses besok di lapangan Liga Kencana. Ditunggu Wargi Bandung.
0: Lapangan Liga Kencana Ranca Ekek. Pokoknya Wargi yang ada di seputaran Cileunyi, Ranca Ekek, Cicalengka. Iya, wajib banget merapat ya Wargi Dahlia. Cibiru, Ujung Berung itu dekat banget buat merapat. Kalau belum pernah ke lapangan Liga Kencana Ranca Ekek, ada di map sayang ya, tinggal di searching aja di Google Map ya, lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Ini acaranya dari jam 7 banget berarti besok tuh.
1: Betul, kita mulai dari jam 7 pagi sampai malam, jadi full seharian kita seru-seruan bareng. Dan jangan lupa untuk ikutin semua rangkaian acaranya dari hajatan sukses gitu ya. Sampai malam kita dangdutan bareng sama artis ibu kota kita.
0: Betul, ada Hesti Kelepek-Kelepek, ada Risma Karisma, ada Ligea. Aduh, kurang goyang gimana besok. Iya, iya.
1: Mantep
0: Ekek
1: banget.
0: Ya. Mantep banget. Kalau boleh di-spill aktivitas pagi besok kira-kira boleh di-spill gak sih Mbak? Kak, ada apa aja nih aktivitas pagi, terus mungkin ke siang, ke malam gitu.
1: Boleh dong, jadi acaranya besok kita mulai dari senam gitu ya, ada lomba warga juga, ada games-games, terus juga ada lomba mewarnai buat anak-anak juga ada gitu ya, terus yang pasti ada penampilan kontes bintang sukses gitu. Jadi ikutin terus acaranya dari pagi sampai malam gitu ya, bakal seru-seruan bareng gitu, terus juga promo-promo menarik juga jangan sampai ketinggalan karena cuman ada di besok doang nih gitu.
0: Betul.
1: Dan yang pastinya yang paling ditunggu-tunggu penampilan dari artis ibu kota kita, dari Hesti Kelepek-Kelepek, Risma Karisma sama Ligea, siap meramaikan besok untuk Wargi Bandung di lapangan Liga Kencana.
0: Wow, seru ya acaranya Wargi Dahlia. Ini beneran gratis nih acaranya?
1: Tentunya gratis, nggak ada.
0: Seseru ini gratis acaranya.
1: Betul, gratis jadi dong. Jadi banget kan gitu ya. Jadi sayang banget kalau nggak datang besok gitu.
0: Iya.
1: Besok kita malemingan di lapangan Liga Kencana aja.
0: Iya,
1: gimana?
0: Betul. Ya, kan? Paginya sehat-sehatan bareng dulu.
1: Betul.
0: Wargi Dahlia ada senam. Ikutan lomba. Jadi ini sebenarnya hajatan, benar-benar hajatan mengundang semua usia ya.
1: Oh, betul.
0: Teteh-teteh, ibu-ibunya bisa
1: Bandung,
0: ikutan senam.
1: Bandung,
0: betul.
1: Besok kita malam mingguan di lapangan Liga Kencana.
0: Iya. Terus anak-anaknya kan bisa ikutan lomba mewarnai
1: betul,
0: juga ya.
1: Betul, betul,
0: okay.
1: Betul.
0: Ini pendaftaran semua masih bisa on the spot besok?
1: Pendaftarannya masih dari Instagram Mi Sukses ID
0: okay.
1: Gitu. Jadi besok udah langsung lombanya gitu ya. Dan besok kita ngelihat keseruan dari lomba warga sama lomba mewarnai juga. Jadi kita tunggu besok keseruannya untuk langsung datang aja ke lapangan Liga Kencana. Gitu.
0: Oke, okay. Wargi Dahlia yang baru mungkin baru tahu informasinya bahwa besok ada hajatan keren banget di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung dan berminat untuk ikutan lomba mewarnainya dan lomba-lomba lainnya. Wargi Dahlia bisa langsung daftarnya kunjungi Instagram Mi Sukses ID. Yes. Ya, suksesnya S-nya 2 ya, S ujungnya 2 Wargi Dahlia ya, Mi Sukses ID. Silakan, jangan lupa di-follow terus nanti bisa lakukan pendaftaran di sana. Itu di ini ya, di highlight-nya ya ini ya.
1: Betul.
0: Tinggal dibuka highlight tinggal story. Dibuka. Wargi Dahlia
1: bisa langsung cek-cek aja untuk cara pendaftaran dan ketentuannya.
0: Betul. Gitu. Ih seru ih, seseru ini gratis loh Wargi Dahlia.
1: Jadi sayang banget kalau enggak datang loh besok.
0: Iya, kapan lagi bisa lihat Risma, Karisma, Ligea.
1: Betul.
0: Biasanya nonton mereka di TV.
1: Iya.
0: Aslinya tambah cantik, lebih cantik Wargi Dahlia.
3: Amin, ya Allah.
0: Luar
3: terima
0: biasa.
3: Kasih.
0: Risma sama Ligea mungkin Adri pengen nanya ini ya, besok kalau dibocorin sekarang berapa langgam, langgam apa saja kayaknya besok gak surprise ya.
3: Benar.
0: Kalau gitu Adri mau coba tanya-tanya ini deh. Risma

0: baru itu belum dirilis tapi udah rekaman kemarin.
1: Wah, jangan-jangan nah, besok dinyanyiin di sana lagi.
0: Aduh,
1: rilis
0: aduh,
1: duluan. Ya.
0: Tapi yang pasti lagu bestseller enggak tuh? Jodoh Messi.
1: Oke. Okay. Hmm,
0: jadi
1: wow,
0: buat semuanya teman-teman.
2: Spill dikit dong.
0: Ojo.
2: Spill
0: dikit nih.
1: Boleh
0: Aku
1: boleh
0: jadi
1: banget.
0: Oke, okay, refnya aja ya.
1: Iya, boleh.
0: Sejujurnya

0: Jadi buat teman-teman wargi-wargi Bandung, jangan lupa hafalin lagu Ojo Dumeh dari Ligia ya.
1: Biar besok bisa nyanyi bareng.
0: Iya, betul.
2: Pasti nyanyi besok kan?
0: Pasti dong.
1: Wow, keren. Kalau Risma?
2: Iya, kebetulan nih Kak, aku lagi mau ada rilis single terbaru. Ini tapi lagunya agak-agak ambiar Jawa gitu loh Kak.
1: Wow.
2: Lagunya
1: kebaca. Ya?
2: Iya, betul sekali. Kan ini lagi-lagi ambiar-ambiarnya nih kan lagu-lagu itu. Jadi dengan judul Kebacut Loro. Itu sakit, kebacut sakit banget gitu loh Kak ceritanya. Iya.
1: Udah ini rilis.
2: Mau. Jadi agak ini lagi diri. Proses mau bikin video klip gitu. Wow. Tapi lagu-lagu sebelumnya sudah ada kayak Mungkin Dia Lelah itu ciptaan Risma sendiri.
1: Wah,
2: Mungkin
1: mantap.
2: Dia Lelah iya. Dan juga ada Tak Tergantikan dan juga pokoknya kalau mau tahu banyak boleh deh at IG Risma ya, Risma Karisma 00.
1: Yes, wargi Dahlia ya, follow IG-nya mereka.
2: Iya.
1: Biar gak ketinggalan infonya.
2: Betul sekali.
1: Dan beruntunglah kalian warga-warga Rancaikek Cileunyi besok disamperin sama Risma Karisma dan juga Ligia.
2: Mantap, pokoknya harus kita ramaikan bareng-bareng.
1: Luar biasa.
2: Sukses acaranya dengan Mi Sukses.
1: Asik. Kita bagi-bagi hadiah yuk.
2: Ayo.
1: Jadi hari ini Mi Sukses isi 2, wargi Dahlia akan ngasih 3 hadiah buat 3 orang. Adri mau undangin wargi lewat teleponnya bisa lewat 0227300028 atau di 0227311710 atau lewat WhatsApp kita di 0811222 1015. Jangan lupa passwordnya, Adri bilang hajatan sukses Mi Sukses isi 2. Wargi Dahlia jawab rasanya sukses, laparnya beres. Oke, kita angkat peserta pertama ya. Nanti yang ngasih pertanyaan. Oke, siap. Mbak Besa ya yang bakal ngasih pertanyaan ya. Okay. Jangan lupa passwordnya. Hajatan sukses, Mi Sukses isi 2.
3: Rasanya sukses.
1: Rasanya sukses.
3: Rasanya sukses.
1: Lapernya.
3: Lapernya beres.
1: Yeay, sama... Yuspi.
3: Oh, Yuspi, ya.
1: Yuspi, kamu di Ranje Ekek nih beneran.
3: Iya beneran.
1: Yeah, besok kamu harus datang berarti ya ke lapangan Liga Kencana.
3: Pasti
1: ya.
3: Pasti dong, Kati.
1: Ya. Tahu nggak? Dekat rumah nggak?
3: Belakang.
1: Belakang banget.
3: Belakang rumah di lapang, iya.
1: Kelewatan kalau jadi kamu besok nggak ya, nongol di sana. Iya.
3: Yeah.
1: Oke, udah siap untuk menjawab pertanyaannya?
3: Insya Allah.
1: Kita kasih pertanyaannya dari Mbak Besa. Silakan Kak Besa.
2: Oke, jadi pertanyaannya siapakah artis dangdut ibu kota yang akan memeriahkan di puncak acara hajatan sukses besok di lapangan Liga Kencana?
1: Ayo sebutin.
3: Ada Hesti Klepek-Klepek, Ligia, sama satu lagi
1: sih tadi. Ayo, harus jelas loh, harus tahu benar banget loh jawabannya loh.
3: Risma ya. Risma.
1: Yakin. Bener nggak Kak Besa?
2: Betul.
1: Yeay. Selamat Yuspi. Hadiahnya berarti diambil di venue atau di Radio Dahlia? Oke, di Radio Dahlia saja mungkin ya. Kita gak usah mengacaukan panitia besok udah mulai sibuk. Hajatan ini menyibukkan banget kan. Jadi ngambilnya ke Radio Dahlia Yuspi jam kerja hari kerja ya.
3: Siap.
1: Panteng radio.
3: Sukses ya buat besok.
1: Amin. Ya Robbal Alamin.
2: Terima kasih.
1: Siap. Panteng radio.
3: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya. Purung go ya.
1: Goyang lagi, terima kasih Yuspi. Selanjutnya ada siapa? Kita buka dari line telepon ya. Hajatan

0: isi dua.
1: Rasanya sukses, lapernya beres.
0: Yeah, sama siapa ini?
1: Imas Cimohai, Kak Adri.
0: Imas Cimohai alias Imas Cimahi.
1: Iya.
0: Besok Teh Imas mau bawa siapa aja nih ke lapangan Liga Kencana Rancaekek?
1: Kejauhan.
0: Kejauhan? Dari Cimahi ke Rancaekek?
1: Nanti halo. Ya kalau ada di Cimahi.
0: Kasih jangan hadiahnya nih.
1: Jauh banget Kak Adri.
0: Oke. Teh Imas.
1: Ya.
0: Coba dijawab pertanyaan selanjutnya dari Kak Besa masih. Silakan Kak Besa.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan varian kuah dari Mie Sukses Isi 2.
1: Varian kuah itu soto mie, ayam bawang, kari ayam.
2: Betul.
0: Yeay. Selamat Teh Imas. Hadiahnya diambil di Radio Dahlia ya.
1: Makasih Kak Adri. Sama-sama. Sukses ya besok ya.
0: Amin. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak ranggamnya. Rung ah, go goyang.
0: Goyang lagi. Terima kasih Teh Imas dari Cimahi. Satu lagi kita kembali angkat lewat WhatsApp lagi ya di 0811-222-1015. Hajatan sukses, Miss Sukses isi 2.
3: Makannya.
0: Kok makannya sih? Bawaannya pengen makan ya kalau udah ngomongin Miss Sukses isi 2 ya. Rasanya.
3: Gimana?
0: Rasanya. Sukses.
3: Rasanya sukses.
0: Lapernya beres. Yeah.
3: Lapernya beres.
0: Sama siapa ini?
3: Sama Teh Leni di Ciwidey.
0: Leni Ciwidey. Jauh ya?
3: Ya, sekalian mau ke Bandung kan.
0: Jadi besok datang ke nih ke Liga lapangan Liga Rancaekek.
3: Enggak kayaknya besok mah insyaallah deh.
0: Gimana sih? Ini yang masuk dari jauh-jauh ya, dari Ciwidey, dari Cimahi.
3: Iya. Iya.
0: Oke, sudah siap jawab pertanyaannya Teh Leni?
3: Insya Allah.
0: Ya, silakan Kak Besa.
2: Oke, Teh Leni, apa nama acara pencarian bakat yang bisa diikuti besok oleh warga Cileni di hajatan sukses?
3: Kontes penampilan bintang sukses.
0: Salah. Bye-bye. Gak mau. Karena masih banyak peserta yang mau ikutan Wargi Dahlia ya lewat telepon. Hajatan sukses, Mie Sukses isi 2.
4: Tanya sukses, lapernya beres.
0: Sama siapa ya, di mana?
4: Hah? Hai. Misterius 3 huruf yang udah diingat kali.
0: Sama siapa?
4: Misterius 3 huruf yang udah diingat.
0: Mister Ius Ciparai. Ciparai
4: dekat Kencana.
0: Oh deket dong kamu besok.
4: 3 huruf yang udah diingat.
0: Datang sama siapa besok sekalian malam
4: iya,
0: minggu?
4: Iya Kadri.
0: Sama siapa besok datangnya?
4: Deket banget.
0: Oh baik. Jawab pertanyaannya ya Misterius.
4: Mister Adenos.
0: Oh iya, kamu jawab pertanyaannya dari Kak Besa ya.
4: Iya, apa tuh?
2: Oke, pertanyaannya apa? Nama acara pencarian bakat yang bisa diikuti oleh warga Cileni besok di hajatan sukses?
0: Apa nama acara kontes yang bakalan digelar besok di hajatan sukses? Ius? Jawab Ius, mana Ius?
2: Hilang kayaknya ya.
0: 3 2 bye. Hajatan sukses bersama Miss Sukses isi 2.
1: Datangnya sukses, lapangnya beres.
0: Cakep banget dinyanyiin. Siapa ini?
1: Nenek Ica.
0: Nenek Ica di Banjaran ya?
1: Iya.
0: Siap. Yakin bisa jawab?
1: Insya Allah.
0: Kak Besa tadi pertanyaannya apa Kak Besa?
2: Oke, pertanyaannya apa nama acara pencarian bakat yang bisa diikuti oleh warga Cileni besok di hajatan sukses? Ada
1: kontes bintang.
2: Ada A, kontes bintang sukses atau kontes bintang mantap nih?
1: Kontes bintang sukses.
2: Betul sekali.
1: Terus ya besok acaranya.
0: Amin. Terima kasih Nenek Ica.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go goyang.
0: Asik. Wow, 3 hadiahnya sudah kita berikan buat Yuspi Ranca Ekek, Imas Cimahi, sama Nenek Ica di Banjaran. Selamat buat para pemenang ya. Besok, aduh, kayaknya gak sabaran banget pengen nunggu besok ya Wargi Dahlia. Ini acara keren banget dari pagi sampai malam. Cuman Adri, kalau ngajakin sendirian kayaknya gak seru. Kayaknya Kak Verlita sama Kak Besa ajakin sekali lagi dong Wargi Dahlia buat merapat besok, Kak.
2: Oke, buat Wargi-Wargi Dahlia, jangan lupa besok langsung datang aja ke lapangan Liga Kencana. Di hari Sabtu 11 Juli dari jam 7 pagi sampai malam kita ada terus acaranya. Jadi datang aja bawa semua keluarganya, pacarnya, suaminya, istrinya, neneknya, kakeknya, anaknya, semua dibawa aja satu RT
0: angkut,
2: ke lapangan
0: semua.
2: Liga Kencana karena acaranya gratis, tis-tis. Jadi langsung masuk aja dan seru-seruan bareng kita.
0: Yeay.
5: Yeay. Sedikit menambahkan dari Kak Kelita, jangan lupa juga beli produk-produk Wings besok. Terus juga pastinya jangan lupa cobain dan juga beli produk Mie Sukses Isi 2.
0: Wow.
5: Karena promonya cuman besok satu hari aja, tadi 18.000 dapat 5.
0: Wow.
5: Jadi langsung datang semua ibu-ibu yang suka belanja nyetok-nyetok mie, langsung datang aja besok ke lapangan Liga Kencana di Ranca Ekek Bandung.
0: Rugi banget kalau enggak datang. Kapan banget lagi dapat seharga itu Wargi Dahlia ya? Murah banget. Risma, ajakin dong Wargi Dahlia besok buat goyang bareng Risma besok.
6: Iya, betul sekali pokoknya. Semua harus hadir ya di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek. Jangan lupa nih ya bawa tetangga, tadi kayak bilang ya, bawa tetangga, bawa semuanya, pokoknya harus hadir karena nanti kita akan joget-joget bareng, pokoknya bakalan meriah, pokoknya harus hadir karena ho aho eh gimana di
7: ho aho eh
0: asik. Ligaya, ajakin dong Ligaya Wargi Dahlia buat merapat besok ke lapangan Liga Kencana.
6: Tuh, buat semuanya masyarakat Bandung, wargi-wargi Bandung udah siap belum nih buat lihat aku joget?
0: Siap dong.
6: Ya pokoknya jangan lupa diajak keluarganya, semuanya, teman-temannya ke hajatan sukses di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Spesial banget kita dihadirin sama Mie Sukses untuk menghibur kalian semuanya.
0: Terima kasih banyak, pokoknya besok sukses acaranya. Dan Adri juga besok bersama Radio Dahlia bakalan hadir ke sana juga Wargi Dahlia buat meliput acara seru ini ya, hajatan sukses bersama Mie Sukses Isi 2. Kak Verlita, terima kasih banyak. Kak Besa juga.
5: Terima kasih banyak, A'a.
0: Sama-sama, terima kasih. Ini mereka adalah tim brand dari Mie Sukses Isi 2. Buat Risma Karisma juga sukses besok, lancar.
5: Amin.
0: Ligea juga lancar, amin. Sukses amin, besok. Amin. Pokoknya kita goyang besok Wargi Dahlia di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek. Oke. Wargi Dahlia, terima kasih banyak sudah pantengin obrolan kita sore hari ini. Jangan kemana-mana. Pastinya abis ini bakalan ada Arin MJ, Demam K-pop di Dahlia nemenin Wargi semua. Adri sekalian pamit. Mewakili Ayang Minul juga sekalian pamit. Di acaranya yang digoyang-yang. Panteng radio, mateng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah. Go, go, go. Goyang.
8: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang akan ada Demam K-pop. Selama 2 jam, lagu K-pop dan berita K-pop terbaru udah siapin. Yorogun, sarangyeong!
9: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
10: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
9: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
10: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
9: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
10: Canda bro.
11: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
12: Beberapa hari kemudian.
10: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
9: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: pernah menerima pesan seperti ini?
13: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
11: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
7: Stop, cek, lapor.
14: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
15: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
14: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina?

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasre raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resian 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: buat Warga Dahlia yang udah pantengin obrolan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan kita selanjutnya. Persembahan Mi Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM.
1: Ini yang paling sukses.
2: Isi 2. Seru enak.
1: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas,
2: namanya kenyang.
1: Dari Wings Food.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Sesaat lagi kita bakal dengerin langgam-langgam K-pop kesukaan Wargi Dahlia. Hanya di Demam K-pop Dahlia FM. Panteng terus ya Wargi. Araso.
1: Saya Wargi Dahlia, Demam K-pop barengan sama Rin MJ sampai jam 8 malam nanti. Juli J-nya apa? Juara dong. Pantengin terus Wargi Dahlia. Perang.

hari Jumat ya 10 Juli 2026 nih. Demam K-pop pastinya bakalan nemenin Wargi Dahlia ya barengan sama Rin MC dong. Sampai jam 8 malam nanti Wargi Dahlia. Yuk kita siap-siap ya gibahin idol-idol K-pop ya. Pokoknya banyak banget lah bahan gibahannya Wargi Dahlia. Makanya ya di request dari sekarang langgamnya pengen dengerin langgam K-pop apa. Di 0811-222-1015. Sambil live streaming ya via aplikasi Radio Dahlia FM dan nonton via TikToknya. Perumah.

Dahlia semua akan K-pop pada waktunya. This is Run dari BTS. Wargi Dahlia Run alias lari. Lari-lari kemana sih Rin? Lari-lari di pikiranmu. Ini lari-lari ya Wargi Dahlia. Sekarang kan lagi musim lari-lari alias main bola. Itu kan lari-lari Wargi Dahlia ya. Ini ada kabar dari BTS ya Wargi Dahlia ya. Kabarnya nih Wargi Dahlia, BTS bakalan tampil ya di halftime show Piala Dunia 2026 Wargi Dahlia ya, di tanggal 19 Juli 2026 pastinya. Dan gak cuma BTS ya, BTS juga bakalan tampil bersama dengan Justin Bieber, Madonna, Shakira, dan tentunya ada BTS gitu Wargi Dahlia ya. Ini adalah halftime ya Wargi Dahlia, nanti tanggal 19 Juli 2026 ya. Karena sekarang kan baru mau masuk atau udah masuk ya? Baru mau masuk, udah masuk ya? Apa ini namanya, quarter time ya? Ataupun perempat final gitu Wargi Dahlia. Dan nanti BTS, Justin Bieber, Madonna, Shakira ini bakalan tampil di halftime-nya dari Piala Dunia 2026 Wargi Dahlia. Seru ya, bakalan seru, bakalan kayak gimana? Kalau kemarin dibuka udah ada dari K-pop-nya, udah ada Lisa ya, beserta dengan ada Shakira juga, ada Tyla juga ya, dan masih banyak itu Wargi Dahlia. Nanti di halftime-nya ini bakalan ada BTS, Justin Bieber ya, Madonna dan juga Shakira Wargi Dahlia. Gak sabar ya nunggu tanggal 19 pastinya Wargi Dahlia. Sambil nunggu ya, jangan lupa WhatsApp-nya Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Anyong buat Wargi Dahlia yang lagi memandang aku ya via TikTok-nya Radio Dahlia FM. Annyeonghaseyo. Yang mau WhatsApp boleh ya, yang ada di TikTok mau WhatsApp boleh loh di 0811-222-1015. Atau mau langsung apa itu namanya?

Krishna sih. Sadar ya Asep ya. Terus juga ada Liz, ada Nursem, ada juga Milanyong, ada Iwan, ada Ita, ada Sinta, ada Gustar ya, ada juga Putra Anyong. Pokoknya hai Kak, boleh request boleh dong dari Rangga ya. Rangga kamu boleh request dong. Ada Lili, ada Intan Anyong. Dan buat Rangga Dahlia yang ada di WhatsApp ya, goyanginnya kapan ya? Goyangin dulu deh, boleh sedikit kita goyangin dulu. Kang Nana Permana Anyong udah hadir di Calengka. Goyangin aja buat

masih banyak, nanti sabar ya, tenang. Nanti Arin bakalan goyangin satu-satu pastinya Wargi Dahlia ya. Tetap di Demam K-pop, jangan kemana-mana dong ya, barengan sama Arin MJ. Dan nanti di jam 7 kesana kita bakalan ada kuis juga ya. Perengah, go go go, ke ya.

0: dan Mi, produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mi. Pol dan Mi, Pol Pol Pol.
2: Ini yang paling sukses.
3: Isi dua, seru enak.
2: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas,
3: ini mamanya.
2: Dari Wingsuit.

0: Diego, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekarang, Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop.

Ya, this is it. Ya, dari Ayu dan juga Suga BTS, Warga Dahlia. Ada kabar yang menyedihkan nih dari Ayu, Warga Dahlia ya. Kabar yang menyedihkan karena apa? Karena ini adalah kabar putusnya Ayu dengan Lee Jong Suk, Warga Dahlia ya. Seperti yang kita tahu ya, ini mereka ini 4 tahun lalu tiba-tiba mengumumkan mereka berpacaran gitu, Warga Dahlia ya. Dan itu lumayan bikin kaget para penggemar, bikin kaget K-Nets, bikin kaget penggemar drakor, penggemar K-pop dan sebagainya, Warga Dahlia ya. Karena yang kita tahu kan Ayu juga selain penyanyi, dia adalah pemain drakor, Warga Dahlia. Dan Lee Jong-hoo, Lee Jong-un lagi, Lee Jong-un bukan ya, Lee Jong-suk ya. Lee Jong-suk juga adalah seorang aktor ternama di drama Korea, Warga Dahlia. Jadi sangat-sangat terkenal juga gitu, Warga Dahlia. Dan ketika 4 tahun yang lalu mereka mengumumkan pacaran, publik dibuat kaget, Warga Dahlia ya. Karena kayaknya tiba-tiba aja nih pacaran gitu ya. Gak kelihatan ini itunya gitu, tiba-tiba umumin pacaran. Tapi sayangnya ya, Warga Dahlia, pada hari ini 10 Juli 2026, Warga Dahlia ya, perwakilan agensi dari Ayu dan juga Lee Jong Suk mengkonfirmasi kepada media bahwa keduanya telah mengakhiri hubungan asmara mereka. Meski telah putus, kedua bintang tersebut memutuskan untuk tetap menjaga hubungan baik sebagai senior dan juga junior di industri hiburan. Ya mau gimana ya, mereka sama-sama artis, sama-sama pemain drakor gitu ya, pasti ketemu lagi. Siapa tahu mereka ada satu judul gitu kan, gak mungkin nolak kali ya, Warga Dahlia ya, tetap profesional gitu ya. Ayu dan juga Lee Jong Suk ini pertama kali mengkonfirmasi hubungan mereka pada 2022, which is 4 tahun yang lalu, dan telah menjalin hubungan selama sekitar 4 tahun sebelum akhirnya berpisah, Warga Dahlia. Ya, kita doain aja semoga yang terbaik untuk Ayu dan juga Lee Jong Suk ya. Walaupun mungkin belum bisa ke pelaminan ya, gak apa-apa. Atau mungkin ini adalah jodoh yang tertunda. Bisa aja someday CLBK gitu, ketika dapet drakor bareng lagi gitu ya, Warga Dahlia ya, CLBK ketemuan lagi.

buah atau sayur yang bernama jengkol aja kayaknya enggak. Karena mereka bukan orang Indonesia ataupun Asia Tenggara ya. Kalau di Asia Tenggara sih masih bisa ya, orang kayak Malaysia, Singapura, orang Vietnam, orang Thailand ya, mereka masih mungkin ada beberapa yang tahu karena sayurannya juga ada di sana gitu. Si jengkol ini ada, cuman ya beda nama gitu, warga Dahlia ya. Kalau ke Indonesia nyentorin jengkol, ih jangan, nanti bau ya, ya Allah. Ini warga Dahlia udah tahu belum sih nanti ya? Kemarin kan si siapa ini namanya, ada aktor dari K-pop juga ya, kok dari K-pop, dari Korea, aktor Korea ternama juga, An Yeon-suk. Tahu dong bisnis proposal warga Dahlia dramanya An Yeon-suk ya. Ini kemarin fan meeting di Jakarta ludes ya, dan keren banget sih. An Yeon-suk bakalan datang ke Bandung warga Dahlia. Ini acaranya bakalan ada di Kiara Arta Park ya, tanggal 23 sampai dengan 26 Juli 2026 ya, dibawa oleh salah satu brand mie ternama di Indonesia warga Dahlia. Jadi An Yeon-suk ini dibawa gratis ke Bandung ke Kiara Arta Park. Coba bayangin, dari Korea An Yeon-suk akan ke Kiara Condong warga Dahlia, ke Kircon, ke Korea Condong warga Dahlia. Bagaimana happy-nya enggak happy-nya ini para penggemar drakor warga Dahlia. Ini Arin yakin sih Kiara Arta Park ini pasti bakalan penuh, karena kemarin aja fan meet-nya waktu di Jakarta ludes dengan harga 3 juta aja ludes, apalagi ini dibawa gratis sama salah satu brand mie ternama di Indonesia warga Dahlia. Opa An Yeon-suk, bentar lagi kita menghirup satu udara Kiara Condong. Jadi buat warga Dahlia mungkin yang ada niatan nanti mau ke Kiara Condong gitu ya, ke Kiara Arta Park, mau ketemu sama Opa An Yeon-suk gitu ya, coba dipersiapin dari sekarang ya, karena hari ini yakin sih kayaknya bakalan banyak banget orang. Karena apa? Karena gratis warga Dahlia ya. Karena ini kayaknya gratis warga Dahlia. Ini gratis bawa dengan cuma-cuma gitu ya. Padahal waktu di Jakarta itu fan meetingnya bayarnya paling murah itu sekitar 2 juta ya, sampai harga 3,5 juta, 4 juta warga Dahlia. Udah sama pajak ya segitu teh ya, 4 juta ya. Dan ini tiba-tiba dibawa lah ke Kiara Condong, dari Korea ke Korea Condong dibawa. Wis, gak sabar sih ya. Kita bakalan lihat kayak gimana sih Opa An Yeon-suk nanti tampil di Kiara Arta Park warga Dahlia ya. Seru banget pastinya, seru banget warga Dahlia. Dan gak cuma Opa An Yeon-suk aja loh ya, yang lagi di liburan di Indonesia ini banyak banget. Salah satunya ada boy group juga NCT 127 ya, yang ya mungkin liburannya udah beberapa bulan yang lalu, tapi video di YouTube-nya ini baru keluar warga Dahlia. Ternyata mereka lagi liburan ke Bali, menikmati keindahan Bali ya bersama para member dari NCT 127. Ih, seru ya ya, semoga lah ya mereka pada betah di Indonesia, kembali lagi ke Indonesia untuk liburan gitu ya, karena secara tidak langsung itu akan memutarkan perekonomian Indonesia juga gitu warga Dahlia. Kita doain aja semoga mereka betah, dan juga semoga warga Indonesia bisa menjaga keamanan, ketertibannya ketika bertemu dengan para idol K-pop, artis Korea secara tidak sengaja di jalan gitu ya warga Dahlia. This is NCT 127 Favorite Vampire, special buat warga Dahlia. Prong, go go go, go ya.

0: Mak-mak geus siap nyanyi. Cakep. Bapak-bapak geus siap ngagoyang deui. Asik. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Cakep. Ayo atuh kita happy-happy.
1: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Mix Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
2: Sendiri puas, namanya kenyang mas. Dari Wings Food.

0: kayak ngomong kok sama.
1: Masih di Demam K-pop War Gidang Lia, masih barengan sama Rin MJ pastinya ya. Kita goyangin yuk, WhatsApp yang udah masuk di 0811-222-1015 War Gidang Lia. Arin ketemuan sama siapa ini? Kang Aman Abadi Jat ini Injer. Ya di goyangin aja buat semua War Gidang Lia. Gocinya buat Karin aja, semoga sehat selalu, amin. Banyak jobnya, rezekinya, amin. Semakin sukses, amin. Dan sebaliknya juga ya buat Kang Aman Abadi Jat ini Injer. Terus juga ada siapa lagi ini? Ius ya.

agak perutnya kena angin duduk kayak Irfan beberapa hari yang lalu. Walaupun katanya sih lebih sering di bagian dada, tapi mulesnya udah kayak yang lagi mens kayaknya. Eh, kamu tahu dari mana ya mulesnya mens? Kayaknya ini udara Bandung kan emang lagi dingin-dingin nih ya, warga Dahlia ya. Jadi gak jauh-jauh gitu, sakitnya masuk angin, terus juga flu, batuk, sakit tenggorokan gitu warga Dahlia ya. Jadi kita harus jaga kesehatan, bagian aja langgamnya siapa aja. Cana, ya siap ya Irfan ya. Ini gimana sih gocinnya buat wargi yang jadi istri masa depannya Irfan nanti pas lagi hamil, siap-siap ya. Dicekokin sama konten-kontennya One Hey supaya anak kita nanti mirip sama One Hey. Amin ya, semoga istri masa depannya Irfan ya mendengar. Aku doain loh Irfan ya. Assalamualaikum.

0: Hadir di Bojong Sayang Rancamanyar, Kamsamida. Ada lagi selamat malam Kak Arinin sama Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey. Langgamnya pengen dududu, gue ingin aja buat Kak Arin duluan sama Wargi Dali aja. Gocinnya buat Kak Arin, semoga sehat selalu, banyak jobnya, amin. Hati juga sehat selalu ya. Ada lagi malam dengerin yang cantik, Teli pada larang hadir nih, selalu mantengin Kamsamida, Teli yang cantik juga. Ada yang lagi mangkal juga ya, Mbak Yati Anyong sama Amel lagi mangkal. Semoga laris manis ya dagangannya, amin. Terus juga ada siapa lagi ini, Erna Cipagalo ya langgamnya, gue ingin aja buat Arin duluan sama buat semua Wargi Dahlia aja yang lagi pantengin ya. Kalau gitu Wargi Dahlia seperti biasa ya, Asian Songs kita pada minggu ini datang dari negara tirai bambu. Iya gak sih? Nanti salah lagi tirai. Kok tirai bambu sih, matahari terbit. Jepang ya Wargi Dahlia ya. Pokoknya ini langgam dari siapa? Langgamnya ini mungkin Wargi Dahlia juga sering dengar di TikTok viral ya. Dan Asian Songs kita pada minggu ini, pada hari ini Wargi Dahlia ya, ada Zeven dengan judul Orange, spesial buat Wargi Dahlia.
1: Asian Song minggu ini.

0: jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Go, go, goyang, goyang, asik, goyang. Sik asik, sik asik,
3: sik asik.
4: Radio asik, radio Dahlia.
5: Radio Dahlia. Dahlia.
6: Saatnya kilasan informasi.
7: Kilasan informasi.
6: Persembahan.

dan ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur. Kapuspen TNI membantah isu yang menyebut adanya prajurit TNI dan anggota BAIS di Polda Metro Jaya pada 8 Juli 2026. TNI menegaskan informasi tersebut tidak benar dan meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu yang beredar. TNI memastikan tetap menghormati proses hukum terkait dugaan kasus korupsi yang saat ini melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Hari Kamis 9 Juli 2026 kemarin, Polres Tasikmalaya mengungkap kasus dugaan penyekapan yang juga disertai dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 19 tahun. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melaporkan anaknya hilang selama 2 hari.

0: sebelum akhirnya bertemu secara langsung. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan
3: 101,5

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam salat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: sekarang Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop.

K-pop Wargi Dahlia masih barengan sama Rin MC. Tentunya WhatsApp-nya masih ditungguin ya di 0811-222-1015. Anyong buat Wargi Dahlia yang lagi nonton siarannya Radio Dahlia FM via TikTok. Kamsamina kumawo ya. Ya, kita sapa dulu deh buat Wargi Dahlia yang udah ada di TikTok ya. Ada siapa ini? Ada ih banyak pokoknya mah. Ada Servi. Terus juga ada Juju, selamat malamnya hari ini buat Yana juga. Terus juga ada Mama Aji, ada juga Idris, ya ada juga Terus Berjuang. Semangat lah pokoknya buat akun Terus Berjuang ya, kita semua juga harus terus berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Ada Carrot, ya ada Carrot, ya Carrot itu wortel. Terus juga selamat malamnya hari ini ada Didi, kamu semida, kumawaya. Terus juga yang lagi panteng Radio Dahlia FM dimanapun Wargi Dahlia berada, yang lagi pada jualan, yang lagi pada usaha, yang lagi pada di jalan gitu ya, mencari nafkah yang halal, semangat laris manis ya. Tadi katanya ada info dari mata-mata, katanya ada yang lagi pantengin Demam K-pop nih di pangkas rambut gumuruh katanya ya. Selamat malam. Ya ampun, ya itu tadi ada yang potong rambut ke situ ya. Coba dipintain aja dua bayarannya ya. Terus juga selamat malamnya Arin ini buat Mama Fiandi Anyong. Selamat malam Arin, selamat malam juga Mama Fiandi ya. Ada juga siapa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini Mama Aji hadir. Kamsamida, gue ingin aja buat Bunda Imut, Mama Ika. Terus juga Teh Isar, ini banyak pokoknya mah tanpa titik koma ya. Gue cini buat Teh Harin aja yang cantik. Kamsamida nih, gue mawa Wargi Dahlia. Oh ya, sebelum itu Harin mau share dulu nih Wargi Dahlia ya. Pertanyaan Hydro Koko untuk hari ini ya. Quiz Don't Stop Now Special Piala Dunia 2026. Gampang banget pertanyaannya Wargi Dahlia ya. Pertanyaannya, sekarang kan Piala Dunia udah masuk ke perempat final ya. Berarti ada 8 negara yang masuk ke perempat final Piala Dunia 2026. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan 8 negara yang masuk ke perempat final Piala Dunia 2026. Langsung aja googling, ih gampang banget Wargi Dahlia ya. Yang hari ini tanding tadi Perancis sama Maroko, itu juga termasuk dua negara yang masuk ke perempat final Wargi Dahlia. Jadi ada 8 negara nih yang masuk perempat final Piala Dunia 2026. Langsung diketik sekarang juga nama spasi, alamat spasi jawabannya Wargi Dahlia, langsung ke 0811-222-1015. Araso. Terus juga Arin ketemu lagi sama ini siapa? Nda Govin Anyong. Ya ampun Nda Govin di Cibereum hadir. Goyangin aja buat PT Sansan Cimahi digoyang ya. Ini lagi pada kerja ya, semangat pokoknya buat Wargi Dahlia yang lagi pada kerja, lagi pada cari uang, lagi pada berusaha untuk kehidupannya dengan cara yang halal. Kamsamida gumawoyo, semangat pokoknya mau Wargi Dahlia. Jangan lupa ya, ini ada hadiah juga. Siapa tahu butuh gitu ya cuan 100.000 dari Hydro Koko Wargi Dahlia. Langsung aja pertanyaannya, perempat final Piala Dunia 2026 ini telah dilaksanakan mulai hari ini Wargi Dahlia, tanggal 10 Juli 2026. Nah, sebutkan 8 negara yang masuk ke perempat final Piala Dunia 2026 Wargi Dahlia. Gampang banget, langsung di WhatsApp sekarang juga Arin tungguin. Arasa sambil nungguin, kita dengerin dulu langgam yang satu ini. Ada At Hearts ada Say It dari At Hearts Wargi Dahlia. Spesial buat Wargi Dahlia. Perong ah, gagal goyang.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Ini yang paling sukses.
3: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas,
2: ini
3: namanya kenyang mas.
2: Isi dua.
3: Dari Wings Food. Ini yang paling sukses.
2: Isi dua. Seru enak.
3: Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas,
2: ini
3: namanya kenyang mas.
2: Isi dua.
3: Dari Wings Food.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Saatnya Wargi Dahlia Quiz Don't Stop Now Special Piala Dunia 2026. Siap-siap ya buat Wargi Dahlia nih yang udah kirimin WhatsApp ya, pertanyaannya tadi Arin udah share ya. Sekarang kan Piala Dunia masuk ke perempat final ya. Itu otomatis ada 8 negara yang masuk ke perempat final ya. Kira-kira ya, sebutkan 8 negaranya yang masuk ke perempat final itu negara mana aja Wargi Dahlia. Coba ya, ini Arin udah bacain nih ya beberapa pertanyaan jawaban ya, kira-kira yang mana yang bakalan Arin telepon Wargi Dahlia. Jangan lupa ya nanti passwordnya. Kalau aku bilang Hydro Koko, Wargi bilang seger pisan ey, don't stop now. Oke, seger pisan ey, don't stop now. Araso. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba telepon ya Wargi Dahlia yang beruntung bisa dapetin 100.000 rupiah. Kira-kira yang manakah ya? Diangkatkah atau enggak diangkat? Coba diangkat ya. Halo, selamat malam.
2: Halo. Seger pisan ey, don't stop now.
1: Belum ditanya, baru tanya selamat malam. Langsung password. Halo, selamat malam.
2: Malam
1: ya. Annyeonghaseyo.
2: Annyeonghaseyo.
1: Ini siapa di mana?
2: Teh Leni di Ciwidey.
1: Ada Teh Leni passwordnya dulu ya. Hydro Koko.
2: Seger pisan ey, don't stop now.
1: Okay, Teh Leni. Teh Leni ini suka nonton Piala Dunia?
2: Iya, kadang-kadang.
1: Kadang-kadang ya. Okay. Dan sekarang kan ini Piala Dunia masuk ke babak perempat final ya. Ada 8 negara yang masuk ke babak perempat final. Coba jawabannya adalah sebutin 8-8-nya. Negara mana aja?
2: 1 Perancis,
1: okay.
2: 2 Swiss, 3 Maroko,
1: okay.
2: 4 Argentina,
1: okay.
2: 5 Belgia,
1: uh-huh.
2: 6 Spanyol,
1: uh-huh.
2: 7 Inggris,
1: okay.
2: 8 Norwegia.
1: 8 Norwegia, wah coba ya. Aku pikir-pikir dulu ya, apakah benar, apakah enggak, apakah benar, apakah enggak. Sekali lagi, negara mana aja, Teh? Sebutin, 1
2: Perancis,
1: okay.
2: Swiss,
1: oke. Uh-huh.
2: Maroko,
1: oke.
2: Argentina,
1: yap.
2: Belgia,
1: uh-huh.
2: Spanyol,
1: siap.
2: Inggris sama Norwegia.
1: 100.000 rupiah.
2: Terima kasih.
1: Woi, seneng nggak Teh dapat 100.000 rupiah?
2: Seneng banget.
1: Oke, okay. Kalau gitu aku pengen denger ya selebrasinya Teh Leni ya. Coba kalau misalnya gol ya, negara yang didukung Teh Leni ini berhasil ngegolin, gimana ekspresi bahagianya Teh Leni ya, teriak golnya ya. 1, 2, 3.
2: Gol.
1: Yang keras, yang panjang ya. 1, 2, 3.
2: Gol.
1: Oke, Teh Leni, selamat dapat 100.000 rupiah dari Hydro Koko. Ya, nanti udah bisa langsung diambil ke Radio Dahlia besok. Paling telat hari Selasa ya Teh Leni, jangan lupa dibawa KTP dan juga Hydro Koko yang kosongnya satu aja. Rasa?
2: Iya.
1: Okay, kalau gitu selamat buat Teh Leni dan juga buat Wargi Dahlia. Ya masih ada kesempatan untuk memenangkan kuis Don't Stop Now Special Piala Dunia 2026 ya. Sampai nanti finalnya Wargi Dahlia, masih banyak kesempatan, makanya jangan lewatkan setiap hari ya, Senin sampai Jumat jam 7 ke jam 8 malam cuma di Radio Dahlia FM.
0: Selamat buat para pemenang kuis Don't Stop Now. Dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hydro Koko. Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Network bareng Arin MJ.
1: Mak-mak gesiap nyanyi. Bapak-bapak gesiap ngegoyang deui. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Ayo atuh kita happy-happy.
2: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Hesti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Mix Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas, ini Mix Sukses Isi 2. Dari Wingsuit.

Jangan kemana-mana ya Robun. Setelah Demam K-pop akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit. Sekarang Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop.

Dahlia yang udah pantengin di Mom K-pop, pergi Dahlia Anyong. Ini ada siapa? Dedi Sutaria ya di Cilacap, Jawa Tengah, hadir via streaming. Kamsahamnida, kumawa ya ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Assalamualaikum Dadang Belgia di Cikajang Garut juga hadir. Terus juga ada Hasan Majalaya hadir. Kamsahamnida Teteh, semoga sehat selalu. Amin. Hasan juga sehat selalu ya. Terus juga ada siapa ini hadir Mam K-pop, ada Endang, Kang Endang juga. Kamsahamnida kumawa ya. Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah WhatsApp. Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah nonton siarannya di TikToknya Radio Dahlia FM. Kamsahamnida kumawa ya Wargi Dahlia ya. Karena udah jam 8, mau jam 8 itu artinya Arin pamit dari gelarannya Demam K-pop. Sampai ketemu lagi di Demam K-pop minggu depan Wargi Dahlia. Ingat hari Jumat ya, jam 6 sampai jam 8 malam ya, cuma di Radio Dahlia FM. Rasa rasa rasa ya. Kalau lagi itu Wargi Dahlia, happy weekend. Sehat selalu, bahagia selalu ya. Banyak uangnya, berkah pastinya Wargi Dahlia ya. Sampai ketemu minggu depan.

0: minggu depan jangan lupa panteng lagi ya acara Demam Kepo.
1: Demam Kepo.
0: Semua akan kepo pada waktunya.
2: Annyeong.
3: 101,5
4: Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Dahlia FM. Dan Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Dahlia FM.
1: Banten terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung goyang.
3: Juli di Dahlia J-nya apa juara? Juaranya bikin Bandung go-go-go goyang. Sekarang jam 8 malam, dari yang temenin sama langgam-langgam pop Indonesia yang pernah ngehits, yang asik-asik yang ngehits juga boleh ya di KIP Dahlia.

0: WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Ini yang paling sukses. Seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food. Ini yang paling sukses. Seru enak. Juara kremesnya. Gurih karinya lebih berasa. Sendiri puas, ini namanya kenyang mas. Dari Wings Food.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
4: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya.
3: Iya Pak.
4: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya.
3: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
4: Glaukoma ya Bu ya. Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya.
3: Iya.
4: Berapa banyak Bu?
3: Satu botol.
4: Satu botol tesma ya Bu ya. Apa Bu yang dirasakan?
3: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
4: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
3: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
4: yeah.
3: Tidur tetes lagi,
4: oh, jadi
3: sehari 3 kali.
4: Alhamdulillah Bu ya.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
0: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Ijat di depan Marga Hayu Ciwastra. Kamu sebelah mana sih depan Warma Ciwastra? Bukan, aku tuh kalau pulang lewat ya suka ngeliat nih gerobaknya. Cuman gak tahu kamu apa bukan nih. Mau disatronin nanti kamu kaget lagi. Lah gak pengen digoyangin buat semua wargi Dahlia aja ya. Tadi udah noahnya. Terus juga ketemuan sama Diding di Majalengka. Langgam Drive juga udah ya. Buat anak-anak alumni TSM, STM, Merdeka tahun 2000. Gocin buat diri aja. Terus ketemuan lagi sama Kang Hasan Udin Cisarua. Aduh, kenapa ini brand vlog ya? Langgamnya digoyangin buat diri aja. Terima kasih banyak. Wargi juga yang lagi pantengin di live TikTok kita di @1015DLFM. Kita absen dulu. Selamat malam ketemuan sama Hendra Gunawan. Terima kasih ya. Terus juga ada orang Kosambi pengen langgamnya Boril. Tadi udah yang terdalam ya. Mama Fiandi langgamnya ngantri. Oke. Terus selamat malam juga buat Moms Gita. Ada Susi di Soreang, salam kenal. Tommy juga yang selalu setia pantengin aku tiap malam. Kang Sodikin di Surades Sukabumi juga hadir. Nah kalau yang ini mah gak di Bandung, gak di Sukabumi, di mana-mana juga banyak ya. Siapa sih yang gak tahu Hot and Cream Wargi? Ini tuh setia banget nemenin kita tiap hari buat redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Formulanya tidak lengket tanpa bekas dan meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Dan cocok nih dipakai untuk pemanasan sebelum olahraga atau untuk meredakan capek, pegal setelah olahraga. Sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand juga sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Gimana gak diborong? Variannya banyak nih. Ada Hot and Cream Original, Hot and Cream Strong, ada Hot and Cream Aromaterapi, Hot and DCL khusus untuk rematik keseleo, terus juga Hot and Koyo Aromaterapi, Hot and Balsamnya Extra Hot, Hot and Go yang ada aplikator dan cap pijat, Hot and Tube ukuran 30 gram, Hot and Hot Spray, dan Hot and Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya, siap gerak aktif maksimal dengan Hot and. Follow Instagram di @hotandcream.id dan TikToknya juga di hotandcream.idn. Yang mau request, drop komen aja wargi. Yang pengen langsung digoyangin, gak pakai tunda-tunda, kita on air 73028 7311710 atau lewat WhatsApp 0811222101015. KIP Dahlia ya. Sama siapa ini?
1: Cep Abdul
0: di?
1: Taman Kopo.
0: Langgamnya apa?
1: Langsung pipi.
0: Pengen digojin buat siapa?
1: Buat Dahlia aja.
0: Udah, gitu aja?
1: Udah.
0: Terima kasih panteng radio.
1: Dahlia ya, langgamnya Dahlia. Bogo ya.
0: Belakang Cep Abdul ada siapa lagi? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Nenek Ica cantik.
0: Ih, kemana aja Nenek Ica?
2: Ada Riri.
0: Meni sombong, udah jadi apa emang sekarang?
2: Enggak, ih.
0: Pengen apa Nenek Ica?
2: Pengen itu hati-hati di jalan aja.
0: Digocin?
2: Digocinnya buat Nenek Riri, sehat selalu dan hati-hati di jalan nanti pulangnya ya.
0: Oke, panteng radio.
2: Panteng Dahlia, yang enak langgamnya Dahlia. Prung, go, yang.

0: Halo Wargi Dahlia, saya Tulus. Panteng terus 101,5 Dahlia.
1: Mak-mak ge siap nyanyi. Bapak-bapak ge siap ngagoyang deui. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Ayo atuh kita
2: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis, tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas, ini namanya Sukses Isi 2. Dari Wings Food.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
3: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
3: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000.

0: Serius, emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
1: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati, radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: pagi semua di KIP ya. Agus Anggi, wargi Dahlia dong. Jangan sampai salah nama dong. Udah di bubur merah, bubur putih nih. Masa ganti-ganti? Langgam ini goyangin buat Riri aja. Ada Ogi, juga konveksi Ogi Style di Garut ya. Hadir goyanginnya buat yang lagi pada ngelembur aja. Terus juga ada Asep Wahyu, rahayu kemana aja. Asep Wahyu, kamu TI. Kirain teh kamu udah pindah WNA ya. Jadi gimana gitu kan. Terus juga Bapak Oscar, ngapain Bapak Oscar? Kerja. Malah nontonin orang siaran ya. Ada juga Bandung, si Mungil udah stay aja. Mungil, sejak kapan aku disebut Mungil segitu gede gini ya. Sekarang kita on air lagi yuk. 73028 sama 73117010 nya ada siapa? KIP Dahlia. Halo, sama siapa ini?
1: Aduh kak.
0: Siapa?
1: Ridwan.
0: Ridwan di?
1: Aduh.
0: Pengen lah gak apa-apa?
1: Lila dong kak, detik terakhir.
0: Detik terakhir, bentar. Kalau selain itu apa judul yang lain Lilanya?
1: Magic aja.
0: Magicnya digocin buat siapa?
1: Buat seluruh pekerja Jaya Tas Bandung Raya aja.
0: Ucapannya?
1: Jangan lupa besok bayaran.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lakuannya. Dahlia, pro, go, go, go ya.

0: Keluarga Kaya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wusworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya,
1: tetes
2: mata. Alami. Terus
1: mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran,
1: baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata. Pakai
1: kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata, udah lepas. Ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotol kan belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya.
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
5: Goyang,
6: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi.

2026, berada di Metro Indah Mall Jalan Soekarno-Hatta dan ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur. Kapuspen TNI membantah isu yang menyebut adanya prajurit TNI dan anggota BAIS di Polda Metro Jaya pada 8 Juli 2026. TNI menegaskan informasi tersebut tidak benar dan meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu yang beredar. TNI memastikan tetap menghormati proses hukum terkait dugaan kasus korupsi yang saat ini melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Hari Kamis 9 Juli 2026 kemarin, Polres Tasikmalaya mengungkap kasus dugaan penyekapan yang juga disertai dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 19 tahun. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melaporkan anaknya hilang selama 2 hari.

0: sebelum akhirnya bertemu secara langsung. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: Radio Dahlia FM. Wah bibir.
1: Wah bibir.
2: Wah bibir.
1: Nanti.

0: Bandung bakal makin bergoyang wargi ya, apalagi besok nih sampai dengan tanggal 12 Juli yang ditunggu-tunggu ya, Asia Afrika Festival 2026 akan digelar di kota Bandung. Dan untuk mendukung kelancaran acara ini, ternyata ada skema rekayasa lalu lintas saat acara Asia Afrika Festival 2026 ya. Dan untuk skema rekayasa lalinnya nih, penutupan jalan di hari Sabtu 11 Juli besok, ruas jalan yang akan terdampak penutupan itu meliputi jalan Asia Afrika, khususnya kawasan titik 0 km hingga sekitar area Hotel Grand Prianger, terus juga jalan Cikapundung Barat, jalan Soekarno, dan jalan Braga Pendek. Dan selain itu, arus kendaraan di jalan dalam kaum akan dibuka dua arah selama pelaksanaan Asia Afrika Festival 2026 untuk membantu mengurai lalu lintas di sekitar pusat kegiatan. Nah, kalau hari Minggunya, di tanggal 12 Juli ini pengaturan lalinnya akan difokuskan di kawasan Jalan Braga, Naripan, dan Asia Afrika, tepatnya di sekitar Gedung Pusat Kebudayaan The Majestic dan koridor Jalan Braga Pendek yang menjadi lokasi rangkaian acara. Ruas jalan yang pastikan ditutup ini adalah Jalan Braga Pendek, sedangkan pengendara yang melintasi ruas Jalan Naripan dan Asia Afrika dihimbau mengikuti arah petugas di lapangan guna mendukung kelancaran lalu lintas ya. Jadi yang mau melihat keseruan Festival Asia Afrika besok, boleh wargi ya, atau wargi mau liburannya ke Trans Studio Bandung juga boleh banget, karena tinggal sisa jatah 2 hari lagi sampai dengan tanggal 12 Juli, wargi bisa nikmatin promo school day bertiga dengan harga yang bikin dompet happy, cuma Rp478.000 untuk 3 tiket. Nikmatin juga pertunjukan spesial Thumbelina dan Tinkerbell, A Magical Story for Everyone, dan berbagai wahana memacu adrenalin lainnya. Pesan tiketnya online di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Sekarang kita angkat owner, ada siapa lagi di jam yang kedua? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Supri Winagreg.
0: Supri, pengen lenggam apa?
1: Yang ulang tahun.
0: Ulang tahun? Siapa yang ulang tahun?
1: Buat anakku ya.
0: Kalau selain ulang tahun apa atuh? Yang slow-slow gitu musiknya di jam kedua?
1: Di Geisha.
0: Geisha yang mana?
1: Cinta dan Benci.
0: Boleh, pengen digocin buat siapa?
1: Buat anakku aja.
0: Ucapannya apa?
1: Panjang umur, sehat-sehat, terasa.
0: Amin, udah gitu aja?
1: Udah.
0: Terima kasih Supri, Panteng Radio.
1: Patun Dahlia, enak-enak ragamnya. Prungkak, go-go-go, goyang.

0: kesayangan kami,
1: Geisha.
0: Ya cuma satu, Panteng Dahlia, bukan yang lain.
1: Dahlia.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komisatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

di streaming. Terima kasih banyak Mang Dohat di Solo Kanjuruk Majalaya. Pengen banget disebut ya. Aryan di kawasan Borobudur, tungguin aja Yofi Nunonya ya. Ada Gentar, terima kasih banyak. Terus ketemuan juga sama Puji Ahmad malam. Ada lagi siapa ini? Tommy, makasih banyak kamu.

0: umroh 10 hari dengan diskon 4 juta rupiah. Free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudhoh, dan free al baik dan Ginas Happy Travel menggunakan pesawat Saudi. Hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing bersertifikasi, bus eksekutif, dan dapetin diskon 4 juta, kuotanya terbatas ya. Jadi langsung hubungi aja Ginas Happy Travel di Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, teleponnya 5229805 atau di 5205991. Bisa juga datang ke kantor cabangnya di Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Cornish Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya, atau di agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan impian ke tanah suci bersama Gina Septi. Halo, Kak Ipe Dahlia.
1: Iya.
0: Sama siapa ini? Halo. Kemal langgamnya apa?
1: Kafein.
0: Kafein yang mana?
1: Atau telah pergi.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat kita berdua aja.
0: Udah. Amin, terima kasih Panteng Radio.
1: Kalian nah, ya, nanti akan menyadari apa? Goyang.

0: makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
1: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
5: Ya.
4: Ada kabar dari adik.
5: Ya.
4: Sakit lambung, udah parah, Pak.
5: Oh, adik, adik kandung ya?
4: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
5: Jadi lambungnya udah parah?
4: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa buat. Namun nggak ada itu ya, Pak.
5: Reaksi apa-apa.
4: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
5: Sehat sembuh.
4: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
5: Tidak lebih sehat.
4: Sehat sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
2: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: kecil atau cari katan batch, ingat belinya di CBR Retail. Soalnya di CBR Retail ada kapas kulit kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Bisa untuk membersihkan area sensitif si kecil, cocok juga untuk dewasa, dan katan batch harmoni dengan dua ukuran pack yang bisa wargi pilih. Dan kalau wargi beli katan batch harmoninya di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah katan batch. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli ke CBR Retail di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopobibul 38, Ahmadiyani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Satu orang terakhir, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Apple tadi, satu.
0: Pengen apa Apple?
1: Ego kah aku?
0: Ego kah aku? Digocing buat siapa?
1: Kanggo Sarena pada malam kampik si depon, bukan nama semangat.
0: Pokoknya apa?
1: Pokoknya semangat
0: ya. Oh semangat, kirain teh selamat ya.
1: Kopinya
0: di Oke deh, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgapnya. Dahlia, go, go, go, go, go.

0: Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
4: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
6: Dahlia FM, dan Bandung Goyang. Asik-asik.
7: Kang Eden Suherman, makasih banyak. Kakek Agus, terus juga ada siapa nih? Erni Rama Bayumbung udah langgamnya ya. Mbak Yati, ada Arsya, Ibu Cendani, Vina, Budi Cikadu Soreang, wargi semua yang udah pada request, udah pada panteng. Dadanya pamit dulu, Padang Radio, Padang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go, go, go, goyang.

101,5 Dahlia FM Bandung, gengsi ngasih. Bulan Juli selalu, apa ini? Oh, J-nya apa? Juara, juaranya bikin Bandung bergoyang ya. Kita bergoyang bareng Ci Ida sampai jam 12 malam di Mani Madu, sayangku semuanya. Prung ah.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
4: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
4: Tesma ya, Bu, ya?
3: Pakainya Tesma.
4: Iya.
3: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
4: Ke mukanya?
3: Terus sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya. Yaudah itu kok lama-lama mengering.
4: Oh, mengering ya, Bu? Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah.
4: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
3: Salap-salap udah dipakai.
4: Hasilnya?
3: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
4: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herbal tesma justru
3: malah kering.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
5: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
7: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Mabek teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
7: Kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
7: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
6: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jengkeletot tersu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat tersu abdi. Mangga malesen Alpa Propolis. Margi tersu paraos ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, situ kantun jadi-jadi.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
8: Wargi Dahlia masih panteng mandi-mandi di 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

101,5 Dali FM Bandung Gengsi Asik. Masih barengan Cik Ida sayangku. Oh my God, aku rindu sama warga Dali. I love you sayangku semuanya. Ada ya satu bulan aku gak siaran. Gimana kabarnya, sehat kan warga Dali semua sayangku? Bukti kerinduan Ece. Ece siap menggoyang warga Dali sampai basah. Cil, terima kasih sudah goyang WhatsApp bareng aja sayang. Gajinya buat semua warga Dalian. Ya ada juga siapa yang pengen langgamnya Gatot. Ada Kang Jaja di Pasca. Iya ya, lama juga itu langgam gak pernah terdengar kembali ya. Digoyangnya buat warga Dalian Cik Ida siap ya. Ada juga Kang Ismet di Ranca Malang ya. Gadis Bali dong Cik Ida. Selamat malam Tayani Gemas, Pasar Sadang Serang. Apa kabarnya? Semoga belum tidur ya sayang ya. Digoyangin lah sama Ece ya. Buat siapa ini goyangannya? Pokoknya buat yang lagi pantengin aja Ce Ida gacin buat suamiku. Katanya begitu. Buat malam yang lagi berjualan di malam hari ini, semangat jualannya sayang ya. Ditemenin sama langgam-langgam dangdut yang asyik tentunya barengan aja. Wargi, mulai sekarang nih kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud langsung aja belinya di Sabaya Retail ya. Ini karena di Sabaya Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Dan yang pasti cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi dan yang beli cotton bud harmoni di Sabaya Retail, wargi bisa dapat hadiah pink set dan warna cotton bud-nya. Langsung gak usah mikir lagi, beli ya ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kalikit 205C, Jalan Kopo Pihpul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Babatu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Nanti aja buka telepon sayang ya, siap-siap aja telepon WhatsApp-nya dari sekarang. Prung ah, go go go.

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Warkidalia, nih ya, buat Warkidalia para ebong-ebong alias ibu-ibu, ya. Ibu-ibu rumah tangga seperti Ece, ya. Tapi Ece mah ada janda, sayangnya, gak apa-apa deh. Yang penting mah ibu-ibu rumah tangga sama-sama ibu-ibu sih ya, sama Ece ya. Ini ada beberapa tips yang luar biasa menarik buat para ibu-ibu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari luar Warkidalia. Salah satunya, gimana sih kita itu mengatur rumah tangga yang baik dan benar dan sesuai dengan porosnya. Gusti poros bahasa anaknya. Tapi kadang kan lamun misalkan rumah tangga najiga si saya teteh rumah tangga batur anu suka anu amburadul gini anu Warkidalia nya biasa, tapi itu mah kan kadang bumbu-bumbu atau bumbu-bumbu kehidupan rumah tangga itu pasti ada sayangnya. Tapi untuk diatur kembali untuk menjadi lebih baik nih Ece punya tipsnya Warkidalia ya. Nah, ini buat menu makan mingguan juga berpengaruh loh Warkidalia nih ya. Ini buat menu makan mingguan ini agar belanja lebih hemat ini tidak bingung setiap hari. Apa maksudnya? Yang pasti Warkidalia itu harus menata keuangan dalam mengatur pengeluaran begitu dalam rumah tangga. Ih, bukan lagi sayangnya. Ada tips lain gak Ce untuk ini mengatur rumah tangga selain pengeluaran untuk makan mingguan? Ada sayang. Yang pasti terapkan aturan 5 menit ya, beres-beres tiap pagi, sore ya, untuk menjaga rumah tetap rapi. Ulah jika si Santinya di kopo tanya, imatnya jika nanti dibersihkan nanti 2 tahun sekali merenya Santi. Kadek Santi amatnya, seidangnya wanti-wanti. Ngebersihan imah itu ya, 5 menit beres-beres lah ya. Kasih waktu 5 menit beres-beres ya, pagi ataupun sore ya Warkidalia. Jangan malam-malam. Karena mitosnya juga kalau sapu-sapu di malam hari itu katanya akan menyapu rezeki. Nggak tahu ya benar atau enggaknya, yang percaya saja. Terus juga ada nih satu hal lagi Warkidalia. Simpan stok bahan pokok ya secukupnya agar tidak sering berbelanja mendadak. Ya itu hubungannya sama yang pertama tadi Warkidalia ya. Pengeluaran di mingguan itu tuh harus tertata juga biar tidak boros nantinya ya. Jangan sampai setiap hari atau setiap minggu ya, bahkan seminggu lebih, seminggu 2 kali atau seminggu 4 kali Warkidalia belanja. Meli itu, meli iya, meli itu, meli iya, ulah. Bisi amburadul itu berpengaruh Warkidalia ya, apalagi keuangannya dalam rumah tangga ya. Oke, bisi dicarekan kusalakin. Aduh, eta cenah geus awa deui. Iya, karek ya kemari dibere duit ya. Manya geus beak deui cenah kade ulahnya. Mun bisa ge Warkidalia nya sebagai ibu rumah tangga selalu menginformasikan apa saja pengeluaran pada suami. Ember, emberan. Prung, goyang. Goyang.

0: sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdiri sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Syukur angkat cecek karena dada si jelek
1: yuk. Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unga.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok.

0: Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi, ya. Tidur tetes lagi,
0: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
0: Alhamdulillah, Bu, ya.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh, juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
5: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, di Gunung Hilir, RT 7, Rw 8, Bandung.
0: Ya.
5: Ada kabar dari adik,
0: ya,
5: sakit lambung, udah parah, Pak.
0: Oh, adik, adik kandung ya?
5: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
0: Jadi lambungnya udah parah?
5: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara, dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya, Pak.
0: Reaksi apa-apa.
5: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
0: Sehat sembuh.
5: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
0: Tidak lebih sehat.
5: Sehat sampai sekarang.
0: Alhamdulillah.
4: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: masih liburan ya kan anak sekolah. Jangan bingung lagi Wirgedalia nih. Saatnya ajak anak-anak dan keluarga untuk berlibur di Trans Studio Bandung. Nikmati promo School Day bertiga dengan harga yang bikin dompet happy cuma Rp478.000. Ini untuk 3 tiket ya Wirgedalia. Murah kan? Promo ini berlaku sampai tanggal 12 Juli 2026. Bentar lagi loh ya. Nikmati pertunjukan spesial Tambelina dan Tinkerbell, A Magical Story for Everyone, dan berbagai wahana memacu adrenalin lainnya wargi. Ya, buruan beli tiket sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Halo, Mandi Madu. Mana ini?
1: Aduh, mantap hati musiknya dangdut. Wah, goyang
0: Cik Ida. Siapa kamu?
1: Sangki Cik Ida.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, gimana semuanya?
0: Sehat sayang.
1: Kemana wae atuh teka tinggal Iba?
0: Ah, nah? Iba aku mah banyak kudu tinggali-tinggali sadar didinya ya. Bisi bare panon.
1: Bisa wae atuh dari jarak jauh kan bisa.
0: Bung ah.
1: Teropong.
0: Bung ah didinya masuk rumpi ah. Ya, burung orang basahi yuk, basahi yuk.
1: Ayo.
0: Bas.

0: ya?
1: Mau langgam apa, Ce?
0: Yang diputar apa tuh?
1: Depan ada seperti mati lampu, mau?
0: Huh?
1: Hah?
0: Apa lagi?
1: Ada seperti mati lampu. Sementara itu.
0: Oh, cuma itu doang?
1: Iya dong, sisanya iklan. Oh, buat tuh ya.
0: Pokoknya ngikutin aja.
1: Atau goyang buat siapa?
0: Goyang-goyang yang buat si Uba, Uba Sanhu, Uba Sucina, si Ati pulangnya banyak berancong kok.
1: Sadar ya. Terus?
0: Buat itu ya, buat yang udah, belum pada masuk belum ya, buat Danu Iman, Isi Bay, Hecha Cuber, Susi Sandi, Mbak Uci, Isar, Umiuna, Umiula, Indonesia, Yati Kopo, Genta, Genta ya, Rauti, Raufit, Sergia Taufio, Daru, Iman, Hei Pasko, Suherman, Tidak LWG, Suhana, pokoknya itu, pokoknya buat semuanya aja lah ya.
1: Gacing!
0: Bocinya buat Teida sama Mesti yang lagi beres-beres mau tidur ya.
1: Makasih lah Panteng Radia.
0: Panteng Radia enak-enak lagunya asik-asik tuang gugu-gugu yang
1: kayak.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdite, Ibu Siti Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin sep oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
0: 101,5 Dahlia FM.
4: Neng, ikut abang dangdutan yuk.
5: Najis loh.

beberapa jalan pungkur. Kapus Pen TNI membantah isu yang menyebut adanya prajurit TNI dan anggota BAIS di Polda Metro Jaya pada 8 Juli 2026. TNI menegaskan informasi tersebut tidak benar dan meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu yang beredar. TNI memastikan tetap menghormati proses hukum terkait dugaan kasus korupsi yang saat ini melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Hari Kamis 9 Juli 2026 kemarin, Polres Tasikmalaya mengungkap kasus dugaan penyekapan yang juga disertai dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 19 tahun. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melaporkan anaknya hilang selama 2 hari.

0: minggu sebelum akhirnya bertemu secara langsung. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
4: FM. 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Banteng terus. Mandi maju.
6: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Nasriya.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
2: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
2: Ibu teh tesep sabaraha botol?
1: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi ge ye harampang.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Mira Santika?
1: No way!
2: 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi, asik satu langgam di interval kedua dibuka sama langgam Mira Santika. Ya, diminta sama siapa ini? Oh, Gusti. Sama Kang Agus Chatbon Footwear ya. Iya, Cik Ida. Sehat di sini, Cik Ida kok. Kang Agus sehat ya. Tahu aja sih kalau Ece suaranya seksi. Terima kasih sudah bergoyang. Langgamnya udah aku goyangin juga ya, sayang ya. Cik Ida mau menyapa juga ini dari... Aku namanya Aditya, Cik Ida. Pengen langgam Cikini Gondang Diang. Goyanginnya buat para wargi yang ada di Gang Pangumbahan RW 17. Lagi pantengin aja, makasih ya. Terus juga selamat malam Cik Ida. Dari Febi Sadu Soreang. Sehat ya? Digoyang sama aja sayang. Ya, sehat sayangku besti ya. Aduh, Kang Ari Wongso ngirimin foto kopi. Foto secangkir kopi, bukan foto kopi ya. Takutnya foto kopi kertas. Foto secangkir kopi sayang lihat. Aku udah ngopi duluan Kang ya. Kamu ngajak ngopi bareng sama Ece? Boleh nanti ya, kita ngopi di Taman Lalu Lintas ya, jam 1 malam lah ya. Malam Cik Ida, ada orang Ciampelas, Maroko, ada Mas Bro. Pengen langgamnya hadir berbagai mimpi Ceng, kayanginnya buat yang lagi pantenginnya. Satu lagi, ini dari yang pengen langgamnya gadis Kalimantan ya. Ada Kang, siapa nih yang minta langgam? Oh, Mama Aji, maafin ya Mama Aji ya. Digoyang sama Ece. Ada yang mau telepon? Boleh. Halo, Mandi Madu.
3: Mas hati-hati, mesti ada grup rumah. Koya.
2: Sama siapa kamu?
3: Sama Black Coffee.
2: Aduh, kamu berisik deh itu.
3: Iya, lagi jalan kaki.
2: Jalan kaki?
3: Iya, jalan-jalan.
2: Coba dong itu yang apa? Motor dan mobilnya selalu berhenti dulu gitu berisik.
3: Kalau tuh ditimpukin.
2: Gak apa-apa, kan yang ditimpukinnya kamu bukan Ece.
3: Ini gituin.
2: Biarin, atau masa Ece harus ditimpukin? Gimana?
3: Ya, saya elok atuh.
2: Gak boleh dong, kan Ece cewek, masa ditumpuk?
3: Karena aku juga cewek, em.
2: Kamu cewek apa setengah-setengah? Kalau Ece kan cewek full.
3: Setengah-setengah.
2: Ah, kamu tuh mau kemana, mau mangkal ini?
3: Iya, mau mangkal.
2: Kade, isi ayah tantip ya. Lamun ayah tantip ulang ngadu ke Ece.
3: Kita
2: ya?
3: Udah bestian.
2: Lamun ayah tantip ulang ngadu ke Ece ya. Bong aja mah. Bong lamun ngadu ke Ece mah ya.
3: Wah.
2: Dinya masuk gitu ya. Ya, bro ini udah basah yuk.
3: Basah yuk.
2: Basah.
3: Basah. Seluruh tubuh. Mandi madu mata belas bila ada tengah kok ya.
2: Langgamnya mau apa?
3: Langgamnya gadis perawan Kalimantan udah belum?
2: Belum. Goyang buat siapa?
3: Hidungnya buat Cida dulu aja. Selamat datang di kesetnya. Dan buat semua lagi dia dikungkut. Kocinnya buat Cida dan buat sendiri aja.
2: Kocin!
3: Kocinnya udah buat sendiri aja.
2: Apa?
3: Buat sendiri.
2: Ditungguin langgamnya panteng radio.
3: Panteng Dahlia enak-enak langgam dari Kongo Kuya.
2: Kaya. Asa rawing celi Ece mah sayang ada yang enak gusti ya di sisi jalan. Coba di tengah jalan gara lempang lah ya merah ada viral ya sok rumpi. Jangan kemana-mana nanti Ece bakal balik lagi. Yang ada di TikTok Ece juga kita goyangin nanti sayangku. Pernah. Kaya.

Orkidalia, Cik Ida mau ngasih tahu nih buat Orkidalia, ya. Mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau katan bat, langsung aja belinya di Sabah Retail. Nggak usah mikir lagi, ya. Di Sabah Retail ini ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Iya, betul banget ya. Ini cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa wargi. Ada juga katan bat harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia nih beli katan bat harmoni di Sabah Retail sekarang, tentunya wargi bisa dapat hadiah pingset dan noda katan batnya ya. Langsung aja beli ke Cabai Retail Wargi yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kepopipul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Babatu 151C. Cabai Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka arep. Seduh. Syukur ngejejek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu obat sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadi enak keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadi enak kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang karena sekarang
1: lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Tiada hari tanpa Dahlia.

yang masih setia di malam hari ini ya. Aku mau ketemu dulu sama Kang Suhana hadir ya di Permata Biru. Pengen digoyangin sama Langgam Digilir Cinta, Cik Ida. Goyanginnya buat yang dekat di hati aja. Siapa tuh? Aduh. Ini Teh Eli di Padalarang. Sehat Teh Eli. Ya. Langgam Bukit Berbunga. Ya. Terus juga ada orang Kopo Immanuel Teratna, sehat. Pengen Langgam Dawai dong Cik Ida. Selamat malam Jul di Ranca Sagatan. Di mana tuh Ranca Sagatan? Aku pengen tahu, Jul. Jul ya. Langgamnya apa dukung aja begitu ya. Mie ayam Bunda Alen jam segini masih jualan toh? Udah pulang atau gimana nih? Pokoknya buat para pelanggan mie ayam Alen aja yang lagi pantengin begitu ya. Cik Ida, jumpa lagi. Ada Kang Beng siapa? Kamaludin ya. Kang Acap Kamaludin di Balai Endah Mulyasari. Goyanginnya buat yang lagi pantengin aja. Baru kita lihat aku tuh ya kaget loh ya. Aku tuh jarang jalan, gimana ya? Jarang jalan-jalan atau gimana gitu ya. Nggak inget sekolot mah ya Orgidalia, kadang cicing di Ima, kadang ya kak sekali jalan-jalan palingnya ke luar kota atau Orgidalia adanya. Pas aku ngelihat lewat Gasibu ya, lah aku pikir kok jadi jalannya rada aneh karena memang kan lagi direnovasi ya Orgidalia gedung sate ya. Aja kaget ada jalan yang langsung terbelah dua jalannya itu, jadi yang ke arah kiri ke Trunojoyo, yang satunya lagi ke arah Surapati, tapi itu jalurnya ke kiri yang di bundaran untuk dulunya itu lapangan olahraga ya, lapangan larinya ya. Aku lihat di situ, aduh Gusti, asa kumanya aku tuh melihatnya, asa kaget Orgidalia. Asa bukan di Bandung gitu Orgidalia, jadi aku tuh bingung hampir nabrak trotoar karena ya begitu. Kok jadi berubah memang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Purnas.
5: Keluhan penyebab nama ibu.
4: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
5: Tapa jawa terus berhalami, bu.
4: Lami terus ulasan tahun.
5: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
4: Alpa Propolis.
5: Ya, ibu kumaha karawasnas.
4: Ayah, lambung terus te ayah, enak terus saya. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sarang natuur.
5: Ibu nas te, atau seep seberapa botol, bu?
4: Nemehi.
5: Lebih hiji, alhamdulillah.
4: Kedua terang badai ayana.
5: Lebih hiji, alhamdulillah. Terus kakau sasiatan punya.
4: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa seperti abdi, mangan nyobian ku Alpa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine.

0: desain yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus,
3: Mandi maju.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

Dokter Kidalia, udah hampir jam 12 malam nih. Cik Idanya pamit lah kalau begitu. Terima kasih sudah bergoyang ya. Ada Kang Rahmat di Gunung Puntang. Terima kasih Teh Yati. Aduh, kemana jenazah ini, sudah lama, sekian lama ya. Cenang gak siaran? Iya, aku juga rindu sayang. Terus juga Bu Ani di Sukajadi, terima kasih. Oh, Pipi yang bertugas, Pipi Tumi, terima kasih. Cik pamit, Patang Radio, Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya ya. Dahlia, burung ah. Go, go, go. Go ya.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: Betul banget wargi, kalau misalkan jam segini bingung mau ngapain, gak bisa tidur, daripada harus tidur nanti bangun lagi subuh, mending begadang barengan Tommy. Dari jam 12 malam sampai jam 3 di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara dong, juara bikin Bandung bergoyang. Prung A, go go go, goyang.

gitu ya, mau tidur alah nanti harus siap-siap gitu ya, harus dadahut, dadahut. Kalau misalkan warga Dahlianya yang mau jualan gitu nanti pagi atau nanti subuh, jadi bingung, alah jam segini udah bangun, belum ada pitunduhan, belum ada ngantuk gitu ya. Daripada bingung warga Dahlia, daripada bingung nggak bisa tiru, mending warga Dahlia pantengin 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih. Ada Tommy yang siap nemenin warga Dahlia dari jam 12 malam sampai jam 3 di Begadang hari ini, edisi hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026. Selamat pagi buat warga Dahlia sudah pernah bergabung di 0811-222-1015. Bener gak? 0811-222. Nah itu, 1015, duanya 3 kali. Selamat pagi juga buat warga Dahlia nih yang lagi begadang di pos ronda, di pos security juga ya, di pabrik-pabrik sekota Bandung, atau mungkin lagi di rumah belum tidur-tidur, masih kene bentak gitu jam segini warga Dahlia. Jangan bingung, atuh di sana disapa sama Tommy ya, asalkan WhatsApp aja di nomornya di 0811-222-1015 warga Dahlia. Teleponnya juga sama, telepon WhatsAppnya ataupun telepon onernya di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Biar ada haneuteun lah, digoyang heula atuh. Rezeki anak soleh ini mah ya, jam segini tuh. Ada yang nganterin makanan. Prungah.

0: Dengerin lagam-lagam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia, Perungga, Goya.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
3: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu nukapnya tuh.

0: makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Betul banget, warga Dahlia, rezeki harus dicari ya, nggak bakalan datang sendiri kecuali kalau misalkan kayak tadi tuh, rezeki anak soleh pasti datang sendiri gitu ya, nggak mungkin gitu nggak dicari. Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik warga Dahlia, begadangnya barengan Tommy dong pastinya sampai jam 3 pagi nanti. Yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Teh Dewi di Banjaran, Kang Tommy, asa menisono. Kadia tuh, ngen, kadia. Kadia Teh Dewi atuh. Nanti kalau misalkan Tommy ada siang-siang di sini gitu, main ke sini ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung gitu Teh Dewi ya. Pengen menjemput rezeki dari Sinka Sisuka, ini barusan udah nih yang ini nih. Eta geningan. Digoyangnya buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran. Mudah-mudahan tetap semangat sampai jam 6 pagi nanti. Oh iya bener ya, sampai jam 6 nanti Tommy itu. Setelah begadang langsung obsesi pagi itu kan, luar biasa. Gocin ya buat wargi Dahlia, salam kenal. Siap atuh. Terus juga apa kabar? Ini sama, gak ada namanya ini mah tuh ya, 081 0811 213-25 sekian. Hoyong langgam atuh di dia mas Anes Eta atunya. Hoyong langgamna gara-gara sebotol minuman, boleh ditunggu. Bapak nama digoyanginnya buat Kang Tommy, salam kenal. Terus juga buat yang lagi pada pantengin 101,5 Dahlia FM. Tehilap pokok nama. Gocin malah Kang Usim Kuring we. Anu nuju tetiasa bobo. Entah gitu. Tetiasa bobo masuk. Panteng Radio Dahlia FM gitu ya. Sambil ngopi atau mungkin jam segini lapar. Aduh, kalau kata orang-orang bilang batas makan tuh jam 7 malam gitu ya. Tapi kalau jam segini lapar mah ya hajar we, sikat makan lah warga Dahlia ya. Makan we, tidak lapar mah teka raus ke batur gitu. Ada makanan di rumah, sikat. Pokoknya kalau gak ada makanan di rumah ya cari dulu sikatnya. Cari dulu makanannya, terus sikat gitu maksudnya, warga Dahlia ya. Terus juga apa kabar ini sama siapa nih? Ada Ciau di Karapitan hadir yang selalu panteng Radio Dahlia. Pokoknya apa gak goyangnya buat, adik goyanginnya buat semua warga Dahlia aja. Gocin buat warga Dahlia dan Kang Tommy yang ganteng. Wah, kata siapa? Angkat telepon dulu ah. Di 0811-222-1015 ataupun di 73008 dan juga 7311710. Coba ada siapa? Halo, begadang Dahlia.
1: Asik atuh buka.
0: Tawa kacurhat itu sok.
1: Eta teh. Ada aku muda begini. Di sana juga begini.
0: Ti dulu jomblo kene.
1: Jomblo dah ada aku mah apa tuh? Hanya belum keranginan kesa lebaran.
0: Tuh hapuk berenan itu kesa lebaran mah.
1: Kalian mereka nanti cina meranginan ini.
0: Leheng dari masih mending daripada isinya sendal capit sok.
1: Ini gak capit tapi apa bola-bola oke. Bermanfaat.
0: Posisi di mana posisi?
1: Posisi di jalan.
0: Paingan atau rada iya gending suara motor.
1: Maklumnya dah ayo jomblo di mana yang celena.
0: Curhat deh wae ya. Kecepatan deh wae. Matakna ikutan cari jodoh di Dahlia Graso.
1: Senpayu abis teh.
0: Hah?
1: Senpayu.
0: Senpayu. Oh gitu.
1: Nya mikana kieu menyendiri bebas.
0: Sangan lah tuh. Nah, eta efek tara disanguan eta teh. Jadi we kitu.
1: Oh, gitu. Nya eta sanguna
0: ieu wae di jiwa. Matakna ngarih teh nu rada ieu atuh ngarih teh kudu
1: dikareh. Ai pamuket pada jarang nu teh sanyangu.
0: Iya mah. Iya kudu guguru heula ka Mang Oni ieu mah.
1: Kakak
0: mah otoy gitu. Di gogo lah siap. Di gogo atau asik.

0: Mantap. Langgamnya apa, Arno?
1: Gadis Kalimantan.
0: Gadis Kalimantan. Aduh, kumaha, Cik?
1: Berbagi keturunan.
0: Keturunan. Goyangin ya buat siapa?
1: Goyangnya kayak Bapak Tommy Tampan dulu aja. Selalu banyak kira-kira banyak jobnya.
0: Amin.
1: Kangen Mas Batat, Mas Ortega, Eni Jamil, Mas Fidede, Maaf ya Bayu, Adonana, Muna Yansi, Tenado, Tesha Ribun, Ado Iman, Teratna, Kita Gari, Teri, Tereni, Teri, Sama Haji, Muna Alim, Muna Imut, Maika, Tair Padarang, Taima, Taisubi, Kang Aira, Kang Hasan, Kang Syuherman, Tengsi Atena, Kang Tatang Syuherman, Kang Suhana, Taisubi, Kang Aira, Tengsi Cunuk, Wauci! Gun Bonce, Kaya Cipteng, Umilila, Sadenya.
0: Aduh kata, inget itu apa lah Bima?
1: Oh iya. Yeah.
0: Saha?
1: Maka udah itu disebut gitu. Dari Pade Banjaran. Dari Pasco, di Mene Gotik, Madun.
0: Kena lah.
1: Wenjo,
0: kita
1: 2 tahun
0: Wenjo. Bawa salatri ngalamun kieu.
1: Ah,
0: malam
1: tidak efek menyendiri wae tuh.
0: Aku kekeh eta curhat deui wae. Gocin ya buat siapa?
1: Gocin nama kakek Babak Tampan we, ulah rapi sanguan.
0: Tah kitu.
1: Kepare gocin na kang kawnya lira we.
0: Ah, 6 huruf tadi tadi digocin ke 6 huruf.
1: Buka ka mana ya teh anu giwi.
0: Ucing warna giwi. Atur nuhun Arnold, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgam. Dari pukul

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih Juli di Dahlia. Jenya apa? Juara wargi Dahlia. Juaranya bikin Bandung bergoyang, pastinya wargi Dahlia. Selamat pagi buat wargi Dahlia yang lagi beraktivitas di pagi hari ini, tepatnya di pukul 00:38, bener ya? Jam 12:38. Tetap hati-hati pokoknya wargi Dahlia, karena memang aduh sekarang-sekarang kota Bandung kayaknya agak rawan juga wargi Dahlia ya. Karena memang kemarin juga tuh sempat ada iring-iringan motor, entah itu mau kemana gitulah ya, terus bawa senjata tajam wargi Dahlia, bawa sajam. Jadi agak-agak ngeri juga sih wargi Dahlia di zaman ini sekarang ya. Apalagi jam-jam rawan biasanya di tengah malam itu sampai jam sekitar jam 4:30 tuh jam-jam rawan. Jadi kalau misalkan wargi Dahlia yang beraktivitas di malam hari ini dari tengah malam sampai pagi, wargi Dahlia tetap harus waspada. Waspada wargi Dahlia. Jadi kalau misalkan rumahnya pakai gerbang, dikunci gerbangnya, jangan lupa pakai gembok wargi Dahlia. Bener, karena zaman sekarang tuh aduh anak-anak zaman sekarang tuh pada ini ya, nekat-nekat wargi Dahlia. Banyak begal wargi Dahlia ya. Nah, jadi kalau misalkan ada wargi Dahlia di Bandung yang korban begal, katanya harus dijamin ininya, berobatnya, pengobatannya dijamin gratis katanya, menurut Muhammad Farhan itu wali kota Bandung. Jadi pemerintah kota Bandung juga menjamin seluruh biaya pengobatan medis masyarakat yang menjadi korban pembegalan akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah wargi Dahlia. Jadi selain menggratiskan biaya perawatan, Pemkot juga menekankan pula semua fasilitas kesehatan di kota Bandung, baik itu klinik, puskesmas, maupun rumah sakit itu wajib segera memberikan perawatan kepada korban begal wargi Dahlia. Jadi menurut wali kota Bandung, yaitu Muhammad Farhan juga menegaskan, terkait faskes dilarang keras untuk menolak pasien korban pembegalan, terlebih wargi Dahlia, yang datang dalam kondisi gawat darurat wargi Dahlia. Nah, jadi semua korban begal itu akan mendapatkan bantuan untuk perawatan kesehatan. Tidak boleh ada fasilitas yang menolak pasien, menurut wali kota Bandung yaitu Muhammad Farhan wargi Dahlia. Tapi tetap kita tetap harus hati-hati kalau misalkan kita pulang malam kerjanya misalkan jam segini, ataupun pulangnya nanti pagi jam 2 gitu, jam 3 wargi Dahlia tetap harus hati-hati ya. Daripada maksain pulang, ya mending nginep lah di tempat temen gitu lah ya. Apalagi kalau misalkan wargi Dahlia yang tidak ada

0: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
2: Alhamdulillah. Jadi ya.

0: kemarin nyoba satu botol Tesma, iya, banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
0: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemak-lemak. Kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh, mm-hmm, tuh orang kelihatan pada duduk tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah
0: bisa kelihatan ya.
1: Kelihatan.
0: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Si konsleng lucah kalupur, syukur akan jejek karena dada si jelek.
4: Tamukan teras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia.

Jam segini mah ngopi wargi Dahlia ya, kopinya mau kopi hitam ataupun kopi susu. Alah, kopi susu. Susunan nu bodas gini nya atuh di mana-mana. Aya kata aya susu coklat oge nya. Jam segini mah ngopi wargi Dahlia, sok cobain geura. Wargi Dahlia lagi berjualan. Mudah-mudahan lancar jualannya sambil ngopi geura. Biar enggak tunduh gitu ya. Apalagi kalau misalkan kopinya dibanjurkan kan urarai mah tunduh dijamin dari Gedalia. Jangan lebar bagi Gedalia ya. Kopinya ditinyuh dulu gitu tah. Terus kalau misalkan agak lapar gitu ya jam segini, pesenlah makan, beli nasi goreng gitu ya jam segini. Aduh cocok ya. Nasi goreng pedas gitu tah. Kecapnya agak banyak dari Gedalia. Terus pedasnya lumayan gitu. Terus ditaburi ini, taburi engkol yang disiksikan. Alah, cocok wargi Dahlia gitu tuh. Cobain gerasok. Selamat pagi buat wargi Dahlia yang masih setia pantengin di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik. Masih begadang barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti. Yang belum WhatsApp, Tommy tungguin di 0811-222-1015. Pantengin terus begadangnya sampai jam 3 pagi nanti wargi Dahlia. Nanti Tommy bakal angkatin telepon lagi di 0811-222-1015 atau di 73028 dan juga 7311-710. Prungah! Go, go, go! Goyang!

0: Harian. Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus, begadang.
2: Dahlia FM, bandung goyang, sik asik.

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik. Masih di Juli di Dahlia, J-nya apa wargi Dahlia, juara dong pastinya. Juaranya bikin Bandung bergoyang wargi Dahlia. Selamat pagi buat Kang Jaja di Pasco, langganya pengen cintaku tadi udah kalau enggak salah ya. Punya digoyang buat Atomi, lagi siaran buat Umi Lila, buat Ismet, Dajang Jalak, Tenani, Memori, Jendri, bapak nama buat Sadayana, weh, wargi Dahlia. Hatur nuhun Atomi, sami-sami Kang Jaja di Pasco ya. Ada Teh Tian juga hadir dicaringin. Nuju naon Teh Tian, yang ngirin foto, foto nuju naon ya Teh Tian. Ya Teh Tian, jam sakit mah tong ngintun foto nukar hari itu. Namo Kabita. Kecuali kalau ngirimin fotonya foto makanan pasti Kabita Tommy mah gitu ta. Pengen IC Teru 2. Digoyanginnya buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran, salam kenal kembali Teh Tian ya dicaringin. Spesialnya malah buat yang lagi pada dengerin, yang lagi pada panteng, terus juga gocinnya buat kita bertiga aja. Ada aku di sini sama Mia dan juga Kang Tommy yang lagi siaran. Alah, tiluan, istrina dua, pemegetnya hiji gitu. Maksudnya Abi gitu, pemegetnya di dia gitu tanya. Tayati di kopon ujung naon Tayati hadir. Mbak Yati Morotresno masih jualan. Alah mudah-mudahan jualannya laris manis Tanjung Kimpul atau ya. Dagangannya habis, uangnya ngumpul, jangan sampai kutuyul gitu. Kang Rahmat di Cijambe hadir. Pengen woyoyo tadi udah woyoyonya. Digoyangin buat Atomi duluan yang lagi siaran. Terus juga buat Mang Usin, buat A.A. Pendi, Muslahim. Salah, Mas Halim gitu. Buat Erik, buat A.A. Nur Kasim, Abi Hawan, bah-bah. Aduh cing laras ngawe ana Kang Rahmat ya ngangge spasi gerak gitu ta. Kan aya spasi di dinya teh. Kanggo spasi gitu ta. Pokona mah digocinnya buat AR yang ada di Majenang gitu sana siap atuh. Terus juga selamat pagi. Ini sama siapa nih? Kang Tommy ini sama Teh Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey. Pengen langgamnya jangan tunggu lama-lama. Kalau enggak salah udah tadi ya. Digoyangin buat Kang Lomi duluan yang lagi siaran, buat Isar, Tenova, buat Nendi, Nenek Putri, Kang Yus, Abah Iwan, Umi Lila, super gocinnya buat Kang Tommy, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya, amin. Banyak pacarnya enggak? Ya banyak, gitu harusnya. Satu, hiji geliar channel wargi Dahlia ya. Jangan kemana-mana wargi Dahlia, pantengin terus. Begadangnya sampai jam 3 pagi nanti, sampai jam 3 nanti, jam 3 pagi. Ya bener pagi kan ya. Masih barengan Tommy. Di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik. Prungah!

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.

0: berbagi pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus?
1: Terus pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tetes mata. Alami. Terus?
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib, yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata, udah lepas. Ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
1: alhamdulillah,
2: yang tesma.
1: Alhamdulillah.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng karabatu kira-kira ngan tinggal sampai terdiri sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah sepduh syukur angkat jejek karena dada si jelek yuk.
4: Kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore wong ukur dira.

masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasing yang pastinya masih di Begadang barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti. Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Ada siapa nih? Angkatin telepon lah ya, biar rada haneuteun gitu ta. Teleponnya di 0227-3028, 0227-3011-710, ataupun di telepon WhatsApp di 0811-222-1015.

0: Popoyan. Siap Tommy. Pak Dirmansa ini.
1: Oh, Pak Dirmansa.
0: Sehat, sehat.
1: Sehat tuh mata siarannya Pak Dirmansa, alhamdulillah iya. Gitu ta. Nuju naon Pak Dirmansa?
0: Iya.
1: Nuju naon wayah gini?
0: Ah, biasa we, sedang ngelamun ini.
1: Nah, tuh jangan ngelamun wae Pak Dirmansa.
0: Enggak, ya memikirkan jalan kehidupan ya,
1: jangan terus dipikirin
0: berjalan
1: jalan
0: di tengah kehidupan. Kerasnya kehidupan. Makanya kita harus lebih banyak meningkatkan iman dan takwa kita agar kita tidak terjerumus.
1: Masih di obsesi pagi Dahlia.
0: Iya.
1: Pak Dirmansa.
0: Iya.
1: Bisa ngagogoh heula tiasa?
0: Siap, insyaallah.
1: Insyaallah tiasa.
0: Iya.
1: Siap atau kalau gitu mah lupa Pak Dirmansa tadi mana alamatnya ini teh?
0: Saya di Pasiukur Kang, kalau mau main silaturahmi boleh. Oh. Di gampang sekali Tekeloa Selatan di Masjid Al Furqon. Saya sering di sana.
1: Aduh, RT RW berapa Pak Dirmansa?
0: RT-nya RT 1 RW 14.
1: Oh gitu.
0: Tapi kalau pakai itu mah aplikasi mah cukup Masjid Al Furqon Tekeloa Selatan.
1: Oh, langsung ada gitulah ya.
0: Iya, ada di situ.
1: Siap atuh Pak.
0: Jalan besar gitu.
1: Siap
0: kan.
1: Atuh Pak Dirmansa di

0: langgamnya, Kang.
1: Langgamnya apa, Pak Dirmansyah?
0: Dari apa lupa saya punya. Tapi judulnya kan pernah diputar sama kan kayak Pucuk ataupun Teranti ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada di listnya di Dahlia.
1: Mohon judulnya naon, Sob.
0: Cinta membawa derita.
1: Cinta membawa?
0: Cinta berakhir derita.
1: Membawa derita.
0: Iya.
1: Sob, digoyanginnya buat siapa?
0: Buat Kang Asep Tommy, Ano Kasem, Do Ganteng.
1: Mm-hmm.
0: Buat Kang semoga ada rahmatan dolar, kipinya berkah.
1: Amin.
0: Buat Nenek Putri sama Kang Iusnya di PPJ. Danu, nada dolar. Mm-hmm. Umi Lila, Mahaji Eha, Eha Lembang, Pak Wawan Ngampra, Dedi Cicalengka, Asep Balon, Asep Mamen, Yon, Yono di Pacitan. Kemudian Mas Tanto ya, Lukman sudah. Kemudian Asep Balon Mamen.
1: Ada Asep Balon deui, Asep
0: Mamen deui. Kemudian Irin Susumulni. Kemudian Kokom. Kemudian Decau, Ki Ibar, Kang Mansur. Buat semua wargi dari AW yang belum ke Gogo Punten ya.
1: Gocinnya buat siapa, Pak Dirmansyah?
0: Gocinnya buat Atomi Weno kasetnya.
1: Atur nuhun Pak Dirmansyah.
0: Atur nuhun, Panteng Radio, Panteng Dahlia, Dahlia enak-enak lagamnya. Dahlia asik atuh. Runga, go go go, goyang.
1: Digoyang kembali ya Pak Dirmansyah, kayaknya dari pagi ke pagi lagi tuh belum tidur kayaknya ya. Ada terus itu luar biasa Pak Dirmansyah ini ya. Mudah-mudahan sehat luar biasa gitu ya. Ada siapa lagi di 0811 222 1015? Angkatin lagi coba, ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia. Halo? Halo? Begadang Dahlia, asik atuh.
2: Asik atuh, goyang.
1: Goyang, sama Kang siapa nih?
2: Dengan Udin di Soreang.
1: Kang Udin?
2: Iya.
1: Nuju naon di Soreang, Kang?
2: Lagi ngalem, bor, iya, Kang Tommy.
1: Oh, damal naon, Kang?
2: Ngajahit.
1: Oh, ngajahitan pepoyan batu.
2: Ulah
1: atuh di Bogor Batur. Enggak ada malanaon, Kang.
2: Gamis, Tommy.
1: Oh, di Kampung Gamis atuh eta mah berarti nya.
2: Itu di Soreang we.
1: Oh, di Soreang na. Oh, Kabupaten. Kabupaten Bandung masih namanya.
2: Mohon belakang Kabupaten.
1: Oh, atuh pami penjahit mah tiasa panginten atuh, Kang, pangajahitkeun.
2: Pangajahitkeun naon tah? Kelek sanes.
1: Hah? Jahit ke dia kaos rada soek itu kabut gitu.
2: Beli weh kelek pada di
1: atuh ulah atuh eta mah. Kang Udin.
2: Iya.
1: Biasa ngagogoh heula Kang Udin. Seperti
2: biasanya.
1: Seperti nu tadi.
2: Sok atuh ajarkeun Kang Tommy. Oh,
1: piraku ieu mah kudu diajarkeun laku. Aduh ieu mah. Begadang, ayo begadang, gitu atuh begadang.

0: Ya. Nah, siap dimusikan ya siapnya.
1: Siap.
0: Siap atuh tah. So, Kang Udin, mangga.
1: Bergadang boleh, bergadang.
0: Nah, eta gitu.
1: Aduh, lagi.
0: Ah, ieu mah.
1: Malum murid baru.
0: Aduh, murid baru cenah warga Dahlia. Tena naon sok lah Kang Udin. Nyalira wae Kang Udin didinya teh damalna.
1: Iya, nyalira.
0: Wah, tuh luar biasa tuh ya ngadamelan gamis nyalira, tuh gajana ge ku nyalira tuh nya.
1: Potong nyalira, dijual nyalira. Entah wae di pasar ku nyalira mah.
0: Ah, peser atuh ku nyalira sakantenan gamisna kitu tah. Jadi Kang Udin teh kieu ngadamel gamis nyalira. Peser kunya lira gitu.
1: Aduh meren mual muter meren.
0: Kang, ngadamel gamis mah dijahit ada sepuputeran liur Kang, tong puputeran tapi ngawartosan ya.
1: Di situ kusuknya.
0: Ya itu tasuknya. Langgamnya pengen apa Kang Udin?
1: Sepiring berdua.
0: Aduh ya. Sepiring berdua jam sakieu siap atuh sok. Kang usaha.
1: Lelenggutan.
0: Ah kade atuh. Sekarang usaha digoyang nak.
1: Kang Tommy Tipayu, salam siap. Kenal we,
0: makanya. Salam kenal kembali Kang Udin.
1: Sarang sadayana we, wargi Dahlia.
0: Tah gitu.
1: Digoyang lah sadayana.
0: Tah gitu atuh so. Gocin Kang usaha gocin.
1: Gocin nama Kang istri we anu tebih di Jakarta.
0: Alah Kang tebih.
1: Mohon Kang Tommy biasa we damel Kang Tommy.
0: Sami damel istrinya di Jakarta teh damel.
1: Sami gitu.
0: Ngadamel gamis oge. Okay.
1: Istri damel di Jakarta gitu.
0: Ngadamel gamis oge okay, Sami.
1: Henteu.
0: Oh, ngadamel naon atuh?
1: Biasa we lah.
0: Gitu. Oh. Mana meta Sami ngadamel gamis oge okay, gitu teh.
1: Henteu.
0: Hatur nuhun Kang Udin.
1: Mohon sami-sami.
0: Panteng radio Kang Udin.
1: Pandang Dahlia, enak-enak langgamnya. Tumah, go-go-go-go ya.
0: Goyang kembali. Terima kasih banyak Kang Udin yang ada di Soreang. Nuju ngadamel, iya cena, non ngadamel gamis cena, aduh. Tadi nama bade pangajahitkan ka Kang Udin teh gitu nya. Ngajahit naon nih, ngajahitan popoyan batur gitu. Jangan kemana-mana warga Dahlia, pandang terus. Begadangnya sampai jam 3 pagi nanti barengan Tommy. Si babang tampan dan rupawan anu osok disanguan segala disanguan goyang.

0: Bedah Ni FM.
1: Panteng terus. Bergajah.
2: Bedah Ni FM. Bandung Goyang. Sik asik.
3: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
0: Wih, mau dong mau.
3: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
3: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik-asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Wargi Dahlia, juara. Juaranya bikin Bandung bergoyang di pagi hari ini. Di Begadang, masih barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti, wargi Dahlia. Assalamualaikum, Atomi, waalaikumsalam. Kenalkan, ini sama Lilis Sumiati di Jalan Mbah Malim Kiara Condong. Bu Lilis, salam kenal Bu Lilis ya. Katanya Bu Lilis ini selalu panteng Radio Dahlia. Luar biasa dong, harus ya. Bu Lilis, langgamnya pengen selamat malam 2 dari Evita Mala. Siapa tuh, terima kasih banyak Atomi, sami-sami Bu Lilis. Ditunggu langgamnya ya. Terus juga ada siapa lagi di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Kelvi di Cicadas. Pengen diputerin Bahtera Cinta aja, digoyanginnya buat yang lagi panteng aja. Sama buat suami yang lagi LDR di Semarang. Alah, Kelvi LDR-an. Aduh, udah tuing Kelvi ya. Suaminya lagi di Semarang. Kayak tadi Kang Udin di Soreang ya. Kang Udin di Soreang, istrinya di Jakarta gitu ya. Kuatan ya LDR-an. Ya namanya juga buat kerjaan gitu lah ya. Terus juga nih ada Kang Suryadi hadir, Kang Tommy di Ranca Ekek. Digoyanginnya buat Kakek Pujangga, Agus Cibo, buat Kang Lukman, Kang Baros. Kang Lukman di Pasar Baros. Buat Kang Danu, Umi Lila, Teh Eli di Padalarang, Mama Ika juga. Buat Teh Yati Jambu, Teh Isar di Ibun. Buat Bunda Lisna Ratu Onde, buat Jendong Sukawangi, Mama Apep juga, buat Monge Melodi, buat Ibu Arpan, Ibu Hajah Ani, buat Ibu Lia di Katapang juga di Gocin. Buat semua grup wargi Dahlia tercinta aja, langgamnya sepi tanpamu aja. Sok atunya kayak orang pilarian lawan Korehan gitu dahnya. Terus ada siapa lagi nih Kang Tommy? Perkenalkan ya. Kenalin ini sama Kang Wawan di Jatinangor, di Jatinanger hadir. Kang Wawan pengen langgamnya sepiring berdua. Nih barusan tadi udah dari Rana Rani itu. Pokoknya digoyangin buat wargi Dahlia semuanya, salam kenal. Gak lupa buat Kang Tommy yang suaranya menggelegar sakota Bandung, salam kenal. Salam kenal kembali Kang dari Tommy ya. Mudah-mudahan langgamnya keterima gitu tah. Iya dong harus. Kang Tommy boleh tahu sosial medianya? Sosial media siapa Dahlia? Kalau Radio Dahlia mah ada Instagram, di searching aja @1015 Dahlia FM kalau nggak salah ya, itu tuh. TikToknya juga sama. Tinggal di searching aja Dahlia FM Bandung, nanti ada tuh di Instagram, di TikTok. Kalau misalkan Instagramnya Tommy, searching aja @sitommy, SITOMMY Instagramnya. Nah itu bisi penasaran. Tein kumaha damang Tein di Bandung Timur. Kang Tommy Bandung Timur tiris pisan, sami Tein ka dieu ge tiris jam sakieu mah sami gitu nya. Langgamna mah hoyong tabah. Digoyanginnya buat Kang Tommy yang lagi siaran, terus juga buat yang lagi pada panteng di Radio Dahlia FM. Gocin ya buat suami tercinta yang lagi kerja malam, pulangnya nanti pagi-pagi jangan lupa bawa bandros. Alah, bawa bandros pagi-pagi itu emang luar biasa ya. Bawa bandros wargi Dahlia, pulang kerja bandrosnya masih anget ya giningannya. Terus juga minumnya tuh ini, minumnya tuh air teh tawar, rada-rada panas teh ya giningan wargi Dahlia. Alah, apalagi pagi-pagi sekarang kan suka ini ya, suka lumayan anget gitu udaranya. Meskipun dingin, tapi matahari udah kelihatan tuh, udah terbit wargi Dahlia. Aduh, sambil moyan ya, sambil moto alias moyan tonggong gitu. Sambil makan bandros, minumnya air teh panas. Mantap pokoknya namanya tah, malah juara gitu tah wargi Dahlia ya. Gorengan, oh, sabang saning gorengan gitu. Kang Tommy, kumaha damang, alhamdulillah tuh sareng saha ya teh. Alah teh Wina, geningan. Kang Tommy di dia ya, nama ayah di dia tuh selami atuh.
Teh Wina kumaha damang Teh Wina di Soreang, di Sadu Soreang. Mudah-mudahan sarehat sadayana Teh Winanya. Langga menama ah dipilihin ku Kang Tommy. Pokoknya salam kenal kanggo sadayana wargi Dahlia Teh Wina di dieu mah tong hilapnya. Sanes eta. Terus juga gocinnya buat Kang Tommy, mudah-mudahan sehat selalu dan bisa menemani wargi Dahlia. Amin, mudah-mudahan ya. Yang mau telepon nanti diangkatin sama Tommy di 0811-222-1015 ataupun di 73008 dan juga 7311-710 wargi Dahlia. So, pantengin terus begadangnya sampai jam 3 pagi nanti barengan Tommy. Prungah, go go go, goyang.

0: Gloria. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Radio Dahlia FM.
2: Panteng terus,
3: bergajak. Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sih kasih gini, nah lagu nengah gak celok gitu nya. Kayak bangkong gitu. Halo, Wargi Dahlia. Selamat pagi buat Wargi Dahlia yang baru saja panteng, yang baru saja dengerin, yang baru saja nge-WhatsApp di 0811-222-1015. Masih barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti, Wargi Dahlia. Ya jangan khawatir, ada waktu saja 1 jam lagi. Kalau sekarang Wargi Dahlia pengen gabung atau pengen nyapa Wargi Dahlia yang lainnya, atau sekedar mau ngobrol, ya ngobrol naonnya itu bebas sok lah. Asal jangan curhat gitu Wargi Dahlia ya. Jangan curhat Wargi Dahlia. Coba ada siapa nih? Di 0811-222-1015 ataupun di 73028 dan juga 73117-10. Halo, Begadang Dahlia. Halo.
1: Iya. Iya. Halo, Bang
0: Tommy. Ojo naon Kang Danu jam sakieu?
1: Karek bangun ieu teh nyek kokore ieu teh.
0: Kokore ka mana?
1: Lapar ieu teh, Babang.
0: Wayah kieu lapar. Nah, Kang Danu kokorehna ka mana wayah kieu?
1: Biasa we di pabetekan ieu.
0: Di pabetekan.
1: Kalau mau lama sana lamun elaneangan ieu samara ka di pabetekan ieu mah lain.
0: Di mana?
1: Di kulkas.
0: Aduh, Kang Danu Bandung.
1: Sehat, Bapak?
0: Kumaha?
1: Sehat.
0: Rada kirang waras ieu teh, aduh.
1: Pantesan salah ku tadi oke ngecoblak terus.
0: Nah, semenjak Danu nelpon jadi kirang waras ieu teh, aduh, gusti. Kabawakeun ku Kang Danu gitu, aduh. Gusti, ieu mah.
1: Gusti.
0: Kedali candak ieu mah kanu tiasa ieu mah.
1: Mata kabeh nya penyiar jadi karengklek.
0: Insyaallah bima moal.
1: Ieu hiji ye, anu ieu calepak.
0: Nah, insyaallah bima moal. Bade bager.
1: Sesi aku anak-anak teh manyawe loba penghalangna.
0: Penyiar obsesi mah nya aya ieuna aya nu ngerem Pak Ustaz.
1: Kadang-kadang cenah-cenya lamun ena on air ka obsesi mah sok rada panas anu kieu.
0: Nah, gitu. Danu tanu kieu mah nya Wargi Dahlia danu mah jarang on air ka obsesi mah. Panaseun. Begitu assalamualaikum diangkat jawab panas gitu ta. Ah, Kang Danu di Gogola siapa?
1: Siap.
0: Aduh.

0: biasa. Lain dengan rutenya anjing-anjing ayah, siang ayah, sore ayah.
1: Siap jam agama. Pikir sare jam sabaraha.
0: Tah eta jadi pertanyaan teh eta. Ai Kang Danu teh beuk gitu.
1: Lah dia mah. Nah. Samang taning bisa nama uka-uka.
0: Bawa juri gitu.
1: Tak kieu mah.
0: Aduh. Langgam yang naon Kang Danu langgamna?
1: Hayang eta hayang ti Rama Irama.
0: Anu mana?
1: Eta we itu nama galandangan. Galandangan. Kan galandangan lah ya.
0: Eh iya lu. Nyebutkan ya, diri sendiri di aduh. Goyangin buat siapa Kang Danu?
1: Digoyang nama Kang Babang Tominya sehat selalu.
0: Amin amin.
1: Banyak jina, banyak joka dan banyak.
0: Banyak naona.
1: Banyak sama. Mau mungkin kamu gua sama renya.
0: Aduh eh saharu apal. Tau kan gak usah deh.
1: Anu tadi terus marasuknya. Tadi salah terus marasuk teh bang.
0: Kasur.
1: Wah bapak bisa ngangok iman yung bandung muda yang sebuah mamat yu teo om. Dia majaran mama atep sangat saluk mat pasar baron.
0: Mari jatok
1: jen ngagopin oni nazwar teisar ponti umi yuna usut ani atip angkot.
0: Sugan mah reper
1: ya. Ria atepang mengenana mah wawah cucu gerlau. Jube gue harapang wawah usi. Anto nenek punya ribunan tiara
0: esin dan gue juli roki.
1: Mas tato isi basa di kopo heri paswa dari si biru pan ibu sa ubi ciko abang nesenopan nenek isa. Nenek
0: jepren ayin cuci mangkir
1: jalan emang di penarang dua ayin. Dia usah usah
0: usah
1: Bu Enjoy, Bu
0: Nadi, Mama Malik,
1: Mama Lilit, Mama Sri, Acon, Betul Akibar, Etni, Akhir Imam Sojo, Mang Irim, Kang Eden, Asa Daya Nawar, Gita Aulianya.
0: Kejamban hela gitu ya.
1: Tempat dia makan yang tamu sih ya.
0: Gocin gak usah, Kang Danu.
1: Gocin sama Kang Babang Tommy, weh, sehat selalunya.
0: Amin, amin, amin.
1: Kita lihat secara rehatnya.
0: Amin. Atur non, Kang Danu, pantang radio.
1: Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak lengkap dia, Dahlia, bro, kamu, pokoknya.
0: Astagfirullahaladzim. Ia mah kedadi candak ia mah ke Ustaz Andi atau nabi ke Ustaz Taufik Rahman gitu ta Kang Danu mah sina dibura gitu. Aduh seur pisan atuh udah ngagoyang nanya banyak banget warga Dahlia yang ngagoyang nate Kang Danu mah nya tadi saya teh hampir-hampiran pulang bawa kunci motor heula tadi pulang heula tadi mah Majalaya gitu ta. Jadi pulang lagi ke dia teh udah beres Kang Danu gitu ngagoyang. Ada Kang Agus Skateboard Footwear. Langgam mana kehilangan di goyangnya buat Mbak Iwan, Mbak Aris, pasukan Ciliwung juga Kang Deden Cipteng, Lukman Baros, Bunda Ratu Onde, Ai Sugi, terus juga Wiwin Cimaung, Imas Cimohai, Yati Jamu, Umi Lila, Kang Ozan. Pokoknya mah kanggo warga Dahlia sadayana siap atuh tuh Kang Danu cenah ceuk Bu Enjo ge gandeng cenah Kang Danu teh gitu teh gandeng pisan bari ditutup tadi nama Bu Enjo ku abdi tangan karunya gitu teh kumargi sareng Kang Danu teh rerencangan ti baheula gitu untung tara gaul jeung Kang Danu gitu Tommy teh pamisalna Tommy gaulna jeung Kang Danu nya kitu teh awi geuning ngancigak Kang Danu we gitu teh babarawakan. Ibu enjoy sambil nyablon. Pokoknya mah digoyangnya buat wargi Dahlia sadayana. Gocinnya buat Kang Tommy. Sehat selalu, semakin banyak rezeki dan jobnya. Amin. Hatur nuhun Ibu enjoy. Hatur nuhun ya. Terus juga assalamualaikum Kang Tommy. Kang Tommy salam kenal. Salam kenal kembali. Ini sama Mamah Aul Jahit di Nanjung Mekar Ranca Ekek. Pokoknya mah salam satu jarum buat semua tukang jahit yang lagi ngelembur. Ah, tah etap ya. Anu menuju lembur di konveksi-konveksi. Anu nuju lembur di pabrik-pabrik sa kota Bandung, nuju lembur di pos-pos security, nuju ngaronda oge di RT RW. Pokoknya mah digoyang sama Tommy warga Dahlia ya sampai jam 3 pagi nanti di Begadang. Tangtos namanya, alah jual bahasa Sunda gitu tak. Jangan kemana-mana warga Dahlia. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Prungah, go go go, goyang. Go.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Yang asik-asik
2: tentu ada di sini.
3: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur agak cecek karena dada si jelek
4: kiuk. Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kami atur.

Selamat pagi buat Teh Neri Cikalong Hilir, hadir Kang Tommy pengen langgamna cinta memoderita tadi udah kalau enggak salah ya. Digocin Kang Tommy terus juga buat wargi Dahlia semuanya aja sehat selalu siap atuh Kang Hasan hadir. Pokoknya mah digogonya, digoyangnya buat semuanya aja deh. Digocinnya buat Bu Dewan aja siap atuh siap ya. Assalamualaikum Kang Tommy, waalaikumsalam. Ini sama siapa nih? Pengen langgamna priang, langgam priangan. Langgamna mangiringan cenah gitu masa datanya. Salamna Kang Obah Iwan. Terus juga buat semuanya aja ini sama Ambu Ratih di Cilaku Sumedang. Ambu Ratih terima kasih banyak sudah hadir ya. Kang Eman di Cicadas juga hadir, masih panteng Kang Tommy, siap Kang Eman hatur nuhun. Terus juga nih ada mana nih menyo kita karena malam semoga pagi yang baik hari mau rezeki amin bukan nama. Salam buat wargi Bandung sadayana anu dinu begadang. Atuh ieu mah merek atuh untung teu kasebatkeun ya. Merek atuh eta mah. Sandi Sembiring Kebon Jahe Sumatera Utara, orang Sumatera Utara digoyang bukan namanya. Ada juga Ibu Lia di Katapang hadir. Pokok nama ngagoyangna kanggo sadayana wargi Dahlia. Siap Mama Aji di Cileunyi hadir. Mama Aji pantengin pengen langgam mana gadis manis Kalimantan tadi udah kalau gak salah ya. Pokok nama digoyangnya buat Bunda Imut, Mama Ika, Teh Ratna, Teh Yelis, Teh Isar, Mama Mimi, Teh Imas, Teh Ririn, Teh Eli juga, Teh Ai Sugi, Teh Yati, Bu Haji, Ani, Bu Lia. Pokok nama kanggo sadayana anu ya di grup Dahlia. Di gocinnya buat Atomi aja perunggah goyang. Siap atuh. Kang Sofian di Padalarang hadir Kang Tommy. Salamna Kang Go, Neni Putri, Kang Ius, Umi Lila, Kang Danu IRB Agibar, pokok nama Kang Go, Kang Udin, Kang Genta Padirmansyah, Teh Tiara juga, Teh Isar, Teh Ning di Cikajang, Pak Wawan, Mang Oni, Mang Irin, Teh Tati Cimuhai di Gocin, pokok nama Kang Go, Kang Tommy, anu nuju siaran, hatur nuhun atuh. Terus juga selamat pagi buat Doni Rizal hadir Atomi, langgamna madu 3, adah insyaallah besok lah, besok. Kok besok sih? Nantilah sama penyiar-penyiar begadang yang lelainnya gitu ya. Pokoknya di Gocin buat pejuang rupiah sadayana hatur nuhun. Atomi anu ganteng berungah goyang. Alfariski bordir Cimahi masih panteng siap atuh tuh. Yang lagi pada begadang pokoknya namanya. Terus juga Kang Tommy. Ya sarang Teh Imas di Sadu Soreang Kampung Gamis tuh, Kampung Gamis tuh. Lagi lembur Kang Tommy kejar target. Hatur nuhun langgam-langgam dangdutna arenakeun alhamdulillah atuh pami kitu mah nya. Tamih deui atuh tah. Sebadas begadangna ngalemburna langkung sumanget. Dikasih langgamna tabah. Pokana mah kanggo wargi Dahlia sadayana. Prungah go goyang. Go,

0: Begadang. Begadang. Hanya di 101.5 Radio Dahlia FM.
1: Pengapa mananya? Saat acara Begadang, bakal ayah goyang pareangan di Dahlia. Pokoknya mah,

semakin berkembang seperti saat ini warga Dahlia ya, memang peran sosial media tuh penting banget, kayak misalnya kita nyari informasi ataupun ya sekedar mencari teman gitulah ya. Tapi cuman harus hati-hati juga kalau misalkan warga Dahlia punya saudara atau punya anak yang mulai main sosial media, harus diperhatikan juga warga Dahlia ya, karena bukan nggak mungkin banyak sekali tindak kejahatan melalui media sosial warga Dahlia gitu. Tapi ada juga yang menggunakan media sosial itu dengan hal yang positif warga Dahlia, ada loh. Ya ini yang harus dicontoh tuh adalah yang positifnya, bukan yang negatifnya warga Dahlia. Nah itu maksudnya ya. Jadi warga Dahlia, kalau misalkan menggunakan sosial media itu harus bijak juga, jangan sampai kita termakan hoax atau kabar berita yang belum tentu kebenarannya juga warga Dahlia. Gitu ya. Ada satu warga nih, warga blok Pasir Toro, Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Dia itu berhasil menerangi 102 rumah warga lewat panel surya sederhana yang

dimanfaatkan masyarakat luas. Ya, meskipun sebetulnya berpeluang dijual secara komersial juga katanya. Dan itu penemuan yang sangat luar biasa, Wargi Dahlia. Jadi dia itu tidak menjualnya ke yang lain, padahal itu sangat-sangat bisa loh, beneran. Nah katanya ide itu muncul saat program konversi minyak tanah ke gas itu pada tahun 2007 sampai 2008. Nah, ketika keluarganya sendiri kesulitan mendapatkan minyak tanah untuk penerangan. Jadi setiap paket bantuan berisi panel surya, lampu dan juga kabel itu diklaim tahan hingga 10 tahun, Wargi Dahlia. Jadi memang perakitannya tuh melibatkan santri Pondok Pesantren Darul Hidayah Bandung dan juga warga binaan lapas Sukamiskin sejak tahun 2012. Jadi ini gak dijual di pasaran katanya. Dan dikerjakan oleh santri, dan Kang Ujang ini tidak punya pabrik, melainkan lewat pemberdayaan. Jadi si uangnya itu kembali ke santri, Wargi Dahlia, gitu. Dan kata Kang Ujang, semua ilmu yang didapat itu otodidak dan belajar melalui kanal YouTube. Nah itu, jadi kalau misalkan kita menggunakan sosial media dengan baik dan bijak, akan menghasilkan hal-hal yang positif dan juga bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk keluarga di sekitarnya. Nah, salah satu contoh positif menggunakan sosial media, Wargi Dahlia. Nah, jadi kalau misalnya Wargi Dahlia punya sosial media, pergunakanlah dengan baik dan bijak gitu ya, supaya menghasilkan gitu. Ya, seenggaknya kalau misalkan belum bisa menghasilkan hal yang positif buat orang lain, ya buat sendiri juga gak apa-apa, Wargi Dahlia ya.

Terima kasih banyak buat gue Ricky Dahlia yang sudah panteng di jam 12 sampai jam 3 pagi ini. Terima kasih juga untuk yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Ada Kang Dang, Cahya, Teh Nova hadir, Hatur Nuhun, Teh Eli. Terima kasih banyak sudah bergabung. Nenek Putri juga, terus ada siapa nih, Kang Asep Balon juga hadir. Ada Teh Tita juga, terima kasih banyak sudah bergabung di 0811-222-1015. Tominya harus pamit dulu, warga Dahlia. Maaf banget kalau misalkan ada langgam yang gak keputer atau teleponnya gak keangkat ya. Berarti nanti begadangnya ditemenin sama Jaya Pucung dan juga Ranti lagi ya. Tomi mah sekedar mengisi saja. Nanti ketemu lagi sama Tomi di Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Ya, kita dengar nanti kita dengerin pantengin tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman warga Dahlia. Buat warga Dahlia yang mau istirahat, selamat beristirahat. Yang masih kerja, tetap semangat kerjanya, mudah-mudahan berkah pekerjaannya. Yang belum ngantuk, ya jangan dulu tidur. tapi harus tidur dong, harus tidur. Nanti jam 4 ketemu lagi sama Tommy ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go-go-go, goyang.

Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya? Saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa taala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikat.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Dahlia semuanya. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di acaranya Obsesi, obrolan seputar syariat islami, yang pastinya dari jam 4 pagi sampai dengan jam 6 nanti, setiap hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu, ditemenin sama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman yang udah hadir di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dan seperti biasa warga Dahlia, kalau hari Sabtu ini pembahasannya adalah tentang hadis. Nah, jadi warga Dahlia boleh disimak, atau nanti ada pertanyaan sesuai dengan tema pagi hari ini, boleh di WhatsApp di 0811-222-1015, ataupun di luar tema juga boleh warga Dahlia. Dan untuk azan subuh di pagi hari ini pukul 4 lebih 42 menit warga Dahlia. Kalau gitu mari kita sama-sama simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wargi Dahlia, kami masih diizinkan Allah untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa bersilaturahim, bisa tolabul ilmi, dan juga bisa menambah amal soleh bagi kita semuanya. Wargi Dahlia, subhanallah wa bihamdih wa subhanallah azim. Tidak terasa waktu wargi dari Sabtu ke Sabtu, ya, nampaknya adalah saatan wa saatan, sebentar dan sebentarlah. Nah wargi, mari kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga di sini dikatakan hadis sahih. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam telah menyuruh kepada semua bibina il masjidi bidaurin. Rasulullah menyuruh kepada siapapun untuk membangun masjid itu di tempat yang strategi. Kalau di sini di tempat yang tinggi. Nah, kemudian setelah dibangun masjid itu wa antunadofa, masjid itu dijaga kebersihannya itu. Kemudian waktu tayyaba, dan juga masjid itu diberikan wangi-wangian. Nah, wargi, membangun masjid adalah membangun rumah Allah. Bahan-bahan yang dibangun adalah harus bahan-bahan yang suci, bersih. Bukan dari bahan yang haram, bukan barang-barang yang subhat, apalagi yang makruh. Jadi bangunlah wargi masjid, sehingga Rasul menyampaikan man bana masjid dan bana lahu qasr li jannah. Siapa orang yang membangun masjid, Allah bangunkan gedung di dalam surganya. Kita bisa membayangkan Allah membangun gedung di dalam surganya. Betapa besarnya pahala orang yang membangun masjid ini. Nah, kemudian wargi harus kita pahami bahwa masjid itu adalah usisa ala taqwa, dibangun atas dasar ketakwaan, bukan dibangun karena dasar kecemburuan. Apakah ada masjid dibangun atas dasar kecemburuan? Mungkin saja ada. Ya, karena di masjid A ini umpamanya tidak bisa melaksanakan ibadah A, maka dia langsunglah membangun masjid itu, dikumpulkan dana. Nah, masjid yang dibangun seperti ini atas dasar kecemburuan ini adalah bukan masjid yang ikhlas, bukan dibangun atas usisa ala taqwa, tidak dibangun atas dasar taqwa kepada Allah, tapi dibangun atas dasar ya kecemburuan itu, maka disebut masjid diror, masjid saingan, yaitu masjid saingan umat Islam. Kok yang membangunkan umat Islam? Betul, tapi tendensi membangun masjid itu bukan untuk meningkatkan kualitas jati diri ya orang-orang mukmin. Nah, jadi wargi kita pahami masjid dibangun adalah untuk kegiatan-kegiatan orang muslim. Jadi sumber kegiatan. Jangan sampai kita membuat masjid adalah sebagai sumber kejahatan, sumber pertikaian. Kemudian masjid dibangun adalah sebagai sumber, ya bukan sumber meningkatkan kualitas ibadah, jadi bukan kompetitifnya ibadah, tetapi justru adalah kompetitifnya adalah masalah kehidupan duniawi. Ya, lihat masjid saya sudah punya anu, sudah punya anu, punya anu, punya anu. Lihat masjid saya sudah punya ambulan. Lihat masjid saya sudah punya anu. Memang dengan punya kelengkapan seperti itu, orang bisa masuk surga, orang lebih tenang ibadatnya. Tinggal lihat sekarang, masjid itu adalah harus dirasakan oleh ya peserta penduduk masjid, bagaimana tenang, senang, nyamannya di masjid tersebut ya. Jadi bukan kepuasan emosional. Di masjid itu adalah sebagai tempat pertama kita lihat tempat pengaduan kita kepada Allah. Ya, tempat pengaduan bagaimana? Ya, masjid sebagai tempat berdoa, tempat mengadu kita kepada Allah. Di rumah kita telah mengadu dengan istri, dengan suami, dengan keluarga. Dialog konsep, dialog ide di masjid, di rumah itu. Nah, telah didialogkan semuanya itu. Baru datang ke masjid, kemudian kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di masjid. Sholat tahiyat masjid, sholat syukur wudhu, ya, kemudian sholat rawatib, kemudian ya kalau masih ada waktu umpamanya ya bisa sholat fajar kidib. Nah, baru sampaikan kepada Allah apa maksud masjid didirikan di sini. Umpamanya kita mengambil salah satu hadis sahih. Di masjid itu yang pertama adalah man yad'uni fa astajibulah. Nah, itu yang pertama. Siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. itu dalam hadis kudsinya begitu. Jadi masjid itu adalah tempat dialog kita dengan Allah. Jadi tempat untuk menyampaikan keluhan-keluhan, tempat untuk dialog, konsep dialog kita dengan Allah. Jadi setelah ada dialog, apakah dialog dengan masyarakat, maka masjid itu sebagai tumpuan terakhir bagi kita, sebagai tempat pengaduan. Adukan kepada Allah, ya Allah, kami telah membentuk susunan Dewan Keluarga Masjid. Berikan kepada mereka, ya Allah, hidayah, inayah. Berikan kesemangatan untuk membina, memelihara rumahmu, ya Allah. Berikan hidayah, berikan ilmunya. Kita adukan semuanya. Kita sebagai pemimpin atau sebagai ya guru di masjid tersebut, sampaikan kepada Allah. Jadi di masjid itu bukan tempat untuk meningkatkan kualitas kecemburuan, bukan. Tapi di masjid itu sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas jati diri kita, kualitas ibadat kita kepada Allah. Ya, semakin semangat untuk melaksanakan ibadatnya, maka akan semakin hebat juga ya akhlak kelampahan penduduk masjid itu. Ya, karena wargi jelas ya. Pernah saya sampaikan kepada wargi, masjid itu harus ada penjaganya. Penjaga masjid. Tadi masjid dikatakan sebagai tempat untuk pengaduan. Boleh, silakan. Wargi kena mengadu di rumah. Kena banyak sekali rintangannya di rumah itu. Ya, wargi jam 3 pagi keluar dari rumah, kemudian masuk ke masjid. Nah, kemudian lakukanlah sholat qiyamulail di masjid. Nah, sampaikan kepada Allah. Adukan kepada Allah. Apa yang dihadapi? Ya, apalagi umpamanya yang menghadapi permasalahan yang teramat rumit karena heterogennya masyarakat. Sampaikan kepada Allah. Nah, berarti selesai kita melaksanakan sholat witir di masjid, sampaikan man yad'uni fa astajibu lahu. Gitu kata Allah. Siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Man sa'alani fa atiyahu. Siapa yang meminta kepadaku akan kukasih, kata Allah. Man yastaghfiruni agfirlahu. Siapa yang memohon ampun, bertobat kepadaku, akan kuampuni dosa-dosanya. Nah, ini karena masjid sebagai tempat untuk pengaduan akhir kita kepada Allah. Segala-galanya disampaikan oleh kita kepada Allah. Sehingga Allah akan langsung ya mendengar, melihat, dan juga mengabulkan keinginan-keinginan itu. Nah, kita sebagai umat Islam, jangan sekali-kali memberikan tanda-tanda kepada masjid. Masjid organisasi itu, kalau bisa jangan ada masjid Persis, pemannya. Kita orang NU harus minta izin masuk masjid itu. Ya, dibuat izin. Pemannya masjid NU, orang Persis harus minta izin. Masjid Muhammadiyah, organisasi yang lain harus minta izin. Tidak begitu, masjid itu adalah rumah Allah, tempatnya manusia. Ya, untuk pertama tadi adalah sebagai tempat pengaduan. Ya, masjid harus memberikan kepada manusia itu adalah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Nah, jadi kita fungsi masjid di masyarakat itu adalah sebagai boleh dikatakan adalah kompresor sebagai pendingin situasi, penenang suasana, yang bisa mengarahkan semua masyarakat menjadi tenang, menjadi tentram. Maka di sini dibutuhkan adanya penjaga masjid. Artinya menjaga keutuhan kerukunan masjid, menjaga tempat, yang masjid itu adalah tempat ibadat. Bukan tempat persengketa, bukan tempat pertengkaran, bukan tempat ya perkelahian. Nah, kalau masjid sekarang berfungsi seperti itu, apalagi kalau sampai tingkat tinggi, umpamanya masjid dijadikan ada sebagai tempat yang disebut Baitul Mal. Tempat orang-orang muslim ya menyimpan harta kekayaan. Tempat orang-orang muslim menyimpan dan juga meminjam harta kekayaan. Nah, kita sekarang lihat ya bahwa masjid adalah sebagai tempat ya pusat kegiatan umat Islam. Jadi bukan pusat kegiatan organisasi, bukan. Nah, tapi pusat kegiatan umat Islam. Umat Islam nih mau apa? Nah, bermuklah. Tidak melihat organisasi, tapi melihat umatnya. Ya, umat Islam itu adalah hanya satu umat Islam itu. Tidak ada yang lainnya umat Islam itu. Adapun umpamanya manusia muslim itu aktif di organisasi, ingat organisasi itu adalah bukan agama. Umpamanya wargi aktif di masjid A, umat Islam ya, tapi di masjid A, umat Islam tapi di masjid B, ingat masjid semuanya sama milik Allah. Orang yang mewakafkan masjid itu adalah wakaf kepada Allah, memberhentikan hakul milikinya, milik Allah. Nah, itu pertama, mari kita pahami bahwa masjid itu tempat umat Islam berkiprah, tempat umat Islam untuk mengadu, tempat umat Islam untuk dialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat umat Islam saling membimbing, mengarahkan. Nah, kalau kita sudah melihat, insya Allah lah nanti Sabtu depan kita lihat bagaimana fungsi-fungsi masjid ya untuk umat Islam itu. Yang naon ayana masjid teh, yang naon. Ya. Jangan sampai ada masjid itu tidak berfungsi. Ada yang berkumandang di masjid, tapi yang masuk ke masjid sangat minus. Ada komat di masjid, tapi yang sholat berjamaah sangat minus. Masjid masih belum berfungsi kalau begitu. Ya, jadi kalau ada segala macam pun, kita datang ke masjid, kita dialog, kita tanyakan ke masjid. Mengapa? Karena ada penjaga masjidnya. Jadi kalau kita bisa sekarang memfungsikan masjid seperti itu, aduh beruntunglah. Kenapa? Masjid dijadikan sebagai pemersatu. Yang bisa menyatukan umat di dunia ini adalah masjid. Coba lihat oleh kita, Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram tempat penyatuan umat Islam sedunia. Ya, kiblatnya ke sana semuanya. Andaikan kita juga ada masjid, kemudian dibentuk, ada pengurusnya segala macam. Nah, jadikan masjid itu sebagai tempat untuk mendidik kita, untuk mengarahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah. Jadi hanya kepada Allah kita beribadat, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, dan kita akan kembali kepada Allah. Semuanya sama seperti itu, jadi tidak ada permasalahan. Tidak ada. Nah, Imam Masjid Persis, Imam Masjid Muhammadiyah, Imam Masjid NU, ingat pergi. Masjid-masjid kalau sudah diberikan nama seperti itu akan berkurang, jamaahnya berkurang. Kenapa berkurang? Ya, jamaahnya adalah hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau ini masjid adalah masjid umat Islam, siapapun masuk ke masjid itu. Ya, oke, masjid dibangun di tempat yang representatif, tempat yang strategi. Jangan sampai masjid dibangun itu tidak kelihatan dari jalan. Mana ini masjidnya? Adanya pelang saja. Nah, di kita mah sekarang begitu. Jadi tidak kelihatan bagaimana utuh bangunan masjid itu. Nah, seharusnya masjid itu adalah nampak semua orang melihat, sehingga nanti ada kekurangan-kekurangan di masjid itu, semua orang bisa menyimpan uang di sana atau menyimpan hartanya, ya, dengan wakaf, infak, sedekah, hibah itu. Nah, sehingga masjid itu kelihatannya betul-betul tetap menarik gitu. Jangan ada orang yang tidak tertarik oleh masjid, ya. Nah, ini masjid mah iya. Nah, mereka ingat yang aktivis organisasi, ya, Masjid Persis, Masjid Muhammadiyah, Masjid NU. Persis, Muhammadiyah, NU tidak menjamin masuk surga. Yang menjamin masuk surga adalah amal soleh masing-masing di masjid itu. Coba amal soleh di masjid itu. Boleh pemanya wargi, Agul Kupayung Butut, ini Masjid Muhammadiyah, boleh, silakan. Tapi ingat, kegiatan yang Islami yang harus betul-betul yang sama semuanya. Tidak boleh ada sesuatu di masjid yang kontra. Ya, jangan sampai ada di masjid itu adalah dijadikan sebagai ajang tempat untuk perselisihan. Ya, karena satu masjid itu, ya, coba lihat kiblatnya kemana. Nah, kalau kiblatnya masjid sudah kakidul, nah, itu mah jelas berbeda, bukan masjid umat Islam. Kiblatnya sama, adalah ke Ka'bah semuanya. Ya. Juga di masjid tidak dibenarkan adanya gambar. Kan masjid itu digambaran. Supaya lebih indah katanya gambar. Pakai gambar Asmaul Husna. Nah, sebetulnya itu mengganggu. Ada huruf atau tulisan Asmaul Husna. Kersolat edangah, weni ngali Asmaul Husna bukan maca bacaan. Imamna itu bacaanana panjang. Asmaul Husna tapi kata amat dibaca. Tecana ya ruku, tecana ya sujud, itu kumaha. Nah, ya, satu kasus di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat di depan pintu rumahnya. Ada korden, belum ada pintu waktu itu. Ditutuplah pintunya dengan korden. Rasul menyampaikan kepada istrinya, "Amiti annaki romaki hada." Nah, tusawir hupi sholat. Buang, katanya. Buang, lemparkan ya. Yang lemparkan korden ini. Mengganggu aku tatkala sholat. Nah, sehingga memang harus dipasang di masjid itu, diperkias, diperbaiki supaya betah. Masjid itu bukan betah dengan gambar-gambar. Kok di masjid ada gambar unta? Bukan begitu. Polos masjid itu tidak ada gambar-gambar apa-apa. Kalau bisa ya. Nah, ini kan dipakai katanya dengan huruf, dengan ayat Quran, itu hebat. Nah, ya, bukan huruf apapun mengganggu orang yang sholat, haram hukumnya. Nah, sekaligus sekarang saya sampaikan kepada wargi yang sholat berjamaah menggunakan kaos, ayah kaosnya itu gambarnya nunggalewal teh gini, cek baru rumah setahun sana. Nah, dia paling depan. Nah, Terus dina eta kaos teh salian teu calangap ngelewat di tanahan aing. Persib aing. Atuh nu salat teh lain maca wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Membacana teh aing sih, gitu kan. Dibaca aing. Persib aing. Cek aing, aing, cek aing. Nah, jadi ini adalah akan mengganggu hebatnya, rusaknya bacaan sholat karena ada gambar-gambar. Apalagi kalau sekarang umpamanya ada salah satu paham bahwa di depan Pak Imaran itu harus ada foto guru. Nah, ini apalagi ya, foto gurunya supaya nanti dimanapun ditulung oleh guru katanya. Nah itu akan meningkatkan kualitas jati kemusyrikan. Jadi bukan ketauhidan, kemusyrikan akan muncul. Sehingga tatkala ada sesuatu dipanggilnya Abah Ebit. Nah jadi bukan memanggil Allahu Akbar, bukan memanggil Allah yang maha kuasa, Allah yang maha sayang, Allah yang maha kasih, Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan. Bukan dipanggil Asmaul Husna, tetapi dipanggillah nama guru di sana. Nah, sudah mulai ada deviasi, ada penyimpangan-penyimpangan. Ya, wargi, masjid jadikan sebagai tempat sumber kegiatan umat Islam untuk beribadat. Mudah-mudahan, ya sekalipun ini adalah singkat, ya setetes air di lautan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya sahwargi, mari kita gunakan masjid sebagai tempat untuk sholat subuh, tempat pergantian malaikat malam dan siang. Ya wargi, mari kita sambut sholat subuh dengan iman dan takwa. Mudah-mudahan Allah menerima sholat kita sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya. Selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustaz Taufik untuk tausiah di pagi hari ini tentang masjid Warigid Halia. Jadi memang betul sekali, masjid itu adalah tempat pengaduan buat kita. Bukan tempat buat ngobrol-ngobrol gak jelas gitu, Warigid Halia ya. Jadi ada satu hadis juga, siapa orang yang membangun masjid maka Allah akan membangunkan gedung di surga. Oh masya Allah, Warigid Halia. Jadi kalau sangat Warigid Halia ada pertanyaan, boleh dikirim melalui WhatsApp di 0811-222-1015. Telepon WhatsApp nomornya sama, ataupun telepon on airnya di 022-73028 dan juga 022-73-11-710. Nanti setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, kita lanjut kembali obrolannya di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh
2: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
3: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
2: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
3: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
4: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free test ride Raudah, free al bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komsatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: 100% mata air alami.
1: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi. Banteng terus, obsesi pagi.
2: Dahlia FM, nak bandung goyang. Asik, asik. Dahlia.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung atau yang baru saja pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang masih setia pantang di Radio Dahlia FM, yang udah WhatsApp, yang udah memberikan pertanyaan, nanti Tommy bacain pertanyaannya. Tapi sebelumnya warga Dahlia, mari kita lanjut lagi tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, warga Dahlia, kita bisa lanjut kembali selesai kita melaksanakan sholat subuh. Ada beberapa ilmu yang harus kita pahami. Tadi sudah saya sampaikan masjid sebagai tempat pengaduan. Jadi siapapun dimanapun masjidnya bisa mengadu. Mengadu apa? Ya kepada Allah, adukan semua apa yang kita hadapi. Jadi masjidlah tempatnya. Jadi masjid bukan tempat sebagai untuk pertikaian, ya, papasiaan, perkelahian, bukan. Malahan kalau bisa masjid dijadikan sebagai tempat untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua manusia. Manusia macam apapun dilindungi oleh hukum. Nah, di masjid inilah dijelaskan, ya, siapapun hidup di muka bumi ini dilindungi oleh hukum, hukum agama terutama. Ya, kadang-kadang memang hukum negara pun juga tidak pernah dijelaskan di masjid itu. Sehingga orang-orang itu tidak paham, tidak paham terhadap negara. Ada juga di antaranya ustadz yang menerangkan mengenai negara, itu dikatakan aneh. Kenapa? Ya harusnya semua warga negara Indonesia memahami tentang hukum, ya, terutama tentang sumber hukum Indonesia, Pancasila bapaknya, ya, Undang-Undang Dasar 45. Sehingga kelak kalau umpamanya ulama pun menerangkan tentang negara tidak bertentangan dengan agama. Kenapa? Karena akan dilihat mana diantaranya undang-undang yang bisa dikembangkan oleh para ulama. Maksudnya ulama muslim gitu. Karena di Indonesia itu kan banyak sampai 5 agama. Kalau saja umpamanya ada ulama menerangkan tentang keesaan Allah, ketauhidan Allah, ya, bersumber dari ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertama, gitu, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau menurut saya tidak salah. Ya, kenapa? Karena Pancasila itu adalah hadiah besar dari umat Islam. Perumus Pancasila itu sendiri kan hanya seorang Maramis yang bukan muslimnya itu. Nah, makanya sekarang kalau umpamanya sekarang di masjid dijelaskan mengenai Undang-Undang Dasar 45, saya sangat baik begitu, ya. Kenapa? Karena orang-orang muslim akan memahami, ya, betapa luasnya ajaran agama Islam itu. Karena ajaran agama Islam itu bukan untuk Bandung, bukan untuk Indonesia, universal. Lebih luasnya dunia dan akhirat. Jadi siapapun orang yang masuk masjid, siapapun orang yang hidup di Indonesia dilindungi oleh hukum. Ya. Hukum apa? Ya hukum positif, hukum Indonesia, dan hukum agama. Makanya tinggal sekarang memelihara masjid. Dipelihara masjid itu sebagai tempat pemeliharaan manusia-manusia. Jadi kalau manusia itu dilindungi oleh hukum itu, maka di tempatnya manusia itu di masjid. Nah, arahkan oleh pemerintah itu manusia-manusia muslim terutama pergi ke masjid. Untuk apa? Untuk mendapatkan keterangan, penjelasan, sehingga nanti orang-orang Muslim yang ada di Indonesia paham. Ya, paham. Tidak akan ada yang disebut dengan teror, teroris, apalagi teroris. Ya. Karena di luar negeri mah teroris itu bukan Muslim. Nah, jadi kalau sekarang ulama bisa menerangkan mengenai ya perlindungan masjid terhadap anggota masjid, terhadap aktivis masjid, maka orang-orang yang aktif di masjid akan semakin kuat. Masjid bukan tempat sebagai untuk memberikan ya penjelasan-penjelasan yang mengarah kepada pertengkaran, tidak. Duduk di sinilah penjaga masjid itu adalah, sudah saya katakan bahwa masjid itu adalah, penjaga masjid itu yang pertama adalah politikus. Boleh dia profesor, tapi agak ulama begitu. Itu penjaga masjid boleh profesor, tapi ulama, tetap ulamanya tidak bisa hilang. Sebagai politikus, ya juga sebagai ulama. Artinya nanti akan menempatkan posisi manusia sebagai manusia, bukan menempatkan manusia sebagai hewan, sebagai manusia yang bukan manusia. Jadi itu sebagai nas-nas umpamanya. Jadi nanti akan menempatkan manusia sebagai manusia, sehingga di masjid tersebut adalah betul-betul rukun, damai, dan tidak pernah terjadi permasalahan-permasalahan. Ilmu yang disampaikan di masjid itu adalah bermanfaat untuk semua pihak. Ya. Jadi tidak ada intimidasi di masjid itu. Diterangkan bagaimana manusia muslim, bagaimana manusia muslimah untuk berkiprah di negara Indonesia untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi bukan untuk mendapatkan sesuatu. Masjid bukan tempat pesugihan. Ah, ke masjid apa yang bengar? Mualaya, di masjid yang bengar. Masjid bukan tempat pesugihan. Masjid tempat ibadat, tempat pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sok wargi aktif di masjid. Beberapa diskusi mengatakan al-masjid ar-rizqu alayyah, kata Allah. Aktif kalian di masjid, pelihara masjid rizki tanggung jawab aku. Jangan sampai orang mengatakan aduh aktif di masjid ini dagang rugi gitu. Kan ada orang yang dibawa oleh saya diundang pengajian atau apa menuju sibuk, saya menuju sibuk pisan ini teh jualan di pasar. Ya udah saya tidak bisa mengajak lagi kemanapun, nggak bisa mengajak lagi. Mengapa? Karena kalau mengajak beliau adalah harus mengganti berapa juta per hari dia dapat duitnya, kan harus diganti begitu. Kenapa? Karena dia sudah masuk pada kata-kata alaha kumudagasur, sudah masuk ke dalam kategori celaka bagi beliau itu. Nah, menolong orang yang celaka seperti ini adalah harus dengan duit. Ya, kalian hancur binasa karena memperhatikan harta kekayaan. Jadi bukan dilihat adalah ibadahnya, akhirnya ibadah tenepi, bengar ente. Nah, jangan seperti itu. Ya, saya mengajak itu bukan ajakan omong kosong, tapi saya ajakan adalah betul-betul. Ya, mungkin wargi yang telah dari tahun 92 diajak oleh saya, ada yang merasakan, ya, itu. Kemudian juga ada yang merasakan betapa bimbingan dan arahan. Sampai bimbingan haji, bimbingan umroh pun saya sampaikan. Jadi wargi, masjid sebagai tempat untuk memberikan perlindungan hukum, ya. Dan juga yang ketiga, masjid sebagai tempat untuk memberikan kepuasan. Kepuasan jasmani, kepuasan rohani. Nah, insya Allah nanti Sabtu depan kami jelaskan bagaimana kepuasan rohani, kepuasan jasmani di masjid itu, ya. Ya, wargi silakan yang mau bertanya, ya yang mau kritik, yang mau saran juga boleh silakan. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Taufik Rahman untuk tausiah di pagi hari ini. Tepatnya hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 tentang hadis tentang masjid wargi Dahlia. Tadi juga sudah disebutkan, menurut Bapak Ustadz Taufik Rahman juga, masjid juga bisa menjadi tempat pendingin bagi masyarakat. Nah gitu, tempat mengadu juga, bukan tempat beradu. Nah itu tempat mengadu masjid itu wargi Dahlia. Ada pertanyaan, udah masuk di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Kang Yayat di Jatinangor. Kang Tommy, Pak Ustadz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut pada masjid. Nah, Pak Ustadz, pertanyaannya, apa makna terpaut pada masjid itu, Pak Ustadz?
1: Ya, terpaut dengan masjid itu adalah segala-galanya dia punya keyakinan bahwa masjidlah sebagai sumber. Ya, sumber kesehatan, sumber keselamatan, sumber ilmu, sumber kekayaan. Nah ini, jadi pemuda ini sudah menumpukan dirinya adalah di masjid. Mau apa ke masjid, mau sholat ke masjid, mau menyampaikan sesuatu ke masjid, segala macam di masjid. Nah jadi tidak teracak ya. Di masjidlah dia adalah sebagai tempat pengaduannya kepada Allah. Karena masjid sebagai tempat perlindungan hukumnya, kepuasan jasmani, kepuasan rohaninya dibentuk di masjid. Ya, kepuasan jasmani artinya dia mendapatkan ilmu tentang jiji, tentang segala macam. Nah, ini kepuasan jasmani ya, tentang gizi dari di masjid sudah dijelaskan oleh dokter ahli gizi, profesor dokter ahli gizi diterangkan di masjid. Nah, sehingga tatkala dia membentuk, membuat makanan, minuman itu adalah tidak keluar dari koridor yang halal dan haram. Semuanya halal dan haram dan juga semuanya adalah bermanfaat. Ini kepuasan jasmani ya. Nah, kepuasan rohani mah sudah jelas di masjid itu kan tempat menyampaikan segala macam aduan kita kepada Allah ya. Diterangkan di masjid itu bagaimana ya tata cara ibadah dan segala macam. Kumplitlah insyaallah. Demikian.
0: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi buat Mama Lilis yang sudah hadir di 0811-222-1015. Teh Anu juga sudah hadir. Wauci, selamat pagi Wauci. Terus juga nih ada Api Haji Mumus sareng Bunda Haji Iom. Nuju ngadangukeun haturan
1: wilujeng. Sehatlah, mudah-mudahan sarehat. Dina barokah Allah Subhanahu wa taala.
0: Aya pertarosan ti Bunda Haji Iom, Pak Ustaz.
1: Kumaha cenah?
0: Anu ngawitana mah nyungkeun pidoana rahing pun anak Amatullah Rusmaini dinten ieu bade ngalaksanakeun ujian komprehensif Dinas Kebidanan di Purwakarta. Tah pertarosana ti hiji ti Bunda Haji Iom teh dupi fungsi masjid anu dicontohkeun Rasulullah teh nu kumaha wae, Pa Ustad hatur nuhun.
1: Ya subhanallah ya. Masjid itu supaya bisa ditempat sebagai tempat untuk menyimpan tahanan. Tahanan perang itu disimpan dulu di masjid, dicangcang di masjid. Ya itu sampai seperti itu ya. Jadi di masjid itu sebagai segala-galanya dari masjid. Pengumuman apapun dari masjid ya. Umpamanya besok akan perang, siapkan. Nah itu juga dari masjid ya. Jangan sampai salah kaprah. Seperti di majalah ya, mengumumkan apa? Mengumumkan pertandingan gaple di masjid. Sekarang pertandingan gaple kemarin telah dimenangkan oleh RT5. Sekarang RT5 menghadapi RT8. Nah itu, cik atau nukitu lah diumumkan di masjid ya. Nah, tidak boleh diumumkan di masjid yang begitu. Mengumumkan kehilangan pun tidak boleh di masjid itu ya. Jadi Bu Haji ya utama Ami ya masjid berfungsi sebagai tempat pengaduan di zaman Rasul teh. Kurang gizi, kurang segala di masjid diterangkan, ya. Kemudian juga bukan hanya sebagai tempat pengaduan seperti itu, juga di masjid itu dijadikan kalau sudah masuk masjid tenang sekali. Kenapa? Karena masjid sebagai tempat untuk memberikan perlindungan, perlindungan hukum positif, perlindungan hukum Islam, perlindungan hukum semua hukum, ya. Nah makanya di masjid itu harus ada penjaga masjid. Penjaga masjid itu ya sarjana, ya ulama, ya profesor, ya ulama. Nah yang ahli hukum, ya ulama, begitu. Nah kemudian juga masjid dijadikan sebagai tempat yang memberikan kepuasan. Nah di kita belum ada. Angger we menanyakan naon keluar. Nah ini bukan bertanya di pengajian. Harus ditanyakan di pengajian. Nah, ini asik karena masjid memberikan kepuasan jasmani, kepuasan rohani. Ah, ingin nanyakan ke masjid ngaji, ya, berangkat ngaji. Suami istri, pas pertanyaan, silakan yang bertanya. Saya ingin bertanya apa mengenai bagaimana cara membuat liwet dengan beras ketan. Tuh. Boleh ditanyakan di masjid, ya, boleh. Kenapa? Nah, pasti ada yang bisa menjawab, ya. Pastinya itu penjaga masjid yang menjawab deh. Siapa penjaga masjid? Ya ulama, ya sarjana, ya profesor, ya sarjana, ya angkatan perang, ya sarjana. Nah, itu ya. Jadi penjaga masjid itu bukan tukang ngepel masjid. Bukan tukang mempes-mempeskan kaca, ya. Penjaga itu yang menjaga keutuhan harga diri masjid atau prestise masjid di depan masyarakat. Apapun yang dibutuhkan masyarakat, siap untuk menjawabnya, untuk memberikan bimbingannya. Itulah penjaga masjid. Demikian.
0: Baik, Pak Ustadz. Nyungkeun videoana saurate Pak Ustadz Kang munang kalina Bunda Hajah Iom Amatul Rusmaini dinten ieu badhe ngalaksanakeun ujian komprehensif Dinas Kebidanan Purwakarta, Pak Ustadz.
1: Ya Allahumma ja'alana dinana nadi huwa simat amrina wa aslih lana dunyana biha ma'ashina waj'ala khayata siyadatan dana bi kuli khairin waj'ala mata rahatan dana min kuli syarin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Selamat pagi buat Nenek Ica di Banjaran, Kang Tommy, Pak Ustadz, di Pertarosan. Ayah seorang istri saking tumutna kanu jantan caroge tah. Arika ibunanya lirate seolah henteu terlalu perhatian. Malahan mah teh Pak Ustadznya sok ngandalkeun padamel kanggo ngurusna teh. Ngabaikeun sareng ngagentos pampersna teh ku padamel. Tah eta teh kumaha Pak Ustadz? Seorang putrana sareng eta suamina tos teu perhatian kanu janten sepuhna Pak Ustadz?
1: Ya, kalau permasalahan itu mah teknis ya. Ya. Masalah teknis itu bisa direkayasa, bisa dibuat bagaimanapun. Ya, tidak ada masalah. Umpamanya putranya menyuruh suster. Ah, boleh, itu kan sama. Suruhan suster. Berarti putra yang melakukan penggantian paper, penggantian hidung gitu ya. Kok hidung diganti ya? Ya kan ada orang tua yang dioperasi seperti umpamanya supaya telinganya jadi panjang sehingga kelenci. Dioperasi diganti ku telinga kelenci itu umpamanya ada. Nah yang jelas kasih sayang anak kepada orang tua itu tidak semuanya harus anaknya langsung mengurus. Boleh saja karena anaknya bukan dokter maka menyuruh dokter. Karena anaknya tidak bisa mengurus bagaimana kesehatan maka menyuruh suster. Nah itu adalah tetap anak yang berperan itu karena yang bayarnya adalah anak gitu kan. Yang dokter melakukan itu adalah perintah dari putranya itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Izin bade tumaros Pak Ustadz upami malam Jumat di masjid sok aya nu ngaos Yasin anu mayunan masjid tapi sok ka madrasah ibu-ibu nate tah gitu di masjid ika madrasah ibu-ibu nate masjid nama di Langkung gitu kumaha pamik itu Pak Ustad?
1: Ya itu ustadnya harus mengajak ya harus mengajak semuanya aktif di masjid. Jadi sebelum di madrasah coba aktifkan dulu di masjid. Ya, bagaimana ustadz ya membuat satu kegiatan-kegiatan di mana orang itu sangat senang ya untuk kegiatan-kegiatan di masjid itu ya. Nah jadi kalau sekarang pemainnya yasinan itu utamanya di masjid ya, jangan di madrasah. Kalau di madrasah itu kan bisa saja mendapatkan permasalahan-permasalahan. Kalau di masjid kan khusyuknya melebihi khusyuk dari orang-orang yang sholat gitu. Nah jadi ustadznya harus membuat rekayasa bagaimana supaya masyarakat itu senang ke masjid, supaya masyarakat itu senang kalau segala macamnya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu di masjid. Ya insya Allah kalau ustadz sudah seperti ini mengajak ke masjid, maka dunia akan lebih nyaman, akan lebih tenang ya. Kalau di luar masjid maka akan menjadikan permasalahan-permasalahan ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik, yang baru saja WhatsApp juga di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Kang Amas Wijaya. Aya pertarosan Pak Ustad, kumaha hukumna upami jalmi nusok hianat kabatur Pak Ustad?
1: Ya hukum jalma nu hianat itu kan melakukan pelanggaran undang-undang Allah. Nah maka Allah menjelaskan wala tahunu, itu jangan coba-coba mengkhianati orang lain, hukumnya haram ya. Orang yang mengkhianati orang lain itu jangan di akhirat kelak, di dunia pun akan dinampakkan ya, itu pengkhianatan itu akan nampak seakan-akan ada hukum karma begitu ya. Nah, padahal tidak ada hukum karma itu ya. Nah makanya kalau orang yang berkhianat, nah itu adalah takulul hasanat kama takulun narul khatobah. Kebaikannya tidak akan punya kebaikan. Semuanya hancur binasa dengan pengkhianatannya itu. Ya, jangan dianggap bahwa orang yang khianat itu tenang, tentram, bahagia. Dapat kebahagiaan. Maka insya Allah esok lusa pengkhianatan itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang menghancurkan dirinya sendiri. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Kang Danu. Pak Ustad, izin tumaros. Di luar tema. Kumaha hukumna Pak Ustad upami istri anu tos diceraikeun tah terasa sasih deui teh nyungkeun rujuk Pak Ustad kumaha tah?
1: Ya tergantung suaminya. Tah. Kalau suaminya mau dirujuk atau istri mau dirujuk boleh kan, silakan saja sebelum habis iddah ya, sebelum habis iddah boleh rujuk gitu. Tapi kalau setelah habis iddah kemudian rujuk maka harus kembali baru lagi akad nikah yang baru, mas kawin yang baru gitu kan, kemudian hajatan juga yang baru. Kalau dulu hajatan itu di gedung RW, nah sekarang karena sudah cerai maka nikah lagi, hajatannya kedua adalah di gedung Merdeka gitu ya, supaya ada peningkatan gitu. Wah nggak bisa di gedung Merdeka, ya kalau nggak bisa ya akan nikah saja disaksikan oleh para wali atau oleh orang-orang sesepuh-sesepuh ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Poning yang sudah hadir, Tersanti di Kopo juga selamat pagi. Ibu Eha juga sudah hadir di 0811 0812-222-1015. Teh Mia di Majalaya, Kang Tommy, Pak Ustadz, salam kenal ya, kembali.
1: Kenal.
0: Ada pertanyaan tentang masjid, Pak Ustadz.
1: Ya, kemana?
0: Bagaimana ada memasuki dan juga keluar dari masjid sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Ustadz?
1: Ya, sudah diajarkan dari sejak TK sebetulnya. Kalau mau masuk masjid, ya kalau bisa sudah punya wudhu, ya. Nah, kemudian kita persiapkan, ya sandalnya dibuka, kemudian melangkahlah kaki kanan ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Terus masuk masjid. Kemudian di masjid lakukanlah sholat tahiyatul masjid, karena sudah punya wudhu kan. Nah, kemudian lanjut dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Keluar dari masjid nanti selesai sholat kita bacakan ya doa keluar dari masjid. Ya demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan berikutnya nih yang udah masuk di 0811-222-1015. Selamat pagi untuk Wargi Dahlia yang baru saja bergabung. Ada Kang Iwa di Cicalengka, izin bertanya Pak Ustadz, upami netepan Jumat kirang ti 40 jalmi kumaha Pak Ustadz dah?
1: Asal jangan kirang satu jalmi aja ya. Sholat Jumat duaan pas bisa, karena ada satu imam satu makmum. Kalau sholat Jumat hanya seorang, nah itu tidak sah ya. Tapi kan dia adalah wajib Jumat, maka niatnya juga Jumat saja dua rakaat. Nah kenapa? Karena dia laki-laki dan juga sehat. Cuma untuk sholat Jumatnya berjamaahnya belum ada orang. Nah itu ya, jadi satu kali lagi untuk melaksanakan sholat Jumat dua orang pun pas ya. Rasulullah Jumatan hanya tiga ya, dua orang dengan Abu Bakar Siddiq, tiga orang, tiganya dengan unta. Boleh silakan. Jadi sholat Jumat sah asal ada imam ada makmum, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan berikutnya masih di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik. Selamat pagi buat hamba Allah di Sukajadi. Ada pertanyaan Kang Tommy, Pak Ustadz, biasanya kan di masjid itu suka ada kaligrafi di dinding-dindingnya itu Pak Ustadz ya, itu entah itu memakai figura, bingkai ataupun dilukis langsung. Nah bagaimana itu Pak Ustadz?
1: Ya yang namanya tulisan yang bagus ya, yang indah akan mengganggu sholat, dibuang ya. Semua yang akan mengganggu sholat dibuang, karena Rasul menyampaikan amiti anakiro makihada, buang korban ini, buang hordeng ini harus dibuang karena mengganggu aku sholat. Hordeng hanya sebesar hordeng ya, tutup pintu Siti Aisyah itu ya, dibuka kemudian tidak dibenarkan. Bagaimana kaligrafi tulisannya, waduh indah sekali. Nah akhirnya sholat itu bukan membaca-bacaan sholat, tapi membacaan kaligrafi ya. Kaligrafi dibaca beres, imam bacaannya belum selesai, dibacalah sungsunan kepengurusan masjid. Nah oke, kepengurusan masjid jangan disimpan di dalam tempat ibadat, di luar lah simpannya ya. Nah, supaya orang-orang itu paham, oh iya ketua DKM-nya ini, sekretarisnya ini, segala macamnya semuanya bisa. Kalau di depan, tadi juga sudah dicontohkan, seorang pemuda gagah, berani, ganteng gitu ya, pakai kaos oblong, pakai gambaran anu ngelel gitu. Nah, ngelel, ya gambar anu keur ngelel. Nah, di handapan teh tulis setun. Atun sholatnya sanes Allahu Akbar setun, gitu kan. Jadi akan mengganggu sholat. Nah orang yang mengganggu sholat itu hukumnya haram ya, demikian.
0: Baik, jadi ingat pengalaman saya Pak Ustadz waktu sholat Jumat di salah satu masjid. Dan saya itu memang gak sadar kalau kaos yang saya pakai itu di belakang itu ada gambar Pak Ustadz. Akhirnya saya bukan ditegur, kayak dikasih tahu sama bapak-bapak, Mas tolong pindah ke paling belakang gitu Pak Ustadz, itu boleh gak gitu?
1: Nah itu diantara preventif untuk menyelamatkan supaya tidak gagal Jumatannya, tidak gagal sholat Jumatnya. Nah Mengapa? Karena paling belakang itu tidak akan ada yang membaca kecuali ayam. Gitu. So manusia mah kan jumatan, ayam mah teh jumatan gitu. Nah, jadi siapapun orangnya, dimanapun orangnya, awas, hati-hati. Kalau bisa ya datang ke tempat jumatan itu pakai pakaian yang bersih, yang rapi ya. Jangan ada gambar-gambar ya, apalagi tulisan-tulisan. Jadi lebih baik kata Rasul adalah pakaian yang putih itu ya. Nah, ayeuna mah disebutna koko kan gitu nya. Tapi teu make robet koko ge. Ya. Jadi baju koko teu make robet. Gitu. Ya. Nah, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahli FM Bandung yang asik-asik. Selamat pagi buat Ibu Arpan di Bojonggacor, Pak Ustadz, Kang Tommy, upami di masjid tos adan. Nah, abdi netepan di bumi kengeng teu pami duha heula, Pak Ustadz.
1: Ya boleh, silakan. Maunya ari adan duha. Ke heula ieu teh. Ari tos adan duhur mah teu aya duha. Kada Ibu Arpan ulah ngaco yeuh. Nah, kita berupan sholat naon, itu sholat duha, itu padahal terus duhur sudah tidak ada. Kalau sudah ada duhur, waktu duha sudah tidak ada. Ya, nah duha itu adalah diawali kurang lebih ya berapa 40 menit lah, 40 menit setelah adzan subuh itu ada disebut dengan imsak, bukan imsak ya, itu disebutnya adalah mulai matahari terbit. Nah, itu. Jadi boleh silakan sholat duha. Jadi duha itu adalah akhir waktunya kurang lebih 5 menit sebelum adzan duhur. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Kang Iman di Riung Bandung. Izin bertanya di luar tema, Pak Ustadz. Kenapa orang yang punya gelar dan juga status atau kedudukannya tinggi suka menyepelekan orang seolah-olah dia tuh paling pinter, Pak Ustadz, paling wah, paling bisa. Gimana Pak Ustadz menyikapi orang seperti itu?
1: Nah, itu kebodohannya, tembaknya. Nemrakpan kebodohan itu. Ya. Orang yang pinter itu akan menghargai seluruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas semuanya yang diciptakan itu majiatun, berguna, bermanfaat. Ya, orang maunya profesor, doktor, 888 profesor itu menganggap enteng kepada tukang beca umpamanya, itu adalah bodoh orang itu ya. Dia tidak akan ada bisa pergi ke tempat manapun kalau tidak ada tukang beca, kan begitu ya. Nah, makanya di sini itu kebodohannya itu ya. Jadi kalau orang marah itu sampai marah, itu adalah ilmunya sampai marah, itulah bodoh namanya ya. Jadi orang yang bodoh itu akan memanfaatkan ilmu Allah, akan memanfaat yang diciptakan oleh Allah, dimanfaatkan sehingga bisa dipakai untuk seluruh aspek kehidupan siapapun. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahli FM Bandung yang asik-asik. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Tommy, kumaha sehat?
1: Sehat, insya Allah.
0: Alhamdulillah. Abi di Cipadung.
1: Abi mudah-mudahan ya dina barokah Allah, dina panang tayungan Allah ya. Pangga Abi lebet atuh eh.
0: Nah, ye ceuteu ngawéana panjang ya Pak Ustaz ya. Padahal mah nya nelpon we gitu Abi teh.
1: Oh. Itu sekangen ya Abi
0: lah. Waéana panjang aya sapanya aya panjangna ti dieu ka Cipadung gitu ya panjang.
1: Oh ya pasti nyambung kan itu.
0: Masjid milik Allah, kumaha upami ayam masjid anu diical eta kaalaman ku abdi Pak Ustadz nyata. Cariosana kieu. Hiji waktos abdi kasumpingan ku tamu nyuhunkeun tulung namut artos kanggo nebus sertifikat di tukang renten digadekeun tah. Ku abdi teh ditebus eta sertifikat tanah anu aya masjidna teh Ustaz. Ari saterasna eta nunggadu tanah sarang masjidnya ditawiskeun ka abi. Tah ku abi teh dipeser masjidna disaean diageungan. Tah eta kumaha hukumna Pa Ustadz anu ngical tanah sarang masjidna sarang kumaha abi dosa teu meser eta tanah anu aya masjidna? Maksud abi teh masjidnya pilih di gadekeun deui kitu tah punten kitu rada panjang we ana mohon ditu. Sesawios abdi teh sawios.
1: Subhanallah, wargi ada kasus seperti itu ya. Itu jadi ini kena cara bermasyarakat adalah kurang gaul gitu ya. Kurang gaul. Kan kalau gaul dengan masyarakat, masjid itu kan tidak boleh ada seperti itu. Masjid digadekeun ya. Nah, masjid dijual gitu. Nah, yang masjid yang dijual ke Abi itu bukan dijual, adalah memilah, memindahkan kepemilikan ya. Tetap masjid kan milik Allah. Nah, cuma pemilik untuk pengurusan. Nah, Abi ya ditebusilah 10.000 kanggo pengusahaan atau perusahaan atau pemeliharaan masjid. Nah, jadi Abi mah itu bukan beli masjid tetapi adalah

0: Ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811-222-1015. Punten Pak Ustadz, ketika dalam mencapai tujuan yang diinginkan, contohnya mendapatkan rizki yang barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, apakah mendapatkannya antara doa dan juga ikhtiar, apa harus seimbang atau bagaimana Pak Ustadz?
1: Ya, permasalahan itu kan karena qadar Allah ya, itu kepastian dari Allah. Nah, karena Allah itu yang sangat tahu ya, dia berdoa kalau urut aturan aturan kita adalah aturannya gitu ya, menurut logika saya ini mah berdoa itu supaya kita meminta satu ember air. Nah, satu kali doa satu sendok. Nah, berarti ember itu kapan bakal penuhnya, kalau sesendok. Nah, seperti itu. Tapi karena Allah Maha Uninga, Maha Tahu segala macam, Maha Mengetahui, baru saja umpamanya 10 sendok Allah mengabulkan karena sangat butuh. Itu adalah hak Allah ya. Jadi Allah Maha Mengetahui tentang kebutuhan-kebutuhan. Sehingga banyak orang-orang yang berdoa ke kasamat teu dikabulkeun doa. Cek eta jalmi teh geus ngadoa sana pika peot, ngadoa supaya dengkak. Hari nu dikabulkeun teh alokna lulus ujian. Nah, itu teh Allah Maha Uninga. Saha dulu alona heula gitu ya, dikabulkeun ku Allah teh. Kemudian setelah Allah siapa? Keponakannya yang satu lagi dikabulkan lagi Allah. Kalau ibunya belum dikabulkan, mengapa ada untiang naon si ibu mage dikabulkeun? Nah, yang harus dikabulkeun doa mah nyata keponakan itu ya, saudara-saudaranya. Nah, itu Allah Maha Mengetahui tentang apa yang mesti dikabulkan oleh Allah itu. Jadi bukan kita yang mengabulkan, Allah yang Maha Tahu dikabulkannya itu ya. Nah, kok kenapa ini dulu? Nah, Allah Maha Tahu siapa dulu yang harus dikabulkan doa itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Jadi Allah lebih tahu mana yang lebih membutuhkan gitu ya. Assalamualaikum Kang Tommy, Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten badhe tumaros, kumaha Pak Ustadz upami nuju seueur cocobi dina kahirupan ieu teh supados kiat sehat sabar sareng tawakal. Kumaha carana kitu tah Pak Ustadz, naon wae ya anu kedah didawamkeun Pak Ustadz?
1: Yang pertama taf'alu nama ta'rifun. Yang pertama lakukan apa yang sudah tahu hukumnya. Yang sudah terbiasa. Sholat lima waktu jangan tinggalkan, sholat rawatib jangan ditinggalkan, sholat sunat mutlak tinggalkan, kemudian sholat tahajud jangan ditinggalkan, sholat duha jangan ditinggalkan. Karena Rasul mengatakan taf'alu nama ta'aripun, lakukan apa yang kamu sudah tahu. Kemudian watadamuna ala amatikum, tinggalkan hukum-hukum yang menurut ilahar ya, artinya menurut adat suradat itu tunda, yang akan merusak aturan-aturan agama tunda. Nah, kemudian setelah ala khosotikum, nah kemudian ya perhatikan teman sejawat kita kemana ya, hari Jumat kemana, hari Sabtu di mana, hari Ahad di mana ya. Jumat tidak ke masjid, Sabtu tika kelenteng, Ahad tika gereja. Nah, eta teh catatan bagi orang, sanajan itu adalah teman, adalah sumber komunis di Indonesia ya. Isa Rasul, tiga yang harus diperhatikan. Ta'alu nama ta'aripun, lakukan apa yang sudah tahu hukumnya. Yang kedua, watada'una ada amatikum, tinggalkan hukum-hukum menurut istilah. Watada'una ala khasatikum, perhatikan teman saudara ya. Nah itu, insya Allah kalau itu diperhatikan semuanya, kita akan mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ke pertanyaan berikutnya, selamat pagi buat Teh Yanti di Holis. Pak Ustaz, Kang Tommy mau bertanya di luar tema boleh. Ada pelanggan nih yang terkadang bikin heran, padahal udah jadi seorang haji tapi kejujurannya bikin aneh Pak Ustaz, dan udah berkali-kali untuk mengingatkannya. Dan gimana gitu Pak Ustadz, karena memang usianya udah sepuh juga dari pedagangnya gitu Pak Ustadz.
1: Ya anehnya kumaha, apakah bisa hibar gitu ya.
0: Nah gitu.
1: Keanehan jalma mah pan gitu, bisa hibar, bisa teuleum dina leutak gitu.

0: kan. Nah, jadi bernapas dalam lumpur panaya film nanti.
1: Iya.
0: Nah, jadi keanehan itu jangan aneh. Allah Sa Rasul ge jangan aneh. Nu aneh mah lamun manusia diluruskeun nongtorogan disebut nate. Nongtorogan teh geus dilurusan anger wae kitu. Lah kitu. Da Sa Rasul manusia mah makhlul khata wa nisyan. Tempatna salah, tempatna kaliru. Lamun wargi melihat ayam munding make cangcut ya. Terus make kacamata, terus ka masjid, da eta nu kudu aneh mah. Naon sababna? Antara biasa bener. Antara biasa bener gitu. Nah, jadi lamun manusia ningali aya nu salah diluruskeun nongtorogan, ta eta teh tong aneh, eta teh jalma gitu. Da ari munding mah geuning kitu tadi ge. Nah, hei mending saya tong ka masjid. Oh, gitu. Masjid teh make sangat make sarung. Oh, kan gitu ya. Daya bisa robah mana. Nah, jadi tong aneh lamun ningali jelema salah gitu ya. An Sa Rasul nupang aneh-anehna lamun ningali jelema salah terus diluruskan tidak tobat teh eta anu aneh mah melebihi dari balhum adol. Lewih atah adol tibatan sato demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ustaz, badan haruskan di luar tema. Nyungkeun dijelaskan hartosna hamdan kasiron toiban mubarokan fihi. Hatur nuhun Pak Ustaz.
0: Doa itidal ya yang ditanyakan. Jadi ada tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan berjamaah bersama para sahabat, tiba-tiba malaikat itu berduyun-duyun dari langit datang. Nah, menanyakan, ditanyakan siapa tadi yang membacakan doa Rabban Hablan Katiran, segala puji atau bait puji yang sangat banyak, Hamdan Katiran Mubarakan, yang lebih berbarokah gitu. Barokan wa thayyiban, lebih suci lagi bihi, di dalamnya itu. Itu boleh ya. Jadi artinya kita berdoa kepada Allah doa i'tidal hamdan kasiran mubarakan wa thayyiban mubarakan fihi, itu ya doa i'tidal, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Pertanyaan berikutnya nih, mungkin pertanyaan terakhir di pagi hari ini. Ustaz, gimana kalau masih tidak ada nazir, bahkan pengurus DKM juga tidak mau tahu tentang nazir, Pak Ustaz?
0: Itu doraka semuanya ya. Jangan seperti itu, karena nanti bagaimana laknat Allah kalau datang nanti ke masjid tersebut. Jadi artinya orang yang duduk, yang diam, yang tinggal di sekitar masjid, ya berapa dari masjid, berapa mau rumah, maka nanti akan kena laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segera selamatkan rumah Allah itu ya, bentuk DKM-nya dan bentuk juga segala-galanya supaya makmur masjid itu ya, sehingga orang-orang itu berduyun-duyun masuk ke masjid ya, bersama-sama beribadat kepada Allah, sehingga orang itu betul-betul di masjid itu adalah mengadu ya, betul-betul di masjid itu berharap meminta kepada Allah ya, segala-galanya tawadu keluar dari masjid itu, betul-betul orang itu adalah berakhlakul karimah ya. Ya, segera bentuk ya, kalau tidak ada pengurusnya masjid itu, nanti akan diurus oleh curig, oleh setan, dan manusianya akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena tidak mau mengurus rumah Allah. Allah rumahnya tidak diurus oleh manusia, maka untuk apa manusia hidup di sekitar itu? Ini lebih baik dikempesan oleh manusia nanti gitu ya. Sirahna dikempesan, kok jadi gara-gara peng sirahna manusia terkunaan, lantaran ahli ngurus masih gen cana sirahna nanti kempes, betengna kempes kumaha. Nah, Allah itu maha kuasa dengan segala macam pun. Kemarin saja pan di mana, di Swedia, atas pesta etatnya, pesta suung tenaona. Kalau hur awewe kahanap lalaki itu ya, sepropesta suung kan lumayan, sebarang ribu jelamatan ambles kena tanah kahanap. Itu jadi khawatirkan nanti karena masjid tidak dipakai, tidak diurus, ambles kahanap jeng penduduk didinya semuanya. Na'udzubillahi min dzalik ya, demikian.
1: Baik Pak Ustaz, Ada yang mau disampaikan sebelum kita pamitan, Bu Ustaz?
0: Ya, wargi Dalia, mohon dengan segala hormat saya menyampaikan masjid ini. Kalau wargi tidak puas tentang urusan masjid, disilakan pergi ke Dewan Masjid Jawa Barat ya. Nah, itu di sana disiapkan buku-buku tuntunan ya. Disiapkan bukan hanya buku tuntunan tetapi juga disiapkan bagaimana tata cara mengurus memanage masjid ini ya. Insyaallah di sana kita akan mendapatkan ilmu dan juga kita akan mendapatkan santunan dari Dewan Masjid Jawa Barat tersebut. Nah, mudah-mudahan wargi juga segera untuk aktif di masjid karena Allah sudah siap untuk membantunya ya. Rizqu alayya kata Allah, rizki tanggung jawab aku. Mudah-mudahan wargi tidak malu untuk mengurus masjid. Mudah-mudahan wargi siap untuk infak sedekah kibas zakat dan wakaf di masjid dan siap untuk aktif di masjid sehingga Allah akan memberikan perlindungan yang optimal. Demikian, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin. Wahdina wa nazina minal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz Taufik Rahman untuk tausiah di pagi hari ini tentang masjid gitu ya, wargi Dahlia. Terima kasih juga untuk wargi Dahlia yang sudah WhatsApp Yus. Mungkin insyaallah besok-besok kita lanjut lagi pertanyaannya ya. Ada Ibu Ipah juga, terima kasih banyak. Ada Ibu Haja Entin, insya Allah besok dilanjut kembali ya. Teh Santi di Kopo, terima kasih banyak sudah bergabung di 0811 222 1015. Mama Lilis juga selamat pagi. Ada juga Mpo Oneng tadi udah, Teh Yati Heriati selamat pagi. Kang Deden di Cilampeni, terima kasih banyak Kang Deden. Kang Ujang Pecai, aduh sabunten bisa nih pertarusana te kaoskeun gitu tahnya. Insya Allah lah besok di Lajang Deui gitu tahnya. Ibu Eha, Ibu Cendani di Cimahi, terima kasih banyak. Mama Ibu juga hatur nuhun. Ibu Nani di Soreang, hatur nuhun. Ibu Lia di Katapang juga, terima kasih banyak. Ada Teh Santi di Jamali, Jamari gitunya. Hatur nuhun. Teras oge ayah Kang Agus, terima kasih banyak Kang Agus. Teras oge Kang Asep Dapota, terima kasih banyak sudah bergabung di 0811 222 1015. Insya Allah besok kita bertemu kembali di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami dari jam 4 sampai jam 6 di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Tamunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go-go-go, goyang.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

Wardi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan berasik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

Juaranya apa, Wargi Dahlia? Juara dong. Juaranya bikin Bandung. Go, go, go, go, goyang. Barengan Adri lagi pagi hari ini nemenin Wargi Dahlia. Ya, kita ada di Kopi Dangdut Dahlia sampai nanti jam 8 pagi.

request, langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

Mantap, semangat pagi bersama Adri di Kopi Dangdut Dahlia pagi hari ini. WhatsAppnya jangan lupa dikirimin ya, biar Adri bisa absen wargi Dahlia di 0811-222-1015. Seperti Mama Fiandi yang sudah menyapa Adri lewat WhatsApp pagi ini. Selamat pagi Mama Fiandi. Ada Mas Tanto yang ada di kawasan Lui Panjang juga sudah bergoyang ya bersama Kopi Dangdut Dahlia ya. Goyangnya buat Kak Adri, sehat selalu. Kawan-kawan yang lagi kerja juga, wargi Dahlia semua. Acong Tiger, Umi Lila, Umi Yuna, Teh Isar, Tiara Desah, sama Ibu Warfan juga digoyang. Ada Teh In sama Kang Idan, Ciwide, Jaringao, selamat pagi. Ada Teh Dewi dari Pasir Koja juga pagi hari ini sudah menyapa Adri. Terima kasih banyak. Goyangnya buat semua.

liatin Erlani yang ada di Ciroyom juga katanya ya. Ada Mama Aji, selamat pagi dari Taman Cilenyi. Goyangnya buat Bunda Imut, Mama Ika, Teh Ratna, Teh Elis, Teh Isar, buat Mimi sama Teh Imas juga digoyang. Teh Ain Sugi sama Teh Yati Moro Tresno juga ya. Mama Lilis, halo Mama Lilis. Dari kawasan Ciwide juga sudah bangun pagi hari ini bergoyang di Kopi Dangdut Dahlia. Mantap sekali. Goyangnya buat Mak Gegeng, buat Ibu Empoy, buat Teh Isar, Teh Ain Sugi, Teh Yati Jamu, sama Kang Edet, sama Danu Iman juga gocinya buat Kak Adri yang lagi siaran saja. Terima kasih banyak Mama Lilis ya. Satu lagi Adri sapa buat Teh Ani Baso yang ada di kawasan Sekehonje. Goyangnya buat Nenek Ica, Bunda Yangse, Teh Ain Sugi, Teh Isar juga semua wargi Dahlia yang lagi pada pantang. Prungah, go go go, goyang.

0: jangan kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Mak-mak ge siap nyanyi. Bapak-bapak ge siap ngagoyang deui. Hajatan sukses hadir di Cileunyi. Ayo atuh kita happy-happy.
2: Wargi, seru-seruan di hajatan Miss Sukses Isi 2 hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Bakal ada penampilan artis ibu kota yang siap menggoyang wargi Cileunyi di hajatan sukses. Esti Klepek-Klepek, Risma Karisma, dan Ligea. Gak cuma itu, ada juga bazar, game seru, dan door prize menarik loh buat wargi Dahlia. Dan buat wargi yang punya bakat-bakat menarik, ikutilah kontes bintang sukses cuma di acara hajatan sukses dengan hadiah total jutaan rupiah dan kesempatan tampil langsung di panggung hajatan sukses. Yuk ikutan. Info lengkap, cek syarat dan ketentuannya di Instagram @misuksesid. Tentunya acara ini gratis tis. Jangan sampai ketinggalan ya wargi Cileunyi. Persembahan Miss Sukses Isi 2. Rasanya sukses, lapernya beres. Dan Radio Dahlia FM.
3: Sendiri puas,
4: ini Miss Sukses Isi 2.
3: Dari Wings Food.

0: dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat.
2: Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

dong Wargi Dahlia. Juaranya bikin Bandung go go go go go go go go goyang. Asik. Weekend ini rame sekali, Bandung luar biasa ya Wargi Dahlia. Ini acaranya Asia Afrika Festival hari ini dan juga besok bakalan digelar di Bandung. Wargi Dahlia siap-siap ini ya, yang mau melihat karnaval-karnaval. Asik. Seperti melihat juga pertunjukan-pertunjukan lainnya Wargi Dahlia ya, seputaran Asia Afrika Festival. Ini 2 hari digelar di Bandung, hari ini dan juga besok. Oke okay? Kang Jaming kayaknya siap-siap ini berangkat ini ya, berangkat dari ujung berung ke Asia Afrika ya Kang Jaming ya. Selamat pagi yang ada di TikTok semuanya, selamat menikmati hari Sabtu yang penuh dengan keceriaan ini ya. Kalau pantengnya di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sih kasih. Desi TJ dari Banjaran sudah menyapa Adri juga, selamat pagi, selamat sarapan ya, jam segini mah kayaknya sarapan ya. Waduh, moal abimah kata Kang Jaming ya. Waduh, sibuk icalan terus nih tiap hari. Tiada hari tanpa jualan Kang Jaming, luar biasa ya. Ibu Tati dari ujung burung juga sama nih, selamat pagi Ibu Tati. Terima kasih banyak sudah kirimin WhatsApp-nya, sudah menyapa Adri lewat WhatsApp kita ya di 0811-222-1015. Mamah Juli dari Kiara Condong. Halo Mamah Juli, sehat Mamah Juli? Lagi pantengin juga katanya ya, bergoyang asik sekali bersama Kopi Dangdut Dahlia pagi ini. Ada Neng Yolan dari Kabupaten Bandung Barat sudah hadir menyapa Adri juga. Teh Tatat yang ada di depan, halo Teh Tatat di depan kita ya, di kios depan. Selamat pagi, selamat berjualan laris manis pagi hari ini Teh Tatat ya. Neng Aryani jualan juga nih sama nih. Kalau dia mah ratunya bala-bala katanya ya. Asik. Dari kawasan Kebon Kawung, Neng Aryani. Warung bala-bala Cemar digoyang.

Adri saja. Mama Arul menyapa Adri juga dari kawasan Pusdai. Mama Arul, selamat pagi Mama Arul ya. Ibu enjoy. Ujung berung digoyang Ibu enjoy. Dari Cihurang, Neglasari, Adri sapa juga ini sama Umi Wiwin. Ya, Umi Wiwin, halo Umi. Pengen goyang pagi ini buat Kak Adri duluan, buat Wauci juga, terus lagi buat Aing Sugi, serta semua saja katanya ya, wargi Dahlia yang lagi patentengin kopi dangdut Dahlia. Mang Ai dari Cigadung, halo. Mang Ai juga pagi ini lagi panteng katanya bergoyang sebelum beraktivitas, mantap sekali. Lancar semua aktivitasnya wargi Dahlia. Lancar sehat ya semuanya wargi Dahlia ya di hari Sabtunya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Seperti Bapak Wali Kota kita lagi sakit wargi Dahlia ya. Kang Farhan kemarin ini tiba-tiba dilarikan ke IGD ya. Jatuh sakit di ruang kerja katanya. Wali Kota Bandung Kang Farhan ya. Ini kemarin tiba-tiba wargi Dahlia harus dilarikan ke rumah sakit katanya ya, lagi ada di ruang kerjanya beliau gitu. Hari Jumat kemarin banget, kondisi kesehatannya mendadak menurun saat berada di Balai Kota Bandung ya, dan sebelum dibawa menggunakan ambulans, Kang Farhan juga diketahui masih menerima tamu katanya di ruang kerjanya, namun tidak lama kemudian harus mendapat penanganan medis dan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi telah terpasang infus. Cepat sembuh buat Kang Farhan ya. Waduh, kayaknya hari ini tidak bisa, hari ini dan besok sepertinya Kang Farhan harus melewati acara Asia Afrika Festival Kang Farhan demi kesehatan beliau ya. Yang pastinya cepat sembuh ya buat wali kota kita Kang Farhan yang kemarin tiba-tiba harus dilarikan ke IGD katanya wargi Dahlia. Mudah-mudahan pagi hari ini ya wargi semuanya pada sehat. Pada semangat juga menjalani akhir pekan. Karena akhir pekan ini sayang sekali untuk dilewatkan. Banyak acara-acara seru wargi Dahlia. Selain Asia Afrika Festival, mungkin yang ada di seputaran Ranca Ekek, Cileunyi ya, seperti yang wargi Dahlia tahu, hari ini akan ada hajatan sukses juga. Pagi ini juga Radio Dahlia mau kesana wargi Dahlia. Nanti Adri abis siaran mau kesana sama Neng Ranti ya. Acara hajatan sukses yang digelar di lapangan Liga Kencana Ranca Ekek, Indonesia. Mawar gemoy. Udah mawar cantik gemoy lagi gemes ya. Tesi TJ, selamat pagi. Sekali lagi aku sapa kamu. Imas Kartika, halo. T. Imas Kartika. Selamat pagi Kak Adri, ini sama Vina ya. Vina Fadila, halo Vina. Hendra, di mana kamu Hendra? Terus juga Adri pengen sapa buat yang ada di Sidoarjo, ini siapa ini ya? Aduh, aku gak mau sebutin namanya ya. Namanya produk banget. Dari Cililin ada Risma di sana. Selamat pagi Kang Zakaria juga sudah lempar-lempar mawar luar biasa. Semangat ya buat Kang Zakaria, berkah selalu, banyak rezekinya. Asik. Itulah doa buat yang udah nge-give ya. Tela Handayani, selamat pagi. Assalamualaikum Kak Adri dari Ciwide, Tela Handayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Rini Gotik juga sudah hadir ya menyapa Adri dan sudah siap bergoyang di lapangan Liga Kencana. Tetanggaan sama Rini itu lapangan ya, luar biasa. Yang mau telepon tahan dulu wargi Dahlia ya, siap-siap teleponnya lewat WhatsApp, nanti Adri bakalan buka di 0811-222-1015 dan juga di line telepon kita 0227-3028 dan juga di 0227-3011.

0: Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng Adri.
1: Asik, Wargi Dahlia, yuk ikutan kuis Bi Sukses isi 2 dengan hadiah goodie bag menarik buat Wargi Dahlia. Ingat ya, kuisnya cuma buat hari Rabu sampai Jumat, tanggal 8 sampai 10 Juli 2026. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia, antar jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, Wargi Dahlia. Nanti, penyiar bakal kasih pertanyaan seputar Mi Sukses Sisi 2 dan seputar event hajatan sukses yang bisa Wargi Dahlia cari tahu lewat iklannya di Radio Dahlia FM. Nah, buat Wargi Dahlia yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar via WhatsApp, akan langsung kita telepon buat dapetin hadiah goodie bag menarik dari Mi Sukses Isi 2. Jangan sampai gak ikutan ya Wargi Dahlia. Persembahan Mi Sukses Isi 2. Rasanya sukses, laparnya beres. Dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
2: Sendiri puas, ini Mi Sukses Isi 2. Dari Wingsu.

0: Klinik, produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol pol pol.
2: Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Pernah menerima pesan seperti ini?
5: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
4: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

Roh sepagi mungkin karena bentar lagi mungkin udah pada mau merapat ke Asia Afrika ya wargi Dahlia. Sabtu minggu ini Asia Afrika Festival digelar di sepanjang alun-alun lah ya wargi Dahlia ya. Sepanjang jalan Asia Afrika, jalan Braga yang pastinya selalu menjadi pusat dari kegiatan tahunan ini Asia Afrika Festival. Hari ini hari Sabtu ya wargi Dahlia. Yang ingin menyaksikan Asia Afrika Karnavalnya, wargi, dari mulai jam 9 pagi itu nanti akan sudah digelar ya Asia Afrika Karnival ya. Sampai siangan katanya mah acara ininya, acara karnavalnya wargi Dahlia. Wow, beberapa jalan pasti bakal ditutup ya seputaran pusat kota. Karena rute pawainya nanti rombongan-rombongan pawai ini wargi Dahlia ya mereka nanti bakalan melewati kawasan mulai dari Jalan Asia Afrika depan kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat ya dan akan berakhir karnavalnya finishnya di Jalan Cikapundung Barat katanya. Sementara panggung utama ini akan berada di depan Gedung Merdeka. Di mana nanti bakalan banyak sekali penampilan-penampilan spesial ya dari hiburan-hiburan mulai dari hiburan-hiburan budaya dan juga hiburan-hiburan modern bakalan digelar juga di panggung utama dari Asia Afrika Festival ini. Banyak sekali rangkaian acaranya ya, selain karnaval, wargi Dahlia, ada Asia Afrika Corner juga yang digelar 2 hari. Dan ini bakalan dipusatkan di Jalan Braga katanya. Terus ada Asia Afrika Market, kalau ini mah dipusatkannya di kawasan Jalan Braga Pendek. Ya, di mana nanti bakalan banyak kuliner, stand kreatif. UMKM juga wargi Dahlia, kegiatan-kegiatan dari beberapa komunitas juga serta hiburan-hiburan katanya ya yang dipusatkan di Jalan Braga Pendek untuk Asia Afrika Market. Hey! Adri undangin dulu telepon ya, boleh ya. Yang mau telepon aku pengen dengar suaranya wargi Dahlia bisa masuk lewat

0: minggu datang salah mau ke Asia Afrika.
1: Oh baiklah, melihat Asia Afrika ini ya, Asia Afrika.
0: Melihat karnaval kali.
1: Karnaval, karnavalnya siang kali.
0: Siapa tahu ada Kak Adri.
1: Siapa tahu ada Kak Adri katanya ya. Susah nanti kita lewatnya, lewat mana kita. Teh Santi.
0: Iya.
1: Ayolah goyang dulu buat siapa?
0: Goyang-goyangnya buat Kak Adri duluan. Karena saya selalu banyak rikinya, banyak-banyak itu.
1: Amin. Terus.
0: Buat Danu, Iman, Genta, Rocky, Ponti, Parijal Tokyo, Lukman Pasal Baros, Abu, Kema, Epu, Iwan Cicalengka, Lipasko, Nana Setia Budi, Nenek Putri Yunus, Susi Sandi, Uis Cibai, Isar, Wak Uci, Umi Yuna, Umi Lila, Nggak, Yanse, Dagopi, Nenek Ica, Yati Kopo, Mama Bayu, Bu Eha, Mama Lilis, Bunda Dinda, Bu Eli, Bu Lia, Heta juga, Cucu Cibuntu, Teh Unik, Juga Jibret, Ai Sugi, Dua Ai, Dewi Pasko, Bu Haji Ani, Bunda Sarah, pokoknya buat semuanya aja ya.
1: Siap. Gocimnya buat siapa?
0: Gocimnya buat Kak Adi sama anakku yang mau sekolah katanya MPLS.
1: Baiklah, panteng radio Teh Santi.
0: Panteng dari anak-anak panteng asik atau kuah, go ya.
1: Asik. Selanjutnya kita buka lewat telepon ya di 73028 dan juga di 73.11.710. Ada siapa ini kira-kira ini? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Tarik ses.

0: Matiin gak ya?
1: Jangan dong. Kemarin ditunggu gak masuk.
0: Aku gak mau Danu yang masuk, Wargi Dahlia.
1: Iya pasti.
0: Aku gak mau Danu, gak mau.
1: Lagi julid kemarin.
0: Gak mau Lukman. Gak mau siapa lagi.
1: Jangan dong, Kak Asi. Aku udah berusaha.
0: Danu.
1: Iya, Kak Adri.
0: Libur, Danu.
1: Enggak libur.
0: Kerja terus sebagai kuda,
1: iya,
0: kamu, Danu.
1: Iya, seperti kuda, ya.
0: Didoain semoga cepat ini ya, kaya raya ya, Danu ya.
1: Kaya-kaya, Kak Adi. Agar aja kesedihan. Beak-beak-beak, sama buka cicilan.
0: Iya, soalnya Danu ini gaya hidupnya luar biasa, Wargi Dahlia ya. Jadi duitnya habis lagi ya.
1: Beak-beak, dipakai jajan.
0: Danu goyang buat siapa, Danu?
2: Goyang-goyang nama bokap Kak Adrinya, sehat selalunya, banyak rezekinya, banyak jogna. Anu namanya anu masuk ke Sati Kopo. Iman diung manu muna yang teu mama bayu teh om yang majaran mama apep tangen kalu bar pasar baros bar jatok jona gua pino dina tur teh itar poti um nyuna ustad adi asep angkot dia atap mang nana mang wawan tujuh gerlang jube dua lembang wawuci anu nenek pun jere bunda tiara esi dago juri roki pasato isi baca di kopo eri baso dari tipiru padi masa umi siku wabak nese nopa nenek isa nenek jebret ayin suki mangkir jale mengalip padal ngarang dua ide usia udah bu tepi munyul tepe kopi nyeki maru mama jodah tangan di tata dola bu endroi bunda dina mama lina mama lit mama sri asung dato abdi baratu oni tara Gendi, Kang Edet, Asadena Wargi Dahlianya.
0: Baik, Gocin
1: kalau Kak Ari, anu erek, ayo enak karanca eke.
0: Asik, kamu kesana enggak? Deket loh.
1: Enggak, aku mah kerja.
0: Oh iya, iya. Pengen. Kerja, iya. Paling malam ya, malam nanti.
1: Kalau malam bisa ke Kelayangan.
0: Siap. Makasih, Danu.
1: Sami-sami, Kak Ari, sehat-sehat, Kak Ari.
0: Amin. Pantang Radio.
1: Pantang Radio, Pantang Dahlia, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-enak, enak-en

Selamat pagi. Adi sama Kang Roheng yang ada di Lengkong juga ya, Kang Roheng ya. Selamat berakhir pekan kembali buat Kang Roheng yang ada di Lengkong. Kang Edet Suherman dari Lagadar, selamat pagi. Ma Eha yang ada di Lembang juga. Adri Sapa yang ada di Pakemitan Cinambo, Kang Enjang. Lukman Pasar Baros. Goyang juga buat semua wargi Dahlia. Ada Arifin Ilham ya, yang ada di Papandak Wanaraja Garut. Terima kasih banyak WhatsApp-nya ya. Brung ah, go go go, goyang.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan.

14 Juli 2026 di kawasan bersejarah Jalan Asia Afrika dan sekitarnya di Kota Bandung. Acara ini akan dimeriahkan dengan berbagai agenda utama seperti Karnaval Asia Afrika Corner, hingga bazar kuliner dan pameran ekonomi kreatif. Pemerintah resmi menetapkan harga acuan di tingkat peternak untuk ayam hidup sebesar 19.500 per kilogram dan